0: middle class ini semakin menyusut di triwulan 2 nih, sudah terkena banyak dampak ke harga.
1: Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2026, total Angkatan Kerja Indonesia mencapai 154,9 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68%. Meski demikian, sektor pertanian masih mendominasi serapan tenaga kerja sebesar 28,78%, sementara sektor industri menyerap sekitar 13,57%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara saat ini melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram Makkah, sementara salah satu pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmad Hasan membadalkan ibadah haji untuk ayahnya yang telah wafat. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam yang berada di sana. Alam, silakan.
4: Ya Risti, saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya puluhan ribu jemaah haji dari berbagai negara, baik Indonesia, Pakistan, Bangladesh, maupun negara-negara lain di Eropa, saat ini melakukan ibadah wajib umroh. Dan dari pantauan kami, mereka memakai pakaian ihram dan mereka melakukan tawaf di depan Ka'bah dan juga melakukan tawaf berputar sebanyak 7 kali dan melakukan sa'i dan ditutup dengan tahallul. Dan salah satu peserta yang melakukan ibadah di Masjidil Haram adalah seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmadi Hasan. Dia membadalkan ayahnya yang telah meninggal dunia setahun lalu dan dia merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dapat menjalankan ibadah umroh dan nantinya akan melaksanakan ibadah haji. Dan berikut keterangan dari Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda berusia 25 tahun dari Tegal.
5: Ini haji ini badalin untuk mana?
6: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
5: Ini apa, perasaan gimana ketika menjalankan haji ini?
6: Sangat beruntung, buah amanah besar dari keluarga untuk menemani sang ibu dalam menjalankan rukun Islam yang kelima.
5: Apa sih dosa doa terbesar dari Mas?
6: Kami, harapan terbesar dari kami adalah benar-benar ingin menjadi anak waladun soleh, anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua, terutama.
4: Yang mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda 25 tahun itu membadalkan haji dari ayahnya yang telah meninggal dunia setahun yang lalu dan dia sangat bersyukur dapat melaksanakan ibadah ke rukun Islam yang kelima, di mana sebagaimana diketahui yang diungkapkan oleh Ahmadi bahwasanya dia merupakan anak bontot atau anak terakhir dari 5 bersaudara, sedangkan kakak-kakaknya yang sudah berumah tangga sehingga yang diamanatkan untuk berhaji adalah dirinya sendiri. Dan demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI dari Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Syariful Alam melaporkan langsung dari Masjidil Haram dan kali ini kita ke Embarkasi Jakarta. Sebanyak 389 jamaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede. Bergabung bersama kita rekan saya Setio Agung. Setio.
7: Ya, terima kasih pendengar. Hari ini sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kedatangan dilakukan nanti secara bertahap mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat atau sore hari nanti selepas ba'da asyar. Ratusan jemaah tersebut akan didampingi 4 petugas kloter yang terdiri atas 1 pemandu haji, 1 pembimbing ibadah, serta 2 petugas kesehatan, yaitu seorang dokter dan perawat. Dengan demikian, total yang masuk ke asrama haji hari ini mencapai 393 orang. Para jemaah dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi besok sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka akan diterbangkan langsung menuju Jeddah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dan Kepala Asrama Haji Pondok Gede Muhammad Ali Zakiuddin mengatakan, sebelum keberangkatan, para jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan, proses pemberkasan dokumen hingga pembekalan manasik haji terakhir di asrama ini.
8: Nah, mereka ketika nanti pas sholat wajib atau itu baik maghrib, isya dan lain sebagainya, nanti ada pemantapan manasik terakhir ya dari penyelenggara kita di asrama, sekaligus nanti ada sosialisasi kesehatan.
7: Ya, pendengar, sebelumnya pada 2 Mei lalu atau hari Sabtu, Asrama Haji Pondok Gede juga telah menerima 389 jemaah haji asal DKI Jakarta. Hingga kini tercatat sudah 7 kloter atau hampir 3.000 jemaah asal Jakarta diberangkatkan dan tiba di Tanah Suci. Petugas pun terus mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani ibadah haji. Selain itu, jemaah diminta memperhatikan barang bawaan, terutama dokumen penting yang paling penting seperti kartu nusuk dan paspor. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Embarkasi Jakarta, kita menuju Embarkasi Solo dalam memberangkatkan 3 kelompok terbang awal yang menandai dimulainya fase gelombang kedua operasional pemberangkatan ibadah haji. Dan di fase ini diharapkan sudah mengenakan kain ihram sejak dari asrama haji guna mendukung kelancaran fasilitas layanan cepat atau Makkah Road setibanya di Arab Saudi. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama rekan saya Arga Diraksa.
9: Jadi jemaah haji yang akan berangkat di gelombang 2 ini sudah mengenakan kain ihram.
10: Operasional pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Solo kini memasuki fase gelombang kedua menuju Jeddah. Sebanyak 3 kelompok terbang yakni kloter 42, 43, dan 44 menjadi rombongan perdana gelombang kedua yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Berbeda dengan gelombang pertama yang turun di Madinah, rombongan fase ini akan langsung diterbangkan menuju Jeddah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh wajib di Kota Suci Mekah. Kasih Humas PP Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan, seluruh jemaah pada gelombang kedua ini wajib mengenakan kain ihram sejak keberangkatan dari asrama haji. Hal ini dikarenakan jemaah akan langsung mengambil niat atau mikot saat berada di dalam perjalanan udara, sehingga setibanya di Jeddah, jemaah sudah dalam keadaan berihram dan siap menjalankan ibadah.
9: Nah, untuk gelombang 2 ini, jemaah haji langsung melaksanakan umroh serangkaian ibadah haji. Maka dari itu, jemaah haji dari Embarkasi Solo sudah dianjurkan menggunakan kain ihramnya, karena sesampainya di Arab Saudi atau di Mekah, nanti jemaah haji cukup turun lalu melanjutkan rangkaian ibadah umrohnya.
10: Senada, PIC Humas Embarkasi Solo David Jafar Saputra menekankan penggunaan kain ihram sejak dini bertujuan untuk memaksimalkan fasilitas Mekah Road atau jalur cepat yang diterima jemaah asal Embarkasi Solo. Dengan layanan tersebut, jemaah tidak lagi memiliki waktu untuk berganti pakaian setibanya di bandara karena proses imigrasi telah diselesaikan di tanah air. David meminta jemaah memastikan seluruh persiapan mandi ihram sudah tuntas dilakukan saat masih berada di gedung Masjid Arifah atau sebelum naik ke pesawat.
11: Jemaah kan sudah mendapatkan fasilitas Mekah Route ya, sampai di bandara jemaah itu ada layanan fast track, jadi tidak ada waktu jemaah untuk mengganti pakaian ihram di saat kedatangan di bandara. Makanya untuk ketua kloter selalu mengingatkan jemaahnya untuk mulai memakai pakaian ihram menjelang keberangkatan saat nanti di gedung Musdalifah.
10: Selain kesiapan pakaian ibadah, David juga mengingatkan aturan ketat mengenai pembatasan barang bawaan yang hanya diperbolehkan sebanyak 3 jenis tas resmi dari maskapai. Petugas mewajibkan jemaah agar selalu mengenakan tas paspor di leher dan tidak memasukkannya ke dalam koper besar guna mempermudah proses pemeriksaan dokumen saat kedatangan di Arab Saudi. Adapun hingga saat ini, PPIH terus memantau kondisi kesehatan jemaah. mengingat terdapat puluhan jemaah yang masih menjalani perawatan medis baik di tanah air maupun di rumah sakit Arab Saudi. Kedisiplinan jemaah dalam mengikuti arahan teknis petugas menjadi faktor kunci agar seluruh rangkaian ibadah haji pada gelombang kedua ini berjalan lancar dan nyaman. Dari Embarkasi Solo, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah mulai menyiapkan penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG atau liquid petroleum gas. Dan langkah ini dilakukan di tengah tingginya impor LPG serta membengkaknya subsidi energi rumah tangga. Kami akan hadirkan sebagai laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stutter.
12: Laporan khusus.
13: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani.
14: Pemerintah mulai menyiapkan penggunaan CNG, tabung 3 kg sebagai alternatif LPG secara bertahap. Tahap awal implementasi difokuskan di kota-kota besar, khususnya wilayah Pulau Jawa. Langkah tersebut dilakukan di tengah tingginya impor LPG dan meningkatnya beban subsidi energi rumah tangga. Pemerintah menilai penggunaan gas bumi domestik dapat menjadi alternatif energi yang lebih efisien. Selain itu, harga CNG disebut lebih murah sekitar 30-40% dibandingkan LPG. Pemerintah juga memastikan subsidi energi masyarakat tetap diberikan dalam implementasi CNG. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menjelaskan konsumsi LPG nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara produksi LPG dalam negeri justru terus mengalami penurunan. Laude menyebut pada 2010, impor LPG masih sekitar 1,6 juta ton dari kebutuhan nasional sekitar 2 juta ton. Saat ini, impor LPG nasional telah mencapai sekitar 7,4 hingga 8,6 juta ton per tahun.
13: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita harus memikirkan inovasi apa untuk bisa mengurangi ini karena LPG kita ini sejak tahun 2010 2 juta juga turun. Kemarin Pak Menteri menyampaikan hanya sekitar 1,6 dan 1,7 juta ton sekarang. Artinya dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi kita akan terus menambah impor LPG kalau tidak bisa kita konversikan ke sumber yang lain.
14: Pemerintah menilai kondisi tersebut membebani subsidi serta devisa negara karena sebagian besar LPG masih impor. Karena itu, pemerintah mulai mencari alternatif energi rumah tangga berbasis gas bumi domestik. Selain CNG, pemerintah juga mengkaji sejumlah opsi lain seperti dimethyl ether atau DME dan kompor listrik. Namun CNG dinilai menjadi salah satu opsi paling memungkinkan untuk diterapkan lebih cepat. Kementerian ESDM memastikan aspek keselamatan menjadi perhatian utama dalam implementasi CNG. Pemerintah juga menyiapkan tabung tipe 4 berbahan komposit yang lebih ringan dan aman digunakan. Selain itu, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu mengganti kompor rumah tangga. Sistem CNG dirancang plug and play sehingga dapat langsung digunakan pada kompor existing. PT Gagas Energi Indonesia memastikan kesiapan infrastruktur distribusi CNG untuk mendukung kebijakan pemerintah. Perusahaan saat ini mengoperasikan jaringan Beyond Pipeline untuk penyaluran gas bumi ke berbagai wilayah. Direktur Operasi dan Komersial PT Gagas Energi Indonesia, Mai Salina menyebut pihaknya memiliki 14 SPBG dan 4 mobile refueling unit. Selain itu, PGN Group juga memiliki jaringan pipa gas lebih dari 33 ribu kilometer di Indonesia.
15: Secara infrastruktur, prinsipnya kami siap untuk mendukung semua arah kebijakan dari pemerintah. Untuk tadi roadmap-nya seperti Pak Dirjen bilang, memang bertahap, kita nggak bisa langsung dalam waktu 1-2 tahun langsung berjalan semua. Tapi pada prinsipnya kami siap mendukung dan kami siap berkoordinasi sesuai dengan apa yang nanti menjadi kebijakan pemerintah.
14: PT Gagas Energi Indonesia juga menyalurkan sekitar 15 juta standar kaki kubik gas per hari kepada pelanggan. Penyaluran dilakukan untuk sektor transportasi, industri restoran, hingga rumah tangga. Di sisi lain, Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia menilai pemanfaatan gas bumi rumah tangga masih rendah. Saat ini penggunaan gas bumi rumah tangga baru sekitar 0,22% dari total pemanfaatan gas nasional. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia, Dian Kuncoro, menyebut Indonesia memiliki sumber gas bumi yang besar, namun distribusi dan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan CNG nasional.
16: Memang kalau dari data di asosiasi itu, volume gas yang tersalur dari bisnis CNG ini itu sekitar 40-50 miliar. Nah itu yang ada outletnya more or less 20-30 CNG station. Nah ini masih kecil pak menurut saya. Karena kalau bicara tadi di depan pengelolaan gas bumi yang sampai mungkin ratusan MMSFD, di kita masih puluhan MMSFD dari gas yang ada. Nah ini bicara lagi ke depan, kita masih perlu banyak pak CNG station yang kita butuh.
14: Asosiasi mencatat saat ini terdapat sekitar 80 stasiun CNG di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar fasilitas tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah menegaskan implementasi penggunaan CNG tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Distribusi dan sosialisasi akan dilakukan bertahap menyesuaikan kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah. Pemerintah berharap penggunaan CNG dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, pemanfaatan gas bumi domestik diharapkan mampu menekan subsidi energi dan meringankan beban masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penggantian LPG menjadi CNG ini juga menjadi tanggapan tersendiri dari masyarakat. Apa kata mereka? Berikut selengkapnya.
17: Kalau emang lebih murah dan aman, saya setuju aja. Tapi pemerintah ya harus sosialisasi dulu dong supaya masyarakat paham cara penggunaannya.
18: Yang penting keamanan dan distribusinya jelas ya. Jangan sampai masyarakat sulit dapetinnya. Selalu sulit buat ngisi ulang atau bingung cara makainya gitu. Terus kalau bisa sih, ya katanya kan lebih murah ya kalau saya dengar-dengar ya. Ya mudah-mudahan beneran ya, karena udah gantiin masa lebih mahal sih dari LPG.
19: Kalau selisihnya cukup jauh tentu menarik, apalagi kebutuhan gas rumah tangga sekarang kan cukup besar setiap bulan.
2: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana target substitusi LPG menjadi CNG 3 kg tahun ini dan bagaimana menyoroti kesiapan distribusi hingga keamanan, termasuk juga apakah harganya lebih terjangkau. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira berikut ini.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah strategis pemerintah yang akan mensubstitusi gas alam cair atau LPG 3 kg menjadi gas alam terkompresi atau CNG dalam tahun ini patut diacungi jempol. Sebab CNG merupakan bagian dari alternatif sumber energi yang tersedia di dalam negeri sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor LPG. Dari catatan yang ada menyebutkan, impor tahunan LPG mencapai sekitar 7 juta ton dari konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari hal itu, Indonesia harus mengeluarkan devisa sekitar Rp130 triliun hingga Rp140 triliun untuk mengimpor LPG dalam setahun. Bahan baku CNG berasal dari gas alam yang didominasi oleh komponen metana atau C1 dan etana atau C2 yang kemudian dipadatkan atau dikompres hingga mencapai tekanan tertentu, sehingga dalam penggunaannya memerlukan tabung khusus yang aman dan bisa langsung terhubung tanpa perlu pergantian kompor baru. Saat ini CNG ukuran 20 kg dan 12 kg sudah berjalan untuk digunakan di hotel dan restoran. penggunaan CNG untuk segmen komersial tersebut sudah prudent dan lebih efisien. Kita berharap uji coba tabung CNG 3 kg yang tengah dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan dapat berjalan sesuai harapan. Faktor keselamatan harus menjadi yang paling utama dipastikan dalam setiap tahapan pengujian sebelum nanti dimasifkan. Selanjutnya, pemerintah harus segera menyusun skema tata niaga dan distribusi, serta pelibatan PT Pertamina maupun badan usaha swasta dalam substitusi LPG subsidi ke CNG 3 kg. Agar dalam tahap awal implementasinya nanti, utamanya di wilayah kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa, harga pasar CNG 3 kg dapat lebih murah dibandingkan harga gas melon saat ini. Dengan harga yang lebih murah dan mudah diperoleh, tentu masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan CNG 3 kg. Pada ujungnya nanti, tentu akan mengurangi beban impor dan beban subsidi LPG 3 kg. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang sempat tertunda. Guna mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik Timur Tengah, dan perundingan tersebut juga difokuskan pada isu utama yaitu program nuklir Iran. Meski sebagian besar persoalan kedua pihak dilaporkan telah disepakati. Dari arena olahraga, Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, menilai peluang timnya untuk merekrut Nico Paz sangat kecil karena sang pemain diperkirakan akan kembali ke Real Madrid pada musim panas mendatang. Hal tersebut adalah karena Madrid memiliki klausul pembelian kembali dalam kesepakatan transfer PAZ ke Como pada awal musim ini.

Demikian warta berita yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Informasi lainnya, juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risti Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Kita kembali lagi pendengar, saya Farid Kurniawan yang terus menemani Anda di Jakarta pagi ini sampai dengan jam 10 nanti ya. Untuk Anda yang baru bergabung sama dengan kami, kami ucapkan selamat bergabung. Dan kami juga masih menawarkan 3 tema untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah pemerintah berencana kembali memberikan subsidi 5 jutaan ya untuk pembelian motor listrik. Yang kedua adalah tentang instruksi gubernur ya tentang pilah sampah. Ini mulai tanggal 10 Mei berlakunya, di mana warga Jakarta wajib ya memilah sampah dari rumah atau kena sanksi. Yang ketiga, RT yang terjun dari kos di Jakarta Pusat, ini adalah korban perdagangan orang dan majikan menjadi tersangka. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda ya di 0811 7972 7912, sama alasannya ya kenapa Anda memilih tema tersebut. Dan nanti akan kita rekap kira-kira tema mana yang paling banyak Anda pilih. Dan kami juga akan menyampaikan informasi perakiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga Jawa Barat bersama dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, ada Mas Elkana. Selamat pagi Mas Elkana, silakan untuk informasinya.
1: Terima kasih Mas Farid. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 7 Mei 2026 pukul 7 hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat pada umumnya berawan. Sementara untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter, yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 1 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 24 WIB untuk malam nanti. Sementara untuk pasang surut air laut minimum dengan ketinggian 0,1 meter akan terjadi pada pukul 12 WIB untuk siang ini. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir ini diprediksi masih akan terjadi hingga tanggal 8 Mei 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 20 hingga 1 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau banjir rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Elkana. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga pagi hari ini ingin menyampaikan informasi-informasi ada hal menarik apa di sekitar Anda ya, cuaca atau mungkin lalu lintas, atau mungkin buat Anda yang di jalan melihat apa gitu yang menurut Anda perlu juga untuk di-share karena biar diwaspadai yang lain, boleh silakan.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
0: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen. Hey!

0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
1: Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling pagi ini ya, di 0811 7972 7912. Ada Bu Sawurin yang ada di Simpruk ya, katanya pilih temanya nomor 2. Terima kasih untuk Bu Sawurin. Nomor 2 itu berarti tentang warga Jakarta wajib pilah sampah. Kemudian ada siapa lagi ini, Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan, selamat pagi, mengirimkan rekaman suaranya. Coba kita dengarkan ya.
2: Sebelum saya bahas topik, saya menginfokan dulu cuaca pagi ini sangat cerah untuk wilayah Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Cuacanya sangat cerah, akhirnya cerah. Jadi yang nikmati drama pagi di transportasi umum, selamat menikmati. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Farid dan juga tim Jakarta pagi ini. Saya pilih nomor 2 mengenai pemilahan sampah secara mandiri dari rumah. Agak sulit untuk warga kita itu memilah sampah sendiri karena berbagai macam kesibukan. Jadi peran bank sampah selama ini bagaimana? Memang sih tujuannya bagus, meringankan beban pasukan orangnya. Itu aja, meringankan beban pasukan orangnya. Tapi masalahnya satu, warga kita ini belum terbiasa untuk pemilahan sampah. Kadang-kadang kita kalau memilah sampah, itu kita, maaf ya kayak saya, ada tempat sampah cuma satu doang. Kalau memilah di dua tempat sampah, itu susah. Karena di sini tuh, di komplek rumah saya tuh, ada yang setiap pagi ngangkut sampah. Cuma permasalahannya adalah satu, bagaimana penerapan ini bisa dilakukan. Satu yang utama di sini, masalahnya adalah satu, warga kita, karena kita suka buang sampah sembarangan. Terus berarti harus ada peran ini dong, apa namanya, harus dibangkitin lagi tuh yang namanya bank sampah tuh. Pokoknya atau yang perlu dikabir lagi deh. Makasih Mas Fadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau komentar apa ya? Iya. Terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian juga ada mana tadi ini? Selamat pagi untuk Mas Razak yang ada di Cipondo, Bang Razak ya, yang ada di Cipondo Tangerang, pilih temanya nomor 3. Kemudian Bu Merpati yang ada di Ciledug, selamat pagi, ini pilih temanya juga nomor 3. Aturan yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam memberikan rasa aman bagi pekerja rumah tangga Indonesia, biar tidak mengalami atau menjadi korban peragangan, yang banyak PRT tersebut rentan tanpa kontrak jaminan dan pelindungan hukum untuk mendapat kepastian hak dan yang wajib dihormati. PRT itu hubungan kerja nya harus jelas juga, tempat bekerjanya, untuk majikan dan anggota keluarganya secara langsung dan jelas sesuai dengan isi perjanjian. Berikan pemahaman dan arahan bagi PRT dalam bekerja. Sebelum bekerja, jika majikan melakukan ketidakadilan, harus dilaporkan ke yang berwajib dan yang berwenang, serta setidaknya pihak stakeholder. Ada pemeriksaan juga pengawasan bagi PRT yang harus lapor minimal per 3 bulan ke kantor yang memfasilitasi PRT bekerja. Kemudian juga ada Pak Sutama yang ada di Cipondo, ini pilih temanya nomor 1. Ganjil genap sudah, orang suruh beli mobil listrik, gimana gak macet jalannya? Pak, ini kan yang disubsidi motor listrik, Pak. Ya, kemudian untuk Anda yang lainnya, pendengar yang juga sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini, ada Pak Dika, selamat pagi Pak Dika yang ada di Cempaka Putih, pilih temanya nomor 1. Kalau menurut saya, subsidi motor listrik cukup membantu masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan ramah lingkungan, tapi pemerintah juga harus memastikan stasiun pengisian baterainya semakin banyak. Oh iya, betul, di depan RRI ada loh SPKLU ya, jadi buat Anda yang punya mobil listrik atau mungkin motor listrik, kalau mungkin ingin mengisi daya, bisa tuh di depan RRI ya. Kemudian ada Marina yang ada di Bekasi, selamat pagi Marina, pilih temanya nomor 2 nih. Aturan pilah sampah dari rumah sebenarnya bagus untuk mendidik masyarakat lebih peduli lingkungan, tapi sosialisasinya harus merata supaya warga nggak bingung, katanya. Kemudian ada juga Mas Fajar, Jakarta Timur, selamat pagi, ini juga pilih temanya nomor 2 ya, tentang pilah sampah. Menurut saya, memilah sampah memang harus dimulai dari rumah tangga. Kalau konsisten dilakukan, dampaknya bisa besar untuk mengurangi tumpukan sampah di Jakarta. Setuju sekali sekali Mas Fajar ya. Yang lain pendengar, silakan Anda sampaikan pilihan Anda 08 11 79 72 disertai dengan alasannya kenapa Anda memilih tema tersebut.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Ibu Ina, ayo masuk-masuk.
0: Iya, makasih. Eh, Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
4: Ternyata, kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
5: Indonesiaan,
6: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
4: agama, kuliner, dan alam.
3: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
7: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
8: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
9: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling pagi ini ya, di mana nanti untuk tema yang paling banyak orang pilih itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber ya. Bu Tari, selamat pagi Bu Tari. Ini pilih temanya juga nomor 2. Sejak dulu kala nenek kakek orang tua kita sering ajarkan cara buang sampah yang baik dan benar. Ini di kampung, maaf, di kampung halaman, katanya masing-masing masih suka membantu pekerjaan orang tuanya. Apa nih yang dipilah itu adalah sampah rumah tangga, sayur buah itu bisa menjadi pupuk dengan ditanam kembali di halaman belakang rumah. Kemudian sampah berat seperti kayu, plastik, seng, karung itu biasanya ada yang minta tetangga dan kawan-kawan dekat. Jadi mulai tanggal 10 Mei 2026 harus tertib dan rapi ya, nggak ada lagi drama yang heboh, supaya sama-sama nyaman dan ada kerjasama saling menguntungkan katanya. Terima kasih untuk Bu Tari yang ada di Banten ya, Bu Tari ya. Kemudian yang lain pendengar, ini ada Mbak Nita, selamat pagi dari Depok. Ini pilih temanya nomor 1. Kalau subsidi motor listrik dilanjutkan, semoga benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya dimanfaatkan oleh kalangan tertentu saja. Kemudian ada lagi Mbak Sarah, selamat pagi Jakarta. Pilih temanya juga nomor 2 tentang aturan pilah sampah ya. Aturannya baik, namun pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang madai di lingkungan warga. Kemudian ada juga Pak Ridwan, selamat pagi, yang ada di Jakarta Timur ya. Pilih temanya nomor 3. Banyak pekerja rumah tangga yang rentan jadi korban karena kurang perlindungan hukum. Kalau menurut saya, pemerintah perlu membuat pengawasan lebih ketat terhadap bagian penyalur. Baik, yang lain pendengar, kalau mungkin Anda masih ingin menyampaikan pilihan Anda di polling tema Jakarta pagi ini, masih ada waktu ya. Silakan Anda sampaikan pilihan Anda. 08 11 79 72 7912. Disertai dengan alasannya ya, kenapa Anda memilih tema tersebut. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih, itu akan kita bahas bersama dengan para narasumber, masih di Jakarta pagi ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis persoalan sampah di Jakarta segera tertangani. Keyakinan itu disampaikan setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara Indonesia menandatangani kerjasama percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Fasilitas PSEL akan dibangun di Bantar Gebang, Jawa Barat dan Tanjungan, Jakarta Utara. Menurut Gubernur Pramono, Jakarta juga akan memiliki fasilitas PSEL di Sunter, serta pengolahan sampah RDF di Rorotan. Ia mengatakan jika seluruh fasilitas itu beroperasi optimal, persoalan sampah di Jakarta dapat diselesaikan. Sementara itu pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi hujan lebat disertai dengan angin kencang di wilayah Jabodetabek hari ini. Perakirawan BMKG Nurmayati pagi tadi mengatakan hujan berintensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di kota Depok serta Kabupaten dan Kota Bogor pada sore hingga malam hari. BMKG juga mengingatkan adanya potensi kilat atau petir dan angin kencang di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau rutin memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Arjuna dari Dewa Pendengar, untuk Anda semuanya masih di Jakarta pagi ini ya. Sekarang jam 8 lewat 7 menit waktu di Studio Pro 1. Untuk Anda yang sudah ada di kantor ya, sudah sampai di kantor, semoga lancar kegiatan Anda hari ini. Yang masih ada di jalan, harap bersabar karena mungkin kalau jam-jam segini kayaknya padatnya cukup banyak titik ya di Jakarta ya. Jadi buat Anda harap bersabar, mungkin sebentar lagi Anda udah akan sampai ke tempat Anda beraktivitas hari ini. Yang ada di rumah juga semoga sudah siap ya, semoga sudah sudah tahu kira-kira hari ini mau ngapain dulu nih pagi hari ini ya. Mungkin mau beres-beres rumah dulu, atau mungkin mau ke tukang sayur dulu, atau gimana. Karena zaman sekarang kayaknya banyak orang yang belanjanya tuh udah pesen dulu gitu ya sama tukang sayur gitu. Jadi pas begitu tukang sayurnya lewat tuh udah tinggal ambil aja gitu kan, apa yang kita pesen gitu. Jadi nggak ada waktu untuk ngobrol di tukang sayur gitu ya. Kalau zaman dulu kan gitu tuh, biasanya ibu-ibu kalau lagi beli sayur itu adalah waktunya untuk ngobrol sesama ibu-ibu ya, ngomonginnya macam-macam tuh. Ada mungkin ngomongin tentang ini tema-tema yang, atau bukan tema-tema ya, tapi maksudnya hal-hal yang memang lagi perbincangan banyak orang. Di antaranya adalah tentang beberapa waktu yang lalu ada ART yang terjun ya dari sebuah kosan yang ada di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Ini adalah korban perdagangan manusia ternyata, pendengar ya. Dan ini salah satu tema pilihan kami di polling tema. Kemudian ada juga mungkin yang ngobrolin tentang katanya mulai tanggal 10 tuh kita harus pilih-pilih sampah ya dari rumah gitu ya, pilah-pilah sampah gitu. Itu juga salah satu tema pilihan kami. Tema nomor 2 ya, bahwa mulai tanggal 10 Mei 2026 warga Jakarta wajib pilah sampah dari rumah, atau kalau enggak tuh bisa kena sanksi. Dan yang ketiga ada juga mungkin yang nanya-nanya tuh sama ibu-ibu yang lagi beli sayur gitu. Anak saya kemarin minta beliin motor listrik tuh gimana, sekarang katanya ada subsidi ya gitu. Ini pemerintah berencana kembali memberikan subsidi 5 jutaan rupiah ya untuk pembelian motor listrik. Ini juga tema pilihan kita yang pertama. Ada Bu Fitri, selamat pagi Bu Fitri, yang ada di Jakarta. Pilih temanya nomor 3 katanya. Penting sekali masyarakat lebih waspada terhadap lowongan kerja atau penyalur ART yang gak jelas legalitasnya. Ada juga Mbak Nia, selamat pagi Mbak Nia, yang ada di Kramajati. Pilih temanya nomor 2, katanya tentang pilah sampah. Saya berharap aturan ini dibarengi dengan jadwal pengangkutan sampah yang lebih tertib sesuai dengan jenis sampahnya. Setuju sekali Mbak Nia, setuju sekali ya. Setelah kita rekap pendengar untuk pilihan-pilihan Anda yang sudah masuk dalam polling pagi hari ini, suara-suara Anda ya yang masuk di Instagram @RR1 Jakarta juga, dan juga melalui WhatsApp. Ternyata yang paling banyak dipilih ini adalah tentang aturan pilah sampah melalui instruksi gubernur. Ya, kita akan bahas terkait dengan hal ini pendengar bersama dengan narasumber yang terkait nanti. Dan Anda pun juga bisa memberikan komentar atau mungkin cerita Anda ya. Jangan-jangan Anda memang dari dulu sudah mulai pilah-pilah sampah tuh. Sampah-sampah yang organik tuh dibikin kompos gitu. Kemudian kalau yang sampah-sampah kering atau sampah-sampah yang memang anorganik gitu, itu baru dibuang atau diangkut ke tempat pengangkutan sampah begitu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, ini kan beberapa hari yang lalu sudah kami beritakan juga begitu ya, bahwa ada instruksi gubernur baru nih nomor 5 tahun 2026 tentang kewajiban pemilahan sampah dari sumbernya. Dan ini ingup ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei nanti pendengar, berarti hari Senin depan begitu. Kebijakan ini akan resmi dideklarasikan di kawasan Rasuna Sai Jakarta bersama dengan acara pencarangan HUT ke-499 DKI Jakarta. Dikatakan oleh Pak Pramono di Balai Kota hari Rabu kemarin bahwa besok tanggal 10 itu kita akan mulai pelaksanaan ingup yang sudah ditandatangani untuk pemilahan sampah, dan juga sekaligus pencarangan HUT 499 Jakarta yang akan diadakan di Rasuna Said ya. Dengan aturan ini warga diminta memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah, kantor maupun tempat usaha. Tujuannya adalah biar sampahnya tuh nggak bercampur ketika dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dalam ingup ini, seluruh jajaran pemerintah daerah sampai dengan tingkat yang paling bawah ya, mulai dari sekda, kepala dinas, wali kota, camat, sampai lurah, itu juga ikut dilibatkan.
Dan untuk pembagian peran masing-masing ini juga disebutkan dalam Inggup ini ya. Di antaranya pendengar, kalau untuk Sekda itu adalah memberikan arahan. Dalam instruksi ini sekretaris daerah tugasnya adalah memberikan arahan umum, sementara para asisten Sekda melakukan monitoring pelaksanaan di masing-masing perangkat daerah dan juga melaporkan hasilnya setiap 3 bulan. Kemudian kalau kepala perangkat daerah, ini tugasnya adalah eksekusi di lapangan. Kepala perangkat daerah diwajibkan melaksanakan pemilahan dan pengolahan sampah di kantor dan fasilitas publik. Mereka juga harus melakukan edukasi kepada pegawai, pelaku usaha, sampai dengan penyelenggara kegiatan, serta membentuk satuan tugas pengawasan biar hanya menghasilkan sampah residu. Kemudian kalau untuk wali kota dan bupati, ini tugasnya adalah koordinasi wilayah ya. Wali kota dan bupati Kepulauan Seribu tugasnya adalah mengoordinasikan camat serta mengawasi pelaksanaan program ini di wilayah masing-masing. Kemudian laporannya ini disampaikan dalam 3 bulanan. Kemudian kalau dinas LH, ini tugasnya adalah mengendalikan sistem persampahan. DLH punya peran untuk mengedukasi pengawasan pemilahan sampah hingga ke TPS, serta juga memastikan pengangkutan sampah tetap terpilah hingga ke TPA. Selain itu, dinas ini juga mengoptimalkan fasilitas seperti bank sampah, TPS 3R, RDF, sampai pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Kalau untuk Dinas Parekraf, ini tugasnya dalam Inggup ini adalah mengatur sampah sektor usaha. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membina Disparekraf pelaku usaha seperti hotel, kemudian juga resto dan juga kafe untuk mengelola sampah makanan, dan termasuk juga mendorong pemberian label baik sebelum dan kadaluarsa serta diskon untuk makanan yang masih layak konsumsi. Kemudian apalagi nih yang disebutkan di Inggup ini ya, ternyata ini memang mencakup banyak ya, berbagai pihak begitu. Kemudian kalau untuk Diskominfotik, ini adalah tugasnya strategi komunikasi. Dinas Kominfotik tugasnya menyusun strategi komunikasi dan publikasi biar gerakan ini tersampaikan secara luas ke masyarakat. Kemudian kalau untuk camat, mengawasi lurah, tugasnya laporan disampaikan setiap bulan kepada wali kota atau bupati. Kemudian kalau lurah ini adalah ujung tombak di masyarakat. Lurah menjadi garda terdepan untuk menggerakkan masyarakat, mulai dari PPSU, PKK, sampai dengan Karang Taruna untuk memilah sampah dari rumah ya. Lurah juga wajib memastikan nggak ada pencampuran sampah waktu pengangkutan, kemudian juga memberikan edukasi. Selain itu, lurah juga dapat menerapkan sanksi administratif untuk warga yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain sanksi, insentif juga diberikan ini. RW yang berhasil mencapai 100% pemilahan sampah itu akan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana. Seluruh pembiayaan program ini dibebankan pada APBD ya, melalui masing-masing perangkat daerah serta sumber lain yang sah. Dan dengan berlakunya instruksi gubernur ini, aturan sebelumnya yaitu Inggup nomor 107 tahun 2019 itu juga sudah resmi dicabut. Gimana pendengar, apakah Anda juga sudah menerapkan pemilahan sampah dari rumah ya, untuk sampah organik dan anorganik, atau bagaimana di lingkungan Anda? Ada juga yang sudah aktif sekali bank sampahnya, jadi memang semua warganya sudah memilah sampah dari rumah, itu juga boleh Anda ceritakan. Kita akan bahas nanti bersama dengan narasumber kami pendengar, dan Anda juga bisa memberikan komentar Anda sekali lagi di 08 11 79 727 912, atau telepon ke 3440696 dan juga di 3441499.

0: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
2: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bobo utang?
0: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa. Pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
1: Jakarta pagi ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Dan sesuai dengan pilihan Anda yang sudah masuk tadi dalam polling tema, yang paling banyak Anda pilih ini adalah tema tentang warga Jakarta wajib pilah sampah dari rumah ya. Ini mulai tanggal 10 Mei karena ada ingup yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan akan mulai berlaku tanggal 10 nanti. Instruksi Gubernur Jakarta nomor 5 tahun 2026 ini adalah mengatur tentang gerakan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber sebagai upaya mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang ya, serta juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Dan kebijakan ini mulai diperkuat penerapannya pada Mei 2026 ini dan berlaku bagi warga, lingkungan permukiman, kawasan usaha, sampai dengan instansi pemerintahan. Kalau untuk poin utamanya dalam ingup ini pendengar, diantaranya adalah yang pertama, tentunya warga diwajibkan untuk memilah sampah sejak dari rumah. Kemudian juga ada poin tentang sampah dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sampah organik, anorganik, sampah B3 atau berbahaya dan beracun. Dan yang keempat adalah sampah residu. Sampah organik ini diarahkan untuk diolah menjadi kompos atau biodigester. Kemudian sampah anorganik didorong untuk masuk ke bank sampah dan proses daur ulang. Kalau untuk 5B3 seperti baterai dan lampu, itu harus ditangani secara khusus di TPS B3. Sedangkan sampah residu ini menjadi sampah yang nantinya dikirim ke fasilitas pengolahan akhir seperti RDF dan juga PLTSA. Instruksi ini juga melibatkan berbagai pihak ya, mulai dari RT RW, kemudian pengelola kawasan, petugas mengangkut sampah, sampai dengan perangkat daerah untuk melakukan pengawasan dan memastikan proses pemilahan berjalan dengan baik. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menargetkan kalau gerakan ini menjadi budaya bersama di lingkungan masyarakat. Kalau terkait dengan sanksinya, pendengar, warga yang tidak melakukan pemilahan sampah, ini dengerin ya, Anda yang tidak melakukan pemilahan sampah dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan hasil musyawarah pengurus RW. Ketua RW diberikan kewenangan untuk menerapkan sanksi kepada rumah tangga yang lalai atau sengaja tidak memilah sampah sesuai dengan ketentuan Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Nah, kemudian tadi saya sempat cari tuh kalau di Perda nomor 3 tahun 2013 itu sanksinya apa? Sanksinya ini pendengar adalah dibagi menjadi beberapa tahap ya. Yang pertama adalah teguran administratif, kemudian uang paksa atau denda administratif, kemudian pencabutan izin usaha, ini untuk para pelaku usaha tertentu, kemudian juga bisa ada sanksi pidana berupa kurungan dan denda bagi pelanggaran tertentu sesuai dengan ketentuan perda. Ya, perda ini juga sudah diperbarui dengan Perda nomor 4 tahun 2019 untuk menyesuaikan kebutuhan pengelolaan sampah dan kondisi Jakarta yang terus berkembang, tapi kalau untuk sanksinya masih mengacu ke perda sebelumnya ya. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga di rumahnya ini sudah mulai melakukan pemilahan sampah, boleh juga mungkin ya Anda berbagi cerita begitu awalnya gimana, kemudian juga perjalanannya seperti apa, karena jujur kayaknya untuk di Jakarta atau mungkin di Indonesia ya secara umum ya, itu kayaknya agak-agak susah itu untuk pemilahan sampah. Karena kadang kalaupun kita sudah milah-milah sampah dari rumah begitu ya, ketika diangkut sama petugas kebersihan, itu kayaknya di gerobaknya dicampur aja gitu ya. Iya nggak sih? Atau bagaimana? Semoga sih dengan ingup yang baru ini ya, kemudian akhirnya memang kan melibatkan semua pihak begitu ya, termasuk juga tadi tuh tim angkut sampah harusnya diberikan pemahaman yang sama begitu ya. Jadi biar kalaupun dari rumah warganya sudah milah sampah, ketika diangkut sampahnya itu juga memang benar-benar dipilah menjadi 4 kategori sampah yang tadi ya. Silakan pendengar, Anda bisa memberikan cerita atau pengalaman Anda, apa yang Anda lakukan di rumah, apakah Anda sudah melakukan pemilahan sampah atau bagaimana, sampaikan di 0811 79 727 912. Kemudian juga apa ini yang lainnya juga boleh, bisa telepon ke 0213440696. Bu Eca, selamat pagi Bu Eca. Bu Eca yang ada di Bogor, pilih temanya nomor 1. Iya, nomor 1 ya, tentang subsidi 5 jutaan. Tapi yang menang nomor 2 Bu Eca. Habisnya masuknya telat sih Bu Eca nih, jadi enggak dibaca nih. Yang lain pendengar, kalau Bu Eca sendiri di rumahnya gimana Bu Eca? Apakah sudah memilah sampah atau bagaimana ya? Khususnya untuk Anda warga Jakarta ini, karena Ingup ini kan instruksi gubernur di DKI Jakarta begitu ya. Yang ada di Jakarta, gimana tuh proses pemilahan sampah di rumah? Apakah sudah Anda lakukan? Karena ini akan mulai berlaku nanti tanggal 10 hari Senin, dan kemudian apakah dari tingkat pemerintahan yang paling bawah ya, RT RW, sudah melakukan sosialisasi ke Anda sebagai warga atau bagaimana? Silakan Anda sampaikan di Jakarta pagi ini.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
4: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
1: Ya masa gue diem aja sih?
4: Ya bukan diem sih, Kak. Tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
1: Harimau?
4: Iya, bisa kelihatan keren. Tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja. Termasuk lo sendiri, Kak.
1: Jadi gue harus gimana nih?
4: Coba deh pikirin dampaknya. Perlu nggak dibales? Atau cukup diabaikan aja? Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
1: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
4: Nah, gitu dong. Itu baru namanya main cerdas.
5: Gunakan jempolmu dengan bijak, karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.

Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya, sampai dengan jam 10 nanti. Untuk Anda yang ingin berbagi cerita atau mungkin pengalaman Anda ya, kalau di tempat Anda tinggal, ini terkait dengan pemilahan sampahnya bagaimana, apakah memang sudah berjalan atau apa mungkin masih 1-2 warga saja begitu ya yang melakukan hal tersebut. Ini khususnya juga buat Anda para ketua RT atau mungkin ketua RW, kalau misalnya ada yang mendengarkan siaran kami ya, ini kira-kira bagaimana tuh warga di tempat Anda Pak RT, Pak RW, apakah Anda sudah mensosialisasikan juga terkait dengan Ingup yang akan mulai berlaku tanggal 10 nanti ya, atau bagaimana? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912. Kalau mungkin mau WhatsApp call juga boleh di nomor yang tadi ya, 0811 7972 7912, ataupun juga bisa telepon ke 021 344 0696, dan juga di 344 1499. Kalau kita berbicara tentang pengolahan sampah di Jakarta, walaupun ini sampah masih menjadi permasalahan ya yang cukup serius begitu, tapi untuk di Jakarta sendiri ada beberapa bank sampah yang cukup dikenal aktif dan juga menjadi contoh pengelolaan sampah berbasis warga. Di antaranya adalah Waste Management Center, Bank Sampah Gunung Emas di Rawamangun, kemudian Bank Sampah Persatuan di Duren Sawit, ada juga Bank Sampah Dahlia Indah di Pesanggerahan, ada juga Bank Sampah Tri Alam

Lestari di Pesanggerahan juga, kemudian Bank Sampah Induk Satu Hati Jakarta Barat di Cengkareng, dan juga Bank Sampah Induk Jakarta Pusat di Cempaka Putih. Keaktifan warga dalam program Bank Sampah di Jakarta ini dinilai juga cukup mulai ada peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak Pemprov DKI Jakarta menguatkan program pemilahan sampah dari rumah dan digitalisasi bank sampah melalui platform e-Bank Sampah Jakarta. Kalau data dari BPSRW DKI Jakarta menunjukkan ada lebih dari 1,5 juta rumah sudah masuk pendataan program pengelolaan sampah ya. Ada sekitar 222 ribu rumah yang juga tercatat aktif dalam program rumah memilah, dan juga ada ribuan RW ini juga sudah terlibat dalam gerakan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Salah satu contoh yang cukup aktif adalah Bank Sampah Sakura di Jakarta. Bank sampah ini melibatkan ada 185 keluarga, kepala keluarga maksud kami, di 13 RT, termasuk sekolah, rumah ibadah, fasilitas umum. Dan volume sampah yang mereka kelola itu mencapai sekitar 1,3 ton per bulan dengan perputaran ekonomi jutaan rupiah dari hasil daur ulang dan pengelolaan minyak jelantah. Kalau di wilayah Kota Bambu Utara, kegiatan bank sampah juga berjalan rutin setiap minggu dengan keterlibatan pengurus RW dan juga warga ya. Aktivitasnya ini diantaranya adalah pemilahan sampah dari rumah, kemudian penimbangan, pencatatan tabungan sampah, sampai dengan penjualan ke industri daur ulang ya. Kalau di tempat Anda bagaimana nih? Apakah Anda juga sudah melakukan hal yang sama atau mungkin ada bank sampah yang cukup aktif kegiatan-kegiatannya? Silakan Anda sampaikan di Jakarta pagi ini.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jakarta pagi ini pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda. Dan kita juga masih membahas terkait dengan Ingup ya, pemilihan sampah di Jakarta yang akan mulai berlaku mulai tanggal 10 Mei nanti. Kali ini kami sudah terhubung dengan ekonom dan juga pengamat kebijakan publik dari Selios, ada Bang Gusti Raganata. Selamat pagi Bang Gusti.
1: Pagi Bang Farid.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Bang Gusti, ini terkait dengan Ingup yang baru ya, yang akan berlaku di tanggal 10 nanti nih, nomor 5 tahun 2026 tentang pemilihan sampah dari rumah. Dalam pandangan Bang Gusti sendiri, apakah ini realistis untuk diberlakukan di Jakarta?
1: Ya, sebenarnya ini sebuah terobosan ya, mengingat ada unsur kedaruratan di mana kita tahu kejadian di Bantar Gebang kemarin yang menewaskan beberapa orang juga ya. Dan juga kan ada juga aturan yang mengenai dilarang lagi nih membuang open dumping di Bantar Gebang yang berlaku mulai Agustus. Memang sekarang saat ini memang seharusnya namanya sampah itu udah harus mulai dipilah dari rumah, dari sumbernya gitu ya. Tapi memang yang tantangan utama itu baiknya itu dari sektor bisnis dulu gitu, usaha dulu. Karena memang untuk perilaku rumah tangga individual mungkin perlu waktu gitu ya, karena mengubah perilaku itu nggak cepat membalikkan tangan gitu. Jadi emang harus baiknya harus langsung ke mereka dulu gitu, sektor hotel, restoran, catering dan sebagainya ya, ataupun kantoran kayak gitu.
0: Kalau untuk menyasar ke warga nih yang memang juga dari rumah katanya melalui Ingup ini kan memang pemilihan sampah dimulai dari rumah begitu ya. Gimana tuh? Apakah memang sudah saatnya juga untuk diberlakukan ke warga atau kalau dalam pandangan Bang Gus ini ke pelaku usaha dulu deh gitu misalnya?
1: Nah, sebaiknya memang dilakukan bertahap ya, dari pelaku usaha lalu baru rumah tangga. Tapi memang dilakukan dengan transisi yang cukup cepat gitu ya, dari kan pelaku usaha 1 bulan 2 bulan lalu juga baru rumah tangga, dan juga memastikan bahwa pengangkutan itu disesuaikan dengan jenis limbahnya. Kalau kan masih satuin ya, jadi pengangkutan juga disesuaikan nantinya.
0: Betul. Nah ini kalau dalam pandangan Bang Gusti sendiri terkait dengan kesiapan infrastruktur pendukung begitu, misalnya adalah TPS terpilah, kemudian juga armada pengangkutannya sampai dengan fasilitas pengolahan sampahnya sendiri, apakah sudah cukup mendukung untuk di Jakarta saat ini?
1: Sorry, bilang duluan.
0: Terkait dengan infrastruktur pendukungnya, misalnya adalah TPS terpilah, armada pengangkutannya, sampai dengan fasilitas pengolahan sampah yang ada di Jakarta, apakah sudah cukup mendukung untuk berlakunya Ingup ini?
1: Bagus. Ya, kalau untuk infrastruktur utamanya memang perlu dilakukan lebih baik ya. Kan saat ini di Jakarta sendiri udah ada RDF dan juga ada open dumping. Nah, harusnya sampai di RDF itu sebenarnya secara teknologi harusnya dilakukan sampai sudah dipilah sehingga hasilnya bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan yang belum dipilah, maka ya hasilnya seperti sekarang, banyak gangguan dari warga-warga, misalkan sampahnya bau dan sebagainya kayak gitu.
0: Oke. Nah, kemudian juga disebutkan terkait dengan sanksinya untuk warga yang tidak memilah sampah begitu. Apakah pendekatan sanksi ini juga efektif begitu untuk mengubah perilaku masyarakat atau justru berpotensi menimbulkan apa ya, ada resistensi begitu di masyarakat?
1: Saya kira memang harusnya di awal itu tidak langsung diterapkan sanksi yang sifatnya denda ataupun pidana ya. Menurut saya harusnya diterapkan dulu untuk mengubah perilaku itu memanfaatkan behavioral science gitu ya. Jadi pengubahan perilaku ini mungkin bisa dicontoh misalkan dari Amerika Serikat ataupun dari Inggris. Nah, bagaimana sih mengubah perilaku? Karena tentang sampah ini sudah terlalu lama dibiarkan gitu saja oleh pemerintah. Makanya agak tidak fair kalau misalkan langsung dikenakan sanksi ataupun pidana dan sebagainya gitu ya. Jadi memang bentuk-bentuk sanksinya itu harus yang soft, seperti misalkan sampah yang tidak diangkut, jika tidak dipilah dan sebagainya. Jadi itu lebih soft dan mengubah perilaku sifatnya. Jadi harus memberikan insentif perubahan perilaku.
0: Nah, kemudian kalau dilihat dari masyarakat Jakarta yang sangat heterogen, kemudian juga kesibukannya banyak begitu ya, seberapa besar begitu dalam pandangan Bang Gusti peluang kebijakan pemilihan sampah ini benar-benar dijalankan secara konsisten oleh warga Jakarta?
1: Ya, saya kira kalau misalnya masyarakat secara umum gitu ya, mungkin bisa dimulai, yang saya kira agak lebih cepat itu dimulai dari masyarakat yang tinggal di komplek-komplek ya, perumahan, karena mereka secara umum lebih mampu dan secara infrastruktur mungkin lebih siap gitu ya untuk melakukan pemilahan. Nah, baru setelah berikutnya mungkin yang mungkin di kampung-kampung kota itu secara bertahap ya, dilakukan seperti sosialisasi dan sebagainya. Jadi ya, baik lagi, perubahan perilaku ini juga dimulai tidak hanya dari perubahan perilaku, tapi juga pengangkutannya. Gitu. Jadi percuma misalnya ada pemilahan, tapi juga tidak dilakukan disesuaikan pengambilan sampahnya.
0: Oke. Kalau untuk para pelaku usaha, kira-kira tantangannya untuk menerapkan aturan dalam Ingup ini apa?
1: Saya kira itu lebih kepada cost secara doing business ya. Jadi kan kalau misalkan mereka harus mengolah sendiri, otomatis ada cost tambahan bagi mereka. Sebetulnya seperti itu. Dan ini harus dipastikan dari pemerintah itu bahwa menginsentifiskan ya. Menurut saya insentif itu jauh lebih baik atau melakukan perubahan pelaku lebih baik ketimbang melakukan hukuman, Sebaiknya memang ada stick and carrot lah di situ. Dan saya harapkan lebih carrotnya juga lebih banyak gitu. Jadi bagi misalkan perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan pemilihan sendiri secara dengan baik, itu diberikan insentif-insentif pajak, PPN ataupun PBB dan sebagainya, itu menurut saya jadi hal yang lebih baik ya.
0: Nah kemudian terkait dengan apa ya, isu atau terkait dengan pemilihan sampah ini kan sebenarnya bukan isu yang baru ya, maksudnya anjuran ini sudah digaungkan sejak lama. Tapi kalau di masyarakat kita ya, khususnya di Jakarta sendiri, dalam pandangan Bang Gusti, apa yang menjadi penyebab kayaknya kok masih banyak masyarakat yang apa ya, kayak malas begitu untuk melakukan hal ini?
1: Karena memang masalahnya itu di infrastruktur. Misalnya gini, kita selalu bilang 3R, 4R, recycle, reduce, reuse. Tapi pada kenyataannya ketika masyarakat sudah diajarkan memilah jenis sampahnya apa, ujung-ujungnya kan tempat truk sampahnya satu, diambil, dibuang sama. Akhirnya jadi merasa, ya buat apa, gak ada benefitnya gitu. Jadi masyarakat juga tidak semangat gitu lah intinya untuk melakukan pemilihan tersebut gitu sesuai dengan jenisnya.
0: Jadi itu yang terjadi ya. Biar apa ya, biar nantinya banyak masyarakat, baik itu warga biasa atau mungkin pelaku usaha yang akan mau melakukan sesuai dengan apa yang dijelaskan di Ingup ini, apa yang perlu dilakukan, Bang?
1: Itu pertama adalah inkonsistensi dalam pengangkutan sampah. Misalkan memang ditetapkan misalkan hari-hari tertentu adalah sampah plastik ataupun organik, diberikan jenis-jenis sampah, diangkut dengan cara berbeda dan dibuang dengan cara berbeda, dan juga ada transparansi dibuang kemana, diubah jadi apa, dan juga ya baik lagi tadi bagi warga yang berhasil memilah diberikan semacam penghargaan, paling sederhana pengakuan bahwa oh rumah tangga A, B, C, D, RT ini udah bagus dalam memilah sampah dan sebagainya. Menurut saya itu adalah hal kecil yang mungkin dapat mengubah perilaku ya.
0: Baik, Bang Gusti, terima kasih waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Selamat pagi, Bang.
1: Pagi, Bang Farid.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar, ada Gusti Raganata, seorang ekonom dan juga peneliti kebijakan di Jakarta pagi ini ya. Untuk Anda semuanya pendengar yang juga mungkin ingin memberikan komentar atau pandangan Anda terkait dengan hal ini, boleh juga silakan Anda sampaikan komentar Anda atau mungkin di tempat Anda apakah memang sudah berlaku ya untuk pemilahan sampah ini, atau mungkin buat Anda yang di kompleks perumahannya juga sudah ada ini, apa namanya, bank sampah begitu yang cukup aktif, boleh juga silakan Anda sampaikan ceritanya. Siapa tahu nanti bisa menjadi inspirasi begitu untuk daerah lain yang akan memberlakukan pemilahan sampah ini. Silakan pendengar di 0811 7979 7912.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan. Hey!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 08117927279112. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
1: Kita lanjutkan Jakarta pagi ini, pendengar. Kali ini kami hadirkan cek fakta ya, untuk mengecek kebenaran dari konten-konten yang mungkin Anda lihat di media sosial. Ada yang ragu ini benar atau enggak gitu ya, atau mungkin Anda dapat kiriman link dari siapa gitu ya, yang mempertanyakan atau mungkin meyakini benar. Salah satunya, pendengar, ada unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim katanya Kementerian Agama membolehkan korupsi asalkan sesuai dengan prosedur dan syariat Islam. Waduh, ini serem sekali konten-konten seperti ini ya. Ini tentu saja adalah hoax ya, pendengar ya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, lalu akun resmi Instagram Kementerian Agama @kemenak_ri, pihak Kemenak membantah beragam hoax terkait dengan narasi yang membolehkan korupsi. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpancing ya dengan narasi yang tidak benar, dan juga memastikan informasi yang diterima itu memang berasal dari pihak yang terkait, dalam hal ini adalah dari Kementerian Agama. Jadi sekali lagi, ini klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Agama membolehkan korupsi asal sesuai prosedur, ini adalah hoax ya, pendengar ya, jangan dipercaya. Informasi ini kami baca dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

0: pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku nggak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta Malam Ini.
4: Halo, selamat malam, pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam Ini.
4: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
3: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
10: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
3: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Halo pendengar, Anda udah nonton belum film Michael ya? Ini film yang sama kritikus tuh mendapatkan apa ya, rating yang bisa dibilang jelek begitu ya. Tapi buat para penggemar film, penggemarnya Michael Jackson, film ini dinilai bagus, termasuk juga saya nih yang puas begitu nonton film Michael ya. Masih ada di bioskop, silakan buat Anda yang kangen sama Michael Jackson. Apalagi ini kayaknya film harus nonton di bioskop deh, karena biar berasa banget vibes-nya, lagu-lagunya gitu ya. Ini adalah film yang mencatat debut global sekitar 217 juta dolar pada pekan pertamanya, dan akhirnya menjadikan film ini melampaui rekor dari film biopik lainnya ya, seperti Bohemian Rhapsody dan juga Straight Outta Compton. Dan kalau mungkin Anda sempat melihat juga trailernya mungkin, atau potongan-potongannya di sosial media, tokoh Michael Jackson di film ini diperankan oleh keponakannya Michael Jackson, namanya adalah Jafar Jackson. Dan ini mendapatkan pujian yang banyak sekali ya, karena physically kalau menurut saya sih mirip banget. Udah gitu juga gerakan tarinya, ekspresinya gitu ya, koreonya maksud kami, itu sangat mirip banget sama Michael Jackson waktu muda. Dan film ini juga menjadi film dengan dengan biaya produksi yang terbesar begitu, salah satu film dengan biaya produksi terbesar, menjadikan film ini menjadi film biopik, salah satu film biopik termahal sampai dengan saat ini ya. Biaya produksinya itu mendekati 200 juta US dollar pendengar. Ternyata produksi film ini sempat mengalami beberapa perubahan besar ya, karena masalah hukum terkait dengan pengabaran beberapa kontroversi seputar kehidupan Michael Jackson, bahkan ada bagian cerita yang akhirnya dipotong total. Buat Anda yang penasaran kira-kira sebagus apa filmnya, atau apakah tulisan-tulisan dari kritikus pengamat film itu benar atau bagaimana, silakan Anda sampaikan lagi. Silakan Anda tonton filmnya di bioskop, film Michael. Kalau yang suka sama Michael Jackson sih pasti akan seneng banget sama film itu ya. Sepanjang film kayaknya goyang-goyang gitu ya. Minimal kaki inilah. Kakinya tuh goyang-goyang gitu, karena banyak banget lagu-lagu hitsnya Michael Jackson dan juga Jackson 5 yang ditampilkan di film Michael ini.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
2: Maksudnya apa, Jem?
1: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
2: Wah, jadi makin profesional ya?
1: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
2: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
1: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
2: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
1: Benar, yuk kita ikut gerak.
2: Indonesia kuat dimulai dari kita.
0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi ini ya. Yang sudah mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan Anda, semoga lancar-lancar semuanya ya. Pendengar, Polda Metro Jaya menangkap 3 tersangka kasus dugaan eksploitasi anak dan perampasan kemerdekaan dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ketiganya inisialnya adalah T, WA, dan juga AV ya. Kasus ini terkait dengan tewasnya 1 dari 2 orang ART yang terjun dari lantai 4 kos di Ben Hill saat kabur dari tempat majikannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan AV ini merupakan majikan yang memperkerjakan korban D sejak November 2025 sampai dengan April 2026. Sementara itu tersangka T dan WA ini perannya dalam proses perekrutan korban sebagai ART ya. Dan saat ini telah dilakukan penahanan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Itu kata Budi dalam keterangan tertulisnya. Tersangka T dan WA itu sudah ditahan sejak tanggal 29 April 2026, sementara kalau AV ini menyusul ditahan pada kemarin ya. Dan untuk memperkuat konstruksi hukum, penyidik telah menyita berbagai barang bukti penting, mulai dari dokumen korban, kemudian perangkat elektronik dan rekaman DVR CCTV, sampai dengan hasil visum et repertum dan juga otopsi. Polisi juga berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P3A, serta Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk memberikan pendampingan serta pelindungan maksimal bagi saksi korban. Dikatakannya bahwa pihak polisi memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara transparan dan tuntas. Para tersangka disangkakan dengan pasal 446 KUHP dan pasal 455 KUHP serta pasal 76I junto pasal 88 Undang-Undang Pelindungan Anak. Polda Metro Jaya pun juga mengimbau masyarakat biar lebih waspada begitu ya, dan juga selektif dalam merekrut tenaga kerja, terutama juga memastikan tidak ada pelibatan anak di bawah umur yang merupakan bentuk pelanggaran hukum. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami masih di Jakarta pagi ini, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 727 912.

0: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
2: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, nggak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bawa utang?
0: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Ada satu cara mudah untuk meningkatkan kewaspadaan dan produktivitas, yaitu tidur siang singkat selama 10-20 menit yang dikenal dengan power nap. Tidur siang singkat ini bisa meningkatkan memori. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang membantu otak mengolah dan menyimpan informasi yang telah kita pelajari. Selain itu, tidur siang dapat meningkatkan mood. Tidur siang singkat dapat mengurangi stres dan membuat kita merasa lebih rileks dan bahagia. Bahkan ada beberapa negara yang memiliki istilah sendiri untuk kebiasaan tidur siang singkat.

Cina, tidur siang sangat dihargai. Banyak kantor dan sekolah menyediakan waktu istirahat setelah makan siang untuk tidur sejenak. Ini dipercaya membantu meningkatkan kinerja dan kesehatan secara keseluruhan. Jepang juga mendukung tidur siang, dikenal dengan istilah inemuri. Ini adalah kebiasaan tidur siang singkat di tempat kerja atau sekolah yang dianggap sebagai tanda dedikasi karena menunjukkan bahwa seseorang bekerja keras. Di Meksiko, tidur siang dikenal dengan istilah siesta, sama seperti di Spanyol. Tradisi ini masih dipraktikkan, terutama di daerah pedesaan, untuk membantu orang menghindari panas di tengah hari. Jadi jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak menikmati tidur singkat di siang hari.

0: Oh yeah, talk about real love.
1: Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi ini ya. Untuk Anda yang masih ada di jalan ini, gimana untuk kondisi trafiknya? Kayaknya kalau jam-jam segini sudah mulai terurai, dan kayaknya orang-orang yang kantor tuh jam segini pasti udah ada di kantor ya. Udah absen tadi mungkin jam 8, jam 9 gitu ya. Selamat pagi semuanya. Ya, masih ada di jalan, pendengar, ini untuk pantauan kondisi trafik di ruas tol Jasa Marga, tol Jagorawi.

dari Cawang, TMI, Cibubur, Bogor, Ciawi, 9.33 tadi untuk informasinya, lancar ya. Kemudian kalau untuk masih di Tol Jagorawi, TMI kilometer 04 sampai dengan Kali Cipinang kilometer 03 plus 200 ini padat di sana karena volume lalin di lajur keluar UKI atau Kodam. Sementara kalau untuk yang di Cililitan kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 arah ke Tebet ini kondisinya padat karena volume lalin ya. Anda yang pagi hari ini ada di Japek tadi informasi 932 padat ini Cikarang Barat kilometer 29 sampai dengan kilometer 28 arah ke Jakarta karena volume lalin. Kemudian kalau dari Halim kilometer 01 sampai dengan Cawang kilometer 00 ini juga kondisi yang padat karena volume lalin. Ada yang ada di Janger, pendengar, Tomang menuju ke Karangtengah, Tangerang, Bitung lancar. Kemudian kalau dari Karangtengah kilometer 09 ke Kedoya kilometer 09 ini kondisinya padat. Hati-hati pendengar untuk Anda yang sedang berkendara ya, jangan lupa untuk jaga selalu jarak aman Anda dan juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan. Pagi hari ini agenda kegiatan Anda dimulai dengan agenda kegiatan apa ini? Semoga apapun kegiatannya dilancarkan begitu ya. Kalaupun ada kendala yang sudah Anda hadapi di pagi hari ini, semoga tidak mempengaruhi mood Anda seharian ini.

0: Ya, belakangan ibu sering melihat iklan judi online di internet. Ibu khawatir anak-anak bisa terpengaruh. Mereka kan sering online.
1: Iya, makanya kita harus waspada. Awasi penggunaan gadgetnya. Terus beri pemahaman, jangan sampai tergiur judi online, karena itu bahaya dan banyak risikonya. Kita juga jangan lupa arahkan anak-anak kita untuk mencari kegiatan yang lebih positif.
0: Iya ya.
1: Yang pasti kita harus jadi teladan buat mereka, biar nggak ada ruang yang berbahaya dalam hidup mereka. Jaga keamanan keluarga dari bahaya judi online, mulai dari komunikasi yang baik dan pengawasan yang cermat.
2: Suatu malam, pada tahun 1963, hujan mengganggu perjalanan Insinyur Robert Kearns. Ia berulang-ulang harus menyipitkan mata untuk melihat jalan raya karena buramnya kaca depan akibat hujan yang lebat. Penyeka kacanya atau wiper hanya punya dua setelan, lambat dan kencang. Ketika hujan tidak stabil seperti malam itu, agak sulit untuk melihat ke depan. Kearns berpikir, mengapa penyeka kacanya tidak bisa bereaksi seperti kedipan mata manusia dan merespons segala jenis hujan. Akhirnya, terciptalah idenya dan mematenkan pada tahun 1967, Kearns pun kemudian mengklaim penemuannya ini dengan sebuah paten yang didaftarkan pada lembaga terkait di Amerika Serikat.
3: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM. I will survive without you.

FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang suka sama lagu-lagu disco seperti ini ya, lagunya Ace of Base atau mungkin lagu-lagu disco tahun 80-an, 90-an lainnya tuh, misalnya kayak lagunya siapa ya? Banyak kan ya lagu-lagunya Madonna, Michael Jackson, lagu-lagunya Millie Vanilli, lagu-lagunya siapa lagi tuh. Besok ya Anda bisa mengikuti Discovery. Pendengar, ini ada program baru di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang kangen dengan lagu-lagu disco zaman Anda muda dulu ya, di tahun 80-an, 90-an akan kami manjakan Anda setiap Jumat malam dari jam 9 sampai dengan jam 12 dengan lagu-lagu disco dari tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an awal kali ya, atau mungkin ada 70-an akhirnya, mungkin zaman-zamannya ABBA atau ABBA ya, bukan ABBA ya, maaf saya salah sebut ya, zamannya ABBA dan lain sebagainya. Dan pendengar, sekarang saatnya sudah hampir jam 10 pagi, saya Farid Kurniawan harus segera pamit dari Jakarta pagi ini, edisi hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Dan langsung saja saya bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, produser Budi Priantoro dan tim Jakarta pagi ini pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dari lantai 6 di gedung RRI Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kemarin ratusan pedagang di Pasar Angke, Jalan Stasiun Angke RW 4, Kelurahan Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, gak jauh-jauh dari sini sih, belakang agak senang dikit gitu ya, Jakarta Barat ya, mereka diwajibkan untuk melakukan pemilahan sampah. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang penting gitu ya, apalagi kalau di rumah tangga masing-masing juga sudah bisa memilah sampahnya. Jadi ketika dibuang sampahnya udah terpilah-pilah, jadi mana yang organik, kalau organik kan bisa dimanfaatkan untuk pupuk dan lain sebagainya, mana yang anorganik, kemudian mana sampah yang bisa diolah kembali atau di recycle gitu, ini juga akan memudahkan petugas pemilahan sampah. Oke, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama Anda di Jakarta siang ini, Kamis 7 Mei 2026. Apa kabar buat saudara pendengar yang baru saja stay tune di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Mudah-mudahan siang hari ini Anda penuh sinar ya. Penuh sinar gimana maksudnya? Ya ada matahari yang memberikan sinar buat kita gitu kan. Karena matahari manfaatnya banyak loh, bagi kesehatan, bagi sampah juga bermanfaat untuk mengeringkan sampah-sampah yang basah. Oke, kita bersama-sama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan yang berikut ada warna untuk Anda dengan sinaran.

0: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nathan Hartono dengan Terlanjur Sayang. Penyanyi asal Singapura, kalau tidak salah dia juga berdarah Indonesia ya. Dan ada dua lagu cover dari Indonesia yang sempat direkam oleh Nathan Hartono. Selain Terlanjur Sayang, ada juga lagu Layu Sebelum Berkembang. Wah, pasti pendengar Pro 1 banyak yang tahu nih ya, Layu Sebelum Berkembang. Oke, saudara pendengar, menyambung apa yang tadi sudah saya sampaikan di awal siaran gitu ya, tentang ratusan pedagang di Pasar Angke, Stasiun Angke RW 4, Kelurahan Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang diwajibkan untuk melakukan pemilahan sampah. Nah, himbauan ini disampaikan oleh Camat Tambora, Pangestu Aji Swandanu, dalam kegiatan Tambora Tertib Terpadu Aman dan Nyaman, disingkat TAMPAN. Oke, P-nya terpadu ya. Di kawasan pasar tersebut kemarin, dia juga sudah menyampaikan kepada para pedagang, karena pembuangan sampah memang harus dilakukan secara pemilahan, yang nanti pembuangannya supaya tidak semrawut, apalagi sampai menutupi jalan. Untuk itu, Pak Camat ini juga mewajibkan para pedagang menyiapkan dua karung atau tempat sampah untuk pemilahan, dan selanjutnya sampah yang sudah dipilah akan dikumpulkan, lalu pada waktunya nanti akan diangkut oleh petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat. Oke. Jadi ini juga sudah diberitahukan kepada pengelola sampah untuk bersama-sama menetapkan kapan dan jam berapa pengangkutan sampah, jadi tidak tercecer dan tidak menumpuk dan menutupi jalan serta kepentingan yang lainnya. Wah, karena sampah ini ya kalau boleh dibilang gak selesai-selesai permasalahannya, ya bisa jadi dari pertama sampah ini dibuang, kalau udah dipilah-pilah kan lebih enak ya, seperti yang diketahui mana yang organik, mana yang anorganik, mana sampah yang bisa di-recycle dan lain sebagainya. Kalau sudah tertib begitu dari masing-masing apa ya, masing-masing unit atau masing-masing individu buang sampahnya, secara otomatis kebersihan sampah juga bisa dilakukan dengan mudah dibandingkan sampah langsung ditumpuk tidak ada pemilahan ya. Oke, gimana Anda? Apakah Anda juga sudah melakukan pemilahan sampah untuk mempermudah ya membuang selanjutnya? Apakah ada yang diolah, apakah ada yang dijadikan pupuk dan lain sebagainya? Oke. Barangkali Anda punya pengalaman tersendiri terkait memilah-milah sampah, ya meskipun belum maksimal misalnya, aduh masih susah banget ternyata memilah sampah, atau gampang kok tinggal menyiapkan kantong-kantong plastik yang bisa digunakan untuk memilah sampah, jadi bisa lebih mudah tentunya. Baiklah kalau begitu, ada Taylor Swift untuk Anda, Shake It Off di tahun 2014.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Tanpa bahasa seperti manusia, hewan berkomunikasi dengan banyak cara. Salah satunya lebah, yang kerap berkomunikasi dengan kawanannya lewat tarian. Tarian pada lebah madu ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Austria bernama Carl von Frisch pada tahun 1940-an. Lebah menggunakan tarian untuk berbagi informasi tentang di mana nektar dan bunga terbaik berada. Durasi tarian menunjukkan jarak ke petak bunga. Semakin kuat goyangan lebah ini, menunjukkan kelimpahan sumber nektar, seperti halnya pengulangan tarian. Sudut goyangan ke arah matahari mewakili sudut yang harus ditempuh lebah untuk terbang, untuk menemukan bunga. Jarak ke sumber makanan ditunjukkan dalam durasi tarian. Semakin lama durasi menari, semakin jauh tempat makan. Tarian lebah ini dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan untuk melihat keberadaan makanan dari lebah dan memperkirakan banyak atau sedikitnya jumlah serangga penyerbuk lain yang menjadi saingan lebah.

1197727912. Ini yang ngasih kabar. Mana tadi ya? Oke. Bu Is di Jatiwaringin. Terima kasih Bu Is. Cuaca saat ini mendung tipis. Halo Mas Yudi, selamat bertugas ya. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih Bu Is di Jatiwaringin. Update informasi cuacanya. Mudah-mudahan kalau pagi tadi disampaikan mendung tipis ya. Ya, apa ya? Mudah-mudahan untuk siang ini ada sedikit perubahan. Perubahan mudah-mudahan membawa manfaat gitu ya. Mungkin kalau tadi pagi gak apa-apa mendung, tapi siang ini butuh sinar mentari supaya bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Jemur pakaian misalnya, supaya sampah yang basah mungkin kena air hujan jadi bisa kering gitu ya, karena disinari oleh matahari. Oh baiklah, Mbak Echa Hamid, terima kasih. Ini memang WhatsApp-nya pagi tadi dikirimnya ya. It's okay kalau saya yang baca ya. Ini kayaknya Mbak Aisyah Hamid kan cukup aktif untuk kegiatan-kegiatan lingkungan, memilah sampah misalnya. Nah, ada cerita gak Mbak Echa Hamid? Atau barangkali yang juga sering mengirimkan voice note, Mas Pandu, kalau memang punya cerita-cerita seperti apa memilah sampah. Ya ini kalau gak terbiasa katanya menjadi sesuatu hal yang susah. Ya tapi mudah-mudahan ini bisa dicoba dan pelan-pelan dilakukan secara individu-individu di masing-masing rumah. Silakan loh, kalau Anda punya cerita atau pernah melakukan pemilahan sampah atau barangkali pernah juga mendapatkan penyuluhan. Wah, waktu itu sudah pernah mendapatkan penyuluhan memilah sampah, tapi sampai saat ini belum sempat melakukan. Mudah-mudahan secepatnya bisa melakukan gitu ya, karena sampah-sampah yang dipilah setidaknya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih mudah gitu. Iya dong. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya dengan Anda tentunya. Langsung WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon di telepon WhatsApp juga bisa. Tentu teleponnya sama, voice note juga sama. Nomornya 0811-797-27912. Line fix pun kami di 0213440696 atau 0213441499. Telepon kantornya Pro 1, maksudnya telepon studionya Pro 1. Silakan ditungguin. Kita dengerin yang berikut ini untuk Anda, theme song dari Sensus Ekonomi.

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu, takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel, karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
2: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
3: Suatu malam, pada tahun 1963, hujan mengganggu perjalanan Insinyur Robert Kearns. Ia berulang-ulang harus menyipitkan mata untuk melihat jalan raya karena buramnya kaca depan akibat hujan yang lebat. Penyeka kacanya atau wiper hanya punya dua setelan, lambat dan kencang. Ketika hujan tidak stabil seperti malam itu, agak sulit untuk melihat ke depan. Kearns berpikir, mengapa penyeka kacanya tidak bisa bereaksi seperti kedipan mata manusia dan merespon segala jenis hujan. Akhirnya, terciptalah idenya dan mematenkan pada tahun 1967, Kearns pun kemudian mengklaim penemuannya ini dengan sebuah paten yang didaftarkan pada lembaga terkait di Amerika Serikat.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, untuk kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika diperkirakan sore hari sebagian wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Jadi nanti ada potensi turun hujan begitu ya. Oke. Ada Mas Pandu. Apa nih? Tidak pernah malam masyut. Tong sampah di rumah cuma satu yang gede warna biru. Mas Pandu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan next bisa ada upaya untuk memilah sampah Mas Pandu ya, termasuk pendengar Pro 1 yang lainnya, supaya lebih mudah nanti penanganannya. Oke. Apa kabar untuk saudara pendengar yang baru saja bergabung di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk yang ada di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya, dengerin secara terestrial ya. Tapi kalau yang di luar kota, barangkali mendengarkan melalui audio streaming dari www.rri.co.id, atau barangkali Anda mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Boleh kasih info juga di report gitu ya. Dengerin Pro 1 Jakarta lewat apa? Ya kalau di ruang rindu malam hari, ini dari berbagai macam kota di Indonesia. Malah sudah beberapa kali ya, ada yang dari Tokyo. Beberapa waktu lalu juga sempat ada yang di Sabah, Malaysia. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Baik, nanti pukul 11 kami akan mengajak Anda bergabung bersama RRI Programa 3 untuk menyimak warta berita olahraga. Barangkali ada olahraga-olahraga penting yang menjadi favorit Anda. Oke, berikut ini saja Anda untuk menyimak single yang dibawakan oleh Tia Afi. Masih ingat dong Afi di era-era awal 2000-an gitu ya. Ya berarti at least 20 tahun ke atas yang lalu. Tia membawakan single yang berjudul Tulus featuring Teguh Fagetos. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain memastikan tempat di final Liga Champions musim 2025-2026. Janis Chen tersingkir pada putaran awal Italian Open 2026. Tangerang Hawks basketball kalah telak 60-101 dari Dewa United Banten. Salam olahraga, inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Sejumlah informasi penting dan juga menarik sudah kami siapkan untuk Anda dari dalam dan luar negeri. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana Paris Saint-Germain memastikan tempat di final Liga Champion musim 2025-2026 usai menahan imbang Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Berikut informasinya, Liliana Dea.
1: Kane can't get it into the box. Pavlovic, no more time left. PSG have done what they had to do.
2: Paris Saint-Germain kembali menapakkan kaki di final Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Hasil imbang 1-1 pada leg kedua semifinal itu cukup membawa sang juara bertahan untuk unggul agregat 6-5 atas raksasa Jerman tersebut. Bertandang ke markas lawan, PSG langsung unggul cepat lewat gol Ousmane Dembele pada menit ketiga. Bayern mencoba membalas dengan terus melancarkan serangan, namun pertahanan lini belakang PSG yang tampil disiplin membuat Harry Kane dan kawan-kawan kesulitan mencetak gol. Pertandingan sempat diwarnai beberapa keputusan kontroversial wasit sebelum Kane mencetak gol penyeimbang pada masa tambahan waktu babak kedua. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk membalikkan kedudukan. Usai pertandingan, pelatih PSG Luis Enrique mengaku senang dapat kembali melangkah ke final untuk tahun kedua secara beruntun.
3: Yes, good memories. I think we.
4: Ya, ini kenangan yang bagus. Saya pikir kami menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi. Hari ini lini pertahanan tampil lebih baik dibanding serangan, tetapi karakter yang kami tunjukkan melawan tim hebat seperti Bayern Munich sangat positif. Kami sangat senang bisa mencapai final Liga Champions kedua secara beruntun.
2: Di sisi lain, Bayern Munich sebenarnya tampil agresif melalui variasi serangan Harry Kane, Luis Diaz, dan Michael Olise sepanjang pertandingan. Tuan rumah juga sempat memprotes dua dugaan handball pemain PSG yang tidak dianggap pelanggaran oleh wasit. Meski mendominasi penguasaan bola, Di Rotten kesulitan membongkar pertahanan PSG hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Bayern Vincent Kompany mengakui timnya sudah memberikan segalanya sepanjang pertandingan.
5: I thought first of all both teams
6: Menurut saya, pertama-tama, kedua tim berada di level tertinggi. Kami bermain melawan tim terbaik di Eropa. Namun jaraknya sangat tipis dan selalu terasa seimbang setiap menghadapi mereka. Kami sudah bertemu 5 kali, kami menang 2 kali, mereka menang 2 kali, lalu laga ini berakhir imbang 1-1. Semua ditentukan detail kecil, margin yang sangat tipis, dan kualitas pemain-pemain top. Kami sudah mencoba segalanya. Selamat untuk PSG dan mereka memang pantas mendapatkannya.
5: And well done to them.
2: Paris Saint-Germain selanjutnya akan menantang Arsenal pada partai final Liga Champions di Budapest 30 Mei mendatang. Sebelumnya, Arsenal lolos usai menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1. Laga final kali ini diprediksi berlangsung dengan sengit, mengingat kedua tim tengah berada dalam performa terbaik mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Masih dari sepak bola, kali ini mengenai serba-serbi Piala Dunia, di mana Piala Dunia 1978 resmi dimenangkan oleh tuan rumah Argentina usai mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 di babak final. Namun turnamen ini juga dikenal sebagai salah satu edisi Piala Dunia yang penuh dengan berbagai drama. Berikut informasi selengkapnya, Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his keeper.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertoni, 3-1 to Argentina, and surely now the host nation.

Dari sepak bola kita menuju ke tenis lapangan, di mana dilaporkan petenis Indonesia Jenis Chen tersingkir pada putaran awal Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Jenis dilaporkan kalah 2 set langsung dari Peyton Sturm dengan skor identik 4-6-4-6. Meskipun Jenis unggul dalam persentase servis pertama di kedua set, namun Stern lebih efektif memanfaatkan peluang break point untuk memenangkan pertandingan dalam waktu 1 jam 25 menit. Kekalahan ini mengulang hasil pahit Jenis Chen di sejumlah turnamen Amerika, yaitu Merida Open, Indian Wells, Miami, Charleston. Maka dia, meski ia sempat mematahkan catatan tersebut dengan melaju hingga ke babak kedua Madrid Open. Stern selanjutnya akan menghadapi Madison Keys di babak kedua, sementara Jenis masih berpeluang tampil di ganda putri Roma bersama dengan Aldila Suciadi.

0: Kita beralih ke NBA atau cabang olahraga bola basket, di mana New York Knicks meraih kemenangan 108-102 atas Philadelphia 76ers untuk memimpin 2-0 di semifinal wilayah timur pada pagi tadi. Jalen Brunson mencetak 26 poin. Pertandingan berlangsung sengit dengan 25 pergantian keunggulan dan 14 kali seri sebelum Brunson memecahkan kebuntuan di menit-menit akhir dan Michael Bridges mengamankan keunggulan. Seven Sixers yang tanpa Joel Embiid mendapatkan masing-masing 19 poin dari Paul George dan Kelly Oubre Jr. serta 17 dari Vijay Adekombe. Knicks kini unggul 2-0 dengan seri beralih ke Philadelphia untuk game ketiga. Embiid absen karena cedera pinggul dan pergelangan kaki. Namun Seven Sixers dilaporkan masih mampu memberikan perlawanan sengit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita kembali ke cabang olahraga sepak bola, kali ini dari dalam negeri, di mana derby panas Persija Jakarta versus Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League resmi dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda setelah pihak kepolisian melarang laga ini digelar di Jakarta. Ketua Panpel Persija, Ferry Indra Syarif, mengaku pihaknya sudah berusaha memperjuangkan laga kandang, namun harus menerima keputusan tersebut.
1: Keamanan, kan tadi udah dibilang ya, bahwa setelah May Day akan ada indikasi akan ada lagi kemungkinan mereka khawatir seperti itu. Iya, dengan situasi yang kan kemarin ada kejadian di Bandung kan, ada 100 orang lebih yang ditangkap. Mungkin dari hasil interogasi itu mereka menganggap bahwa Jakarta rawan.
0: Laga ini krusial bagi kedua tim dengan Persib 72 poin dan Persija 65 poin, sama-sama butuh kemenangan untuk menjaga asa juara. Namun Persija harus kehilangan atmosfer kandang dengan dipindahkannya laga tersebut ke Samarinda.

Kita kembali ke cabang olahraga bola basket dari dalam negeri, di mana Tangerang Hawks Basketball telah kalah telak 60-101 dari Dewa United Banten di pekan ke-14 IBL 2026 dengan selisih 41 poin di Dewa United Arena. Tuan rumah tampil impresif dipimpin oleh Troy Gillenwater 25 poin dan Joshua Ibarra 17 poin dengan semua pemain berkontribusi signifikan. Sementara Hawks hanya mengandalkan Gentle Sila 21 poin dan Darnell Court 14 poin. Dewa United yang langsung menggebrak sejak kuarter pertama dan terus mendominasi hingga akhir laga, kini tetap di peringkat keempat klasemen sementara IBL dengan 30 poin. Sementara Hawks di peringkat kelima dengan 29 poin. Dewa United masih menyisakan dua laga di musim reguler, sedangkan Hawks tinggal satu pertandingan lagi.

0: Kabar dari olahraga hoki, di mana pelatih hoki Indonesia Dharma Raj memiliki ambisi kuat membawa Indonesia ke Piala Dunia dan Olimpiade, mengalahkan godaan untuk kembali ke Malaysia demi mewujudkan visi tersebut. Di usianya yang semakin matang, ia bertekad membawa timnas hoki Indonesia untuk menembus level tertinggi dunia dengan fokus mengangkat prestasi di kancah internasional.
1: Saya juga banyak kali udah di pelawat untuk pulang untuk apa ke Malaysia, tapi saya bagi tahu ke apa Federasi Hoki Indonesia itu saya pingin ya untuk apa melihat Indonesia itu beraksi di apa di level yang lebih tinggi di Piala Dunia, di Olimpiade seperti itu. Dan saya juga enggak tahu lah kapan. Nah, umur saya kan bukan muda, saya kan udah 57 sekarang. Ya saya juga pinginnya secepat mungkin ya melihatnya ya Indonesia bisa beraksinya di level-level seperti itu, bukan saja di SEA Games saja.
0: Meski menerima banyak tawaran untuk pulang ke Malaysia, Dharma Raj memilih menetap di Indonesia untuk melanjutkan misinya. Dedikasi tinggi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang membanggakan bagi Federasi Hoki Indonesia dan prestasi hoki tanah air.

0: Kolaborasi FIFA dan Milo melalui program Basketball for Good yang ditandai dengan MOU kemarin bertujuan untuk membangun ekosistem basket Indonesia dari akar rumput. Sejalan dengan visi dari Menpora Erick Thohir tentang pentingnya kemitraan publik sampai dengan swasta. Pentingnya kemitraan ini fokus juga pada pengembangan bakat usia dini, melanjutkan kesuksesan implementasi dari 2025 di 5 daerah yang menjangkau 1.770 siswa.
1: Membangun olahraga itu tidak hanya daripada pemerintah, tapi keterlibatan swasta menjadi sangat penting. Jadi saya apresiasi dengan Milo yang memang sangat aktif di pengembangan olahraga di sekolah, tentu bekerja sama dengan FIBA dan Perbasi. Ini hal yang baik. Bola basket adalah salah satu cabang yang digemari oleh anak-anak muda, terutama di sekolah. Bola basket mungkin ranking 3 sekarang daripada popularitasnya. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana kita harus membangun talenta nasional.
0: Nestle Milo berkomitmen mendukung gaya hidup sehat dan pembentukan karakter anak Indonesia, sementara FIBA Indonesia bertindak sebagai penggerak ekosistem basket yang inklusif dan berstandar internasional. Kolaborasi dengan Perbasi memastikan keberlanjutan program di berbagai daerah, membina talenta usia dini untuk meningkatkan prestasi nasional ke level internasional.

Dari cabang olahraga e-sport di mana PBSI melepas atlet-atlet yang akan berlaga di e-sport nasional Nation Cup 2026 di Ho Chi Minh, Vietnam pada 7 sampai dengan 9 Mei. Setelah melalui proses seleksi terstruktur oleh Badan Tim Nasional e-sport, Timnas e-sport Indonesia akan turun di nomor PUBG Mobile solo dan duo, kemudian Team Fight Taktik di mana atlet telah lolos kualifikasi, serta Crossfire Legend. Kepala BTN e-sport Wisnu Budaya menegaskan skuad yang berangkat adalah hasil seleksi resmi dan perwakilan Indonesia berkompetisi di regional untuk pertama kalinya diselenggarakan di CIF. PBSI juga mengapresiasi dedikasi atlet dan juga pelatih dan komunitas meskipun nomor Ayo Dance ditiadakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan prestasi e-sport nasional menuju ke visi Indonesia mendunia.

0: Ke cabang olahraga lainnya, di mana dilaporkan Indonesia, khususnya Bali, terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia. Event bergasi ini rencananya digelar pada Juli mendatang, menghadirkan ratusan peserta dari 48 negara. Berikut informasinya Putu Nirawati.
1: Ini pertama sekali diadakan di Indonesia, ASEAN Championship sebesar ini. Biasanya kita hanya mengadakan National Championship.
2: Indonesia, khususnya Bali, terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Arts MMA tingkat Asia. Event bergengsi yang akan menghadirkan ratusan atlet dari 48 negara tersebut rencananya digelar 1 hingga 10 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Maraden Lumban Toruan kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan saat ini sedang dilakukan survei tempat untuk memilih venue yang layak. Ada dua tempat alternatif yang kemungkinan akan dipilih, yakni Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC atau Hotel Mulia Nusa Dua Bali.
1: AMAF menunjuk kita sebagai tuan rumah khusus untuk Asia. Mungkin sekitaran 40-an negara akan datang ke sini. Estimasi peserta dari luar negeri itu sekitar 600 ke 700 atlet ya, belum ofisial, belum lagi judges and referee dan lain sebagainya. Dan atlet dari kita tentu akan lebih banyak karena semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi.
2: Maraden Lumban Toruan mengatakan selain venue, PP IBCA MMA juga masih menanti surat izin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk memenuhi unsur legalitas event. Sementara untuk dukungan anggaran menurutnya cukup aman karena melibatkan sponsor PT Medal Cahaya Buana Arta MCBA at KPCPN Koperasi Produsen Cahaya Pintu Nusantara. Sementara itu, Dewan Kehormatan PP IBCA MMA Muhammad Khairul Fatullah sekaligus founder PT MCBA meyakini dengan terpilihnya Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah kejuaraan MMA tingkat Asia akan mendatangkan banyak dampak positif, tidak saja pada kemajuan prestasi MMA Indonesia tetapi berdampak pada sosial, ekonomi dan budaya Bali.
3: Terkait tentang bagaimana mensukseskan, kami akan bersama-sama dengan para pengurus dan para pendukung yang lain untuk bersama-sama mensukseskan event ASEAN Championship MMA.
2: Muhammad Khairul Fatullah berharap dengan keterlibatan 48 negara peserta Asia Championship ini, kolaborasi dan sinergi yang terjalin dengan Indonesia tidak hanya berhenti di bidang keolahragaan, tetapi juga dapat memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Bu Hani, ini bolunya enak banget. Empuk, manisnya pas. Beli di mana?
1: Ini buatan saya sendiri. Dan saya juga sudah masuk program UMKM Kelurahan loh.
0: Oh, saya kira ini produk toko ternama.
1: Dulu juga gak nyangka, Bu. Tapi sejak ikut pelatihan UMKM, saya belajar bikin kemasan yang menarik, promosi online, sampai ngurus izin usaha.
0: Keren banget, Bu. Jadi pengusaha dari dapur sendiri. Saya jadi kepikiran buat jual sambal andalan saya nih.
1: Bisa banget, Bu. Asal ada niat, UMKM itu pintu rezeki yang luas loh, Bu. Ayo kita maju bareng.
2: Dari dapur rumah ke tangan pelanggan, UMKM bukan sekedar usaha kecil, tapi langkah besar menuju kemandirian ekonomi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan,

0: analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bersama-sama menyimak warta berita dari RRI Program 3 dan kita lanjutkan tentu kebersamaan di Jakarta siang ini. Geisha dengan Jika Cinta Dia. Oke. Yang tetap bergabung bersama kami, terima kasih. Untuk Anda yang baru saja bergabung di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, selamat bergabung tentunya. Mungkin baru saja dinas di luar kota ya, dan sekarang kembali ke Jakarta. Atau yang mesti ada urusan di kawasan DKI Jakarta, mudah-mudahan urusannya lancar, tidak ada hambatan ya. Oke, langsung saya ajak Anda menyimak single berikut ini dari Justin Bieber featuring Quavo dengan Intentions dari tahun 2020. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh begitu, memang nyaman ya Pak?
1: Iya tuh, lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh iya, kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul, ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat untuk Indonesia yang lebih maju. 91,2 FM Jakarta siang ini.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp ya. Oke. Buis di Jatiwaringin. Ya Mas, kalau plastik saya kumpulin, kalau sudah banyak saya kasih ke pemulung. Kalau sampah dapur tiap hari ada yang ngambilin jam 7 Mas Yud. Saya bayar bulanan rumah. Oke. 50 ribu, kontrakan 25 ribu. Wah, mantap. Jadi yang mila-mila bukan Buis ya, tapi petugas yang ngambilin ya. Barang-barang plastik yang gak kepake pun saya kumpulin Mas Yud, yang dikasih seneng sekali. Iya sih, biasanya seperti itu ya. Oke. Terima kasih Buis. Tadi juga ada Mas Pandu. Kalau Mas Pandu memang masih belum ya, tapi mudah-mudahan pendengar Pro 1 yang lainnya juga sudah mulai tergerak hatinya. Syukur-syukur kan nanti kalau udah tergerak hatinya, sudah benar-benar tergerak melakukan pemilahan sampah. Oh, kalau kata Bu Is, saya yang midah-midahin. Midah-midahin ini maksudnya memilah-milah kali ya Bu Is ya. Wah, mantap deh Bu Is. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi ya, pendengar Pro 1 yang lainnya juga demikian. Jadi ada upaya-upaya untuk memilah-milah sampah, supaya sampah-sampah yang ada di Jakarta ini lebih gampang diolahnya. Kalau tidak salah, beberapa waktu lalu saya juga sempat baca artikel ya. Baca artikel apa, nonton di akun YouTube. Kalau pokoknya di salah satu itu, jadi di Singapura itu kabarnya pengolahan sampahnya udah sangat-sangat luar biasa, keren gitu. Jadi sampah sudah dimanfaatkan sedemikian rupa, ada pabrik pengolahan sampahnya, sehingga sampah tidak tersisa sedikit pun. Semuanya bisa didaur ulang, dimanfaatkan kembali. Mudah-mudahan Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya nanti akan melakukan upaya-upaya tersebut. Kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, karena nanti ada kilas berita untuk Anda dan kemudian dilanjutkan dengan Maxi. Yang mau ikutan Maxi silakan loh, bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Kasih, jangan kau pergi. Pendengar Pro 1, jangan pergi juga. Kita dengerin terus Jakarta siang ini yang akan menemani Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Berita pertama, pemerintah kota Jakarta Utara mengajak warga untuk tidak membuang sampah sembarangan dan ikut menjaga lingkungan agar tidak terpapar bau sampah yang dapat mengganggu kenyamanan. Itu dikatakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman di Jakarta hari ini. Menurut dia, membuang sampah sembarangan sangat merugikan, bukan hanya warga sekitar tetapi juga masyarakat luas karena bau yang ditimbulkan. Ia mencontohkan apa yang terjadi di Jalan Kepanduan 2, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara yang banyak tumpukan sampah dan sangat mengganggu kenyamanan. Beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bekerja sama dengan Scuba Schools International atau SSI menggelar pelatihan selam bagi pemula secara gratis di perairan Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang sebagai upaya membuka peluang ekonomi baru bagi warga pesisir. Kegiatan ini diikuti 60 peserta dari 6 kelurahan di wilayah Kepulauan Seribu. Seperti dikatakan Kepala Seksi Kelautan dan Perikanan, Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian, KPKP Kepulauan Seribu, Gama Eka Ananta di Jakarta hari ini. Ia mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai teknik penyelaman yang aman sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Pelatihan yang berlangsung selama 4 hari itu diikuti puluhan peserta dari kelompok DPLBM, penggiat konservasi hingga para pemuda yang sedang mencari peluang kerja. Peserta mendapatkan materi teori mengenai teknik dasar penyelaman, penggunaan peralatan hingga prosedur keselamatan. Sesudah itu, peserta melakukan praktik menyelam menggunakan peralatan selam di perairan Pulau Pramuka. Sekian kilas berita. Nantikan kilas berita di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta Siang ini masih terus menemani Anda dan terima kasih untuk Anda yang masih stay tune. Nanti pukul 12.15, 5 menit lagi lah ya. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Kalau ingin tahu siapa teman sejati saya, silakan dilihat di Instagram @rripro1jakarta atau boleh juga dilihat di story WA atau SW. Silakan dilihat siapa bintang tamu kita untuk hari ini. Kalau Anda pengen ikutan gabung boleh loh. Langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 912. Dan telepon nanti bisa juga 0213440696 atau 0213441499. Cerita tentang makan siang Anda hari ini silahkan. Atau barangkali ini ya, mau bertanya dengan bintang tamu saya, boleh juga. Langsung WhatsApp di line WhatsApp Pro 1, sekali lagi 0811 797 27 912. Dan teleponnya juga bisa 0213440696 dan 0213441499. Sesaat lagi bintang tamu saya akan hadir. Dan yang ini, sesaat kau hadir, Gerigani untuk Anda. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Maxi makan siang bersama teman sejati. Udah mulai ya, karena ini udah pukul 12 waktu Indonesia Barat lewat 18 menit. Karena memang Maxi untuk hari ini kita bersama bintang tamu. Dan bintang tamu saya untuk hari ini ada Himawan Dharma, tapi dipanggilnya Him.
1: Him.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, FM satu baik-baik saja.
0: Sehat ya?
1: Pastinya sehat dong.
0: Oke.
1: Okay. Mas Yudi ya.
0: Alhamdulillah sehat juga. Ini kalau kita di jam-jam makan siang, kemudian dengerin lagu seperti ini, kayaknya ini sumpah setia yang sakral yang dituangkan
1: sakral banget,
0: di dalam
1: mas.
0: Lagu ini ya. Apakah memang menandai momen selebrasi ketika menikah dulu atau gimana?
1: Yang pasti ada dulu, ada yang sekarang juga, dan mau melangsungkan segera juga sih mas.
0: Gitu. Berapa kali jadinya?
1: Itu
0: biar
1: belum
0: jadi
1: kenalan.
0: Rahasia Him lah ya.
1: Ya.
0: Oke, saudara pendengar, seperti yang saya sampaikan tadi, ini bintang tamu saya di Maxi siang hari ini, makan siang bersama teman sejati. Jadi makan siang Anda hari ini ditemenin sama Him. Kalau Anda pengen nanya sama Him silahkan, atau Anda mau nanya makanan kesukaan dari Him untuk makan siang apa aja. Kalau belum ada pertanyaan dari Anda, boleh diwakili saya ya, yang tanya gitu. Kalau tentang makan siang nih Him, ya, apa sih yang paling disukai oleh Him yang digunakan untuk makan siang?
1: Paling seneng itu Him kalau siang itu makanan yang berkuah ya, yang pasti
0: berkuah ya,
1: okay. Sedikit, nggak terlalu pedas yang pastinya.
0: Oke, okay. Nggak ada yang pedas ya?
1: Nggak ada yang pedas Him, agak okay, mengganggu.
0: Okay. Gimana, kenapa nggak suka pedas? Apakah memang dari kecil?
1: Dari kecil, nggak suka pedas dan nggak suka yang agak bersantan tuh, kurang suka.
0: Okay.
1: Ya, agak lengket sih menurut Him.
0: Nah kalau makan siang ini biasanya buat Him, apakah digunakan untuk momen istirahat dari kesibukan bermusik, atau justru pas makan siang dipakai untuk mencari inspirasi lagu?
1: Biasanya kalau lagi tengah hari begini, Him masih baru nguap sih.
0: Baru nguap ya?
1: Baru nguap, baru membuka mata biasanya.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke.
1: Jadi paling favorit Him itu untuk siang hari ini biasanya telur ya.
0: Telur ya?
1: Telur ataupun langsung kopi sih biasanya.
0: Kopi ya?
1: Kopi supaya hitam pekat ya.
0: Tetap melek, bertahan
1: supaya lebih
0: gitu,
1: berenergi.
0: Tapi pada saat-saat makan siang pernah gak sih tiba-tiba muncul ide untuk bikin lagu atau gimana?
1: Him kalau siang hari itu belum terlalu banyak mikir ide. Biasanya kalau Him itu lebih banyaknya di malam hari sih.
0: Malam hari ya?
1: Kalau siang itu lebih mungkin mau ngapain ya hari ini.
0: Oke, okay, berarti
1: mau apa lagi gitu ya.
0: Mau start the day gitu ya,
1: ya.
0: Sambil makan siang sambil mikirin,
1: sambil mikirin plan apa gitu yang baik.
0: Kalau
1: ide biasanya nanti sebelum waktu mata sudah mulai lelah tuh biasanya baru terinspirasi biasanya.
0: Oke, okay, I see. Balik lagi tentang lagu selamanya.
1: Ya, ya,
0: pasti punya cerita yang berbeda lah dibandingkan lagu-lagu yang lainnya yang ada di muka bumi ini.
1: Ya.
0: Kalau lagu selamanya ini gimana sih ceritanya Him?
1: Jadi lagu selamanya ini itu tentang cinta sejati yang penuh kesetiaan.
0: Cinta sejati yang penuh kesetiaan.
1: Komitmen.
0: Gimana tuh maksudnya?
1: Dan okay, harapan untuk hidup bersama selamanya sama bersama orang yang dicintai dan
0: okay,
1: benar-benar dicintai. Jadi gong dari seluruh keseluruhan album di selamanya ini.
0: Oh, jadi ini gongnya gitu ya?
1: Iya, ini gongnya.
0: Lagu selamanya.
1: Betul.
0: Lagu-lagu yang lainnya kalau enggak salah ada 9.
1: Ada 9 lagu
0: ya. Jadi selamanya ini merupakan album dan ini gongnya. sebelum-sebelumnya, single-single sebelumnya udah pernah dirilis kah, atau mungkin ini, gongnya sebagai pembuka?
1: Ini langsung album, jadi
0: langsung album semuanya, langsung ya?
1: Album, dan yang dijagoin atau diunggulin dari Him ini selamanya ini.
0: Selamanya ini.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, itu kalau ngomongin album, ya sekarang-sekarang ini agak sedikit, bukan kurang populer, maksudnya jarang musisi yang langsung bikin album.
1: Betul.
0: Mereka
1: betul.
0: Rata-rata bikin single, coba dulu tis, kayak mana tes case pasar seperti apa gitu. Tapi kenapa Him langsung mewujudkan ke dalam album yang berjudul Selamanya ini?
1: Mm-mm. Kalau bagi Him, ini momen yang paling tepat bagi Him, karena kalau satu-satu itu lagu Him itu terlalu banyak, Bang.
0: Terlalu banyak ya.
1: Jadi kalau satu-satu itu sayang dan percuma kalau tidak dibungkus ke dalam satu album gitu, di package ke dalam satu album. Jadi kebetulan tema-tema dari lagu album Selamanya ini cinta, ada patah hati, kesetiaan juga. Jadi satu kesatuan di dalam album,
0: satu kenapa kesatuan, ya?
1: Sekalian aja gitu, satu langsung kita bikin.
0: Okay. Jadi kalau kita ngomongin album, secara otomatis ya prosesnya lebih lama daripada single gitu.
1: Pastinya,
0: kan?
1: Pastinya ya.
0: Nih kalau Selamanya sendiri butuh waktu berapa lama buat menyelesaikan? Karena kan ada lagu-lagu yang lainnya ya.
1: Ini album Selamanya atau lagu Selamanya tok?
0: Album secara keseluruhan.
1: Oke. Kalau album secara keseluruhan itu penggarapannya 7-8 bulan.
0: 7-8 bulan.
1: Mastering dan sampai rilis ya. Dari recording, dari editing, mastering, mixing sampai rilis itu 8 bulan.
0: 8 bulan.
1: 8 bulan.
0: Oke. Okay. Nah, karena tadi dibilang Selamanya menjadi gongnya dan dijadikan single unggulan. Kenapa dipilih yang Selamanya? Kenapa enggak Angan Tentangmu atau barangkali Terhenti atau mungkin Jika?
1: Okay. Di lagu Selamanya ini mewakili dari keseluruhan konsep album.
0: Oh, mewakili keseluruhan konsep album ya. Ya.
1: Terus ada juga pesan cinta yang kuat di situ, karakter dari musik Him sendiri.
0: Okay.
1: Pendewasaan musik ya. Him itu bergenre pop modern gitu. Kurang lebih di album Selamanya ini seperti pop modern nih.
0: Pop modern. Ya. Nah, kalau ngomongin karena ini memang sudah menjadi album, apakah ini karya pertama atau sebelum-sebelumnya Him sudah aktif di industri musik Indonesia? Gimana ceritanya Him?
1: Untuk industri musik ini adalah Him yang perdana dan pertama kalinya.
0: Perdana dan pertama kalinya ini ya.
1: Artis pendatang baru nih ceritanya Him nih.
0: Oh, siap. Pendatang baru aja.
1: Di bawah naungan Ghost Record.
0: Ghost Record.
1: Yes.
0: Ya. Oke. Tapi ceritanya gimana bisa, wah kayaknya tahun ini nih harus muncul. Kenapa 2026? Kenapa enggak sebelum-sebelumnya?
1: Jadi tadi Him udah jelasin sebetulnya. Jadi secara pendewasaan atau secara mentalitas bermusik, kematangan itu di 2 tahun belakangan ini.
0: 2 tahun belakangan ini ya.
1: Kalau perjalanan karir Him itu dari 2010. Biasa mengawali dari kafe ke kafe. Itu ngamen ya bentuknya. Waktu itu ada band. Him sempat ikut juga. Itu dari band itu biasa, yang tersisa itu cuma tinggal saya sama pemain gitar yang nanti akan mengiringi saya di siang hari ini. Maksi mungkin pasti harus dengar dia. Dari satu band itu sisa berdua, terus banyak juga penggemar kita yang sudah nanyain atau enggak sabar untuk menikmati lagu-lagu Him, pengen denger lagu karya-karya Him, karena waktu itu Him sempat cover-cover lagu-lagu orang terus ya kan. Akhirnya kenapa enggak bikin solois aja sih, atau karena emang sisa berdua aja gitu, saya sama Mas Rai sebagai pengiring nanti. Jadi di 2023 lah kurang lebih tepatnya itu Him mulai mengawali solo karirnya ya. Kemudian manajer juga di Ghost Band waktu itu, itu ngedukung secara langsung dan support banget. Kenapa enggak mudah bikin aja, kita maju aja. Apapun yang terjadi, kita maju aja. Gua dukung lo Him gitu, sebagai karena karya lu banyak, lumayan bisa diperdengarkan gitu. Oke, jadilah kita album gitu di bawah Ghost Record.
0: Nah, ya. Karena tadi dibilang pendatang baru di industri musik, apalagi memutuskan untuk bersolo karir karena waktu itu sempat ada band gitu ya. Apa sebenarnya tantangan terbesar saat memulai memperkenalkan identitas musik Him ke industri?
1: Untuk memperkenalkan identitas Him di industri musik ya.
0: Yeah.
1: Him itu sebetulnya tantangan terbesarnya adalah gimana sih lagu-lagu Him ini bisa diterima atau relate ya dengan kehidupan sekarang, atau karena kita Him udah terlalu sangat lama berkecimpung di dunia tarik suara, terutama di dunia pengamenan di malam waktu itu, terus sekarang dengan berubah menjadi generasi Gen Z yang sudah nggak mau pusing dengan kata-kata apa segala macam, tantangan terberatnya mungkin menyesuaikan lirik di anak-anak zaman now.
0: Zaman now, ya.
1: Jadi itu tantangan terberat bagi Him sih. Ya, alhamdulillahnya Him bisa cepat merampungkan album, terus kalimat-kalimatnya mudah dipahami, dimengerti juga, seperti itu tantangannya ya. Lo harus survive. Okay.
0: Tapi tantangan itu pada akhirnya bisa terjawab ya. Begitu ya, bisa terpenuhi dengan dirilisnya album selamanya ini. Saudara pendengar, nanti kita akan lanjutin lagi ngobrolnya, termasuk nanti Him juga akan nyanyi secara live untuk Anda. Jadi tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nanti karena tadi kita baru dengerin lagunya setengah aja, sekarang secara full saya hadirkan untuk Anda Him dengan selamanya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
2: Halo, bisa dengar saya?
1: Hah? Siapa itu?
2: Saya dari masa depan.
1: Masa depan?
2: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
1: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang.
2: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
1: Aku gak mau itu terjadi.
3: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Teman saya untuk siang hari ini dan juga menemani Anda di momen makan siang ini, di waktu makan siang ini, ada Him. Kita lanjutkan lagi ya Him ya.
1: Iya.
0: Oke. Ya karena tadi perjalanannya juga sudah cukup panjang begitu ya. Dari lagu-lagu yang ada di album selamanya ini, adakah lagu yang paling sulit diselesaikan? Mungkin karena emosinya di lagu ini sangat kuat sehingga wah, mau nyanyi kok kayaknya agak tersendat-sendat, atau barangkali menyesuaikan aransemennya. Nah, okay. Yang mana itu?
1: Untuk teman setia nih, hal tersulit dari lagu di album Him ini, yang paling sulit itu Jauh Tak Kembali ya.
0: Jauh Tak Kembali?
1: Jauh Tak Kembali.
0: Oke. Okay.
1: Ini sudah beberapa kali di aransemen ulang ya.
0: Oke.
1: Dari beatnya, kemudian temponya, jadi itu Him merasakan kesulitan yang cukup sangat ya, terutama di persoalan nafas pastinya.
0: Okay, okay,
1: dan
0: okay.
1: Juga emosinya itu harus gimana sekali gitu.
0: Iya.
1: Jadi Jauh Tak Kembali itu, teman ya, sejati.
0: Karena kalau mendengar judulnya aja udahlah jauh tak kembali pula.
1: Kesedihannya mendalam.
0: Ini personal story kah atau cerita dari teman yang kebetulan diadaptasi atau gimana Him?
1: Kebetulan ini best true story juga ya.
0: Okay.
1: Best true story dari Him juga. Ini kisah jadi terlalu lama berharap yang tidak ada kepastian.
0: Oke. Okay.
1: Ini cerita kisah dari Him saat percintaan waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lagu ini dia sudah pergi lama, tapi Him masih berharap. Cuman ini yang diharapkan juga memang tidak pernah kunjung ada atau tidak pernah memberi kabar atau keberadaannya di mana.
0: I see.
1: Jadi penghayatan yang cukup dalam sih bagi Him lagu ini.
0: Okay. Ini ada Adit di Bekasi.
1: Okay.
0: Dari semua lagu di album ini, mana yang paling sering diputar sendiri saat sedang merasa overthinking? Wah, Adit di Bekasi. Jadi mana lagu yang paling sering diputar sendiri sama Him di album ini?
1: Kalau Him paling sering putar itu dan paling menikmati di semua momen itu melawan sepi, paling
0: melawan
1: sering
0: sepi. Ya, yang paling sering melawan sepi ya. Jadi favoritnya melawan sepi ya.
1: Untuk Him ya, iya.
0: Iya, untuk Him.
1: Untuk Him ya.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi ini merupakan album yang isinya dalam. Sudah mendengar. Ya. Oke. Kemudian ada Salsa di Bogor. Saat bikin album ini, ada nggak sih momen Him hampir menyerah atau kehilangan percaya diri? Ada seperti itu kah? Atau karena yang support banyak nggak ada dong? Atau gimana ceritanya?
1: Pasti ada, Guntur.
0: Oh ada ya?
1: Pasti ada. Jadi jangankan hampir menyerah, setengah gila pun Him hampir ya, oke.
0: Salsa tuh dengan

0: Kemarin ya, setengah gila. Tapi dengan cara apa kemudian kekuatan itu bisa muncul kembali?
1: Kekuatan itu muncul kembali dengan cara Him mulai menemukan yang lebih penting dari membuat karya atau membuat lirik ya. Mulai aktivitas dengan jogging kecil sih, lari-lari kecil.
0: Okay.
1: Terus mulai aktivitas untuk memulai pemanasan lagi.
0: Oke. Okay.
1: Mulai olah vokal kembali, jadi mulai terbentuk lagi energi Him dari situ.
0: Jadi menemukan banyak
1: aktivitas untuk berolahraga pastinya
0: berolahraga,
1: ya. Kalau suntuk itu bisa waduh hilang gitu aja.
0: Jadi itu yang perlu dicamkan,
1: garis bawahi.
0: Yang perlu digaris bawahi. Ini Salsa pertanyaan juga dalam sih. Pakai menyerah segala. Tapi ini kan tadi dibilang 7-8 bulan ya secara keseluruhan untuk
1: penggarapan album.
0: Kalau dari aransemen dibantuin siapa biasanya Him?
1: Aransemen itu dibantuin teman-teman band juga.
0: Teman-teman band juga.
1: Dan
0: ya,
1: yang pasti masih ada saat ini yaitu tadi saya bilang Mas Roy Ferinta, dia tak asing dan tak bukan, dia yang sangat loyal support Him sejauh ini ya.
0: Oke.
1: Di situ juga ada musik director, ada Kang Irwan. Salah satu masih musisi-musisi band yang Him pernah sempat kenal.
0: Siap, karena sudah disebut nama Mas Roy gitu ya. Jadi silakan Mas Roy menemani Him untuk membawakan lagu selamanya secara live. Coba saya buka mic-nya, silakan dicek mic, gitarnya dideketin dengan mic gitu ya. Gak apa-apa pakai headphone juga. Nah, coba dicek mic sudah nyala apa belum?
1: Ding dong ding dong.
0: Ding dong ding dong. Oke. Langsung dicoba gitarnya. Oke. Sudah mantap. Udah kedengeran kan gitarnya Him?
1: Mantap.
0: Udah siap?
1: Siap.
0: Siap kalau begitu.
1: Teman sejati.
0: Saudara pendengar, di Maxi siang hari ini makan siang bersama teman sejati, anggaplah kita lagi di kafe gitu ya. Okay. Yang sudah makan siang coba dilanjutkan makan siangnya atau mungkin tinggal minumnya saja, tapi kita masih ditemenin Him akan membawakan lagu selamanya untuk Anda. Tepuk tangan buat Him. Yeah.

Nanti kita lanjutkan kembali, kita break dulu sejenak. Dan kita masih terus bersama-sama di Maksi Makan Siang bersama teman sejati.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Waktu kita di Maxi memang hanya sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berarti kita beberapa saat lagi akan menutup kebersamaan kita di Maxi. Mudah-mudahan makan siang Anda hari ini penuh vitamin, penuh gizi. Jadi enak kalau dibawa aktivitas sampai malam nanti. Bukan begitu, Him?
1: Iya dong, pastinya.
0: Oke. Okay. So, Him, next project yang dikerjakan sesudah rilis album selamanya ini, apakah sudah dipersiapkan karya-karya yang lainnya atau masih mengoptimalkan lagu-lagu yang ada di album ini? Gimana Him?
1: Salah satunya optimalin yang di album ini dulu.
0: Aha.
1: Terus kemudian lagu-lagu berikutnya sudah siap menunggu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian pengharapan video klip selanjutnya pastinya.
0: Aha, aha.
1: Itu aja, dan juga show terdekat sudah menunggu juga.
0: Oke, show terdekat sudah menunggu. Udah boleh diinformasikan gak sih supaya pendengar Pro 1 barangkali pengen show atau nonton Him perform di mana gitu yang paling dekat atau di beberapa waktu terdekat?
1: Saat ini yang sudah on schedule ya.
0: Iya.
1: Untuk teman-teman setia Pro 1 RRI. Itu ada di Pekan Raya Jakarta ya.
0: PRJ ya. Oke, okay, iya. Bentar lagi PRJ ya.
1: 16 Juni ya.
0: 16 Juni.
1: 16 Juni. Jadi stay tune ya pastinya.
0: Siap.
1: Buat teman-teman Pro RRI 1. Kemudian berikutnya saya lupa di mana.
0: Oke.
1: Bisa kepoin juga nantinya di Him Instagram juga ada itu, ada him.official underscore ID.
0: Okay.
1: Spellingnya H-I-M-M.
0: H-I-M-M ya.
1: Dot official underscore ID ya.
0: Jadi itu paling dekat tungguin
1: IG, Facebook, TikTok.
0: Oke. Okay. Silakan nanti kalau pas datang ke PRJ, Him akan tampil di sana begitu ya. Him, terima kasih banyak waktunya sudah sempat mampir di Maxi Pro 1 RRI Jakarta. Sukses tentunya buat karya-karyanya.
1: Amin, terima kasih.
0: Dan yang pasti kita tunggu karya-karya berikutnya. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Dan nanti pukul 13 saya mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari RRI Jakarta. Sesudah warta berita, kita masih terus melanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.
2: Ada beberapa yang menjadi prioritas RW, terutama di daerah-daerah yang padat penduduk. Yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Itu yang akan mendapatkan perhatian.
3: Cek kesehatan, dokumentasi, dan terima living cost, gelang, dan lain sebagainya sudah lengkap. Mereka akan diistirahatkan di asrama untuk menunggu masa penerbangan.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail Sari Berita. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memprioritaskan penataan RW kumuh di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Hari ini sebanyak 389 calon haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk asrama haji Pondok Gede. Inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memprioritaskan penataan RW kumuh di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Berikut Penta Meidita melaporkan untuk Anda.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan penataan rukun warga atau RW kumuh di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Hal itu bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan juga kehidupan masyarakat di kawasan padat tersebut. Adapun berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS, wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara masih memiliki banyak RW yang kumuh. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung kemarin di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Ada beberapa yang menjadi prioritas RW, terutama di daerah-daerah yang padat penduduk. Yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Itu yang akan mendapatkan perhatian. Barat paling banyak. Dan itu memang di lapangannya hampir semua RW, rasa hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267. Memang beberapa itu di Barat, terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya dan sebagainya. Nanti kami akan turun untuk itu.
4: Menurut data terbaru BPS, jumlah RW kumuh di Jakarta mengalami penurunan signifikan sebesar 52,58%. Sebelumnya, pada tahun 2017, BPS mencatat ada 445 RW kumuh di Jakarta. Namun pada tahun ini, jumlah RW kumuh tersebut mengalami penurunan, yakni menjadi 211 RW dari total 2.749 RW di DKI Jakarta. Adapun RW dengan kategori kumuh ini ditentukan berdasarkan 11 indikator, mulai dari kepadatan penduduk, kepadatan dan kualitas bangunan, ventilasi dan pencahayaan, sanitasi, serta pengelolaan sampah. Kemudian termasuk juga kondisi saluran air, jalan lingkungan, penerangan jalan umum, hingga tata letak bangunan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dorong penguatan ekosistem perfilman melalui Jakarta Film Commission. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendukung terhadap penguatan ekosistem industri kreatif khususnya perfilman di Jakarta. Ia menilai meningkatnya jumlah penonton dari berbagai kalangan menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan perfilman Indonesia. Rano juga menyatakan Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mempersiapkan pembentukan Jakarta Film Commission sebagai langkah strategis untuk memperkuat industri perfilman di ibu kota. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, komunitas kreatif, dan para produser film. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta hari ini.
6: Yang kalau dikatakan semua teman-teman sekalian, saya begitu duduk kayaknya ada harapan gue. Kayaknya 2024 saya bisa main. Cuma saya bilang masih cocok lah gue naik motor, pakai motor. Oke Fajar, sukses buat Anda semua. Saya bahagia karena film Indonesia semakin jumlahnya semakin banyak, penontonnya sangat variatif.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan menyatakan, industri kreatif, khususnya film, dapat menjadi pertumbuhan ekonomi baru di ibu kota karena sektor tersebut mempunyai efek pengganda atau multiplier effect. Selain itu, industri film juga tidak dinilai mengeksplorasi sumber daya alam karena termasuk industri kreatif dan inovatif. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Legislator DKI Jakarta menyoroti dugaan pungli dalam program sekolah gratis di ibu kota. Berikut Rizky Basuki melaporkan informasinya untuk Anda.
7: Program sekolah swasta gratis di Jakarta dikeluhkan masyarakat. Sejumlah sekolah yang seharusnya tidak memungut biaya ke peserta didiknya justru melakukan praktik pungutan liar atau pungli. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengungkapkan pihaknya menerima aduan terkait praktik pungli di sekolah-sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah gratis. Politisi Partai Solidaritas Indonesia itu menjelaskan, persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Demikian disampaikan Justin kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
8: Dan Ibu Kepala Dinas menyatakan bahwa itu semua tidak sah. Sekolah-sekolah yang melakukan pungutan, beliau akan tindak dan dievaluasi kembali kemitraannya dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan kita harapkan ke depannya yang namanya sekolah gratis, betul-betul gratis, tidak ada pungutan-pungutan lagi. Bila mana masyarakat mengalami hal-hal tersebut, silakan disampaikan kepada DPRD bisa. Kita sebagai wakil masyarakat juga, kita menerima aspirasi tersebut. Nanti tinggal disampaikan saja.
7: Saat ini, terdapat sekitar 103 sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah swasta gratis pada tahun 2026. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah. Namun, dengan jumlah yang cukup besar, Justin Adrian menilai pengawasan harus diperketat. Justin menyoroti kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai memadai untuk melakukan pengawasan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Banjir kerap berulang. Pemerintah Kota Jakarta Barat akan bangun saluran di kawasan kolong tol Jakarta Outer Ring Road atau TL Puri Kembangan Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
9: Pemerintah Kota Jakarta Barat menyiapkan langkah permanen untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di kawasan kolong tol Jakarta Outer Ring Road atau TL Puri Kembangan. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan pihaknya akan membangun saluran air baru yang terhubung langsung hingga ke Kali Angke. Saluran tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 1050 meter dan akan dibangun secara simultan serta paralel. Iin menyampaikan, proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan dengan skema pendanaan kolaboratif atau creative financing yang melibatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui suku dinas sumber daya air. Demikian sampaikan Iin pada wartawan pada Kamis 7 Mei 2026.
10: Salah satu upaya kami adalah melakukan pembuatan saluran. Saluran ini harus dilakukan secara simultan dan sekaligus atau paralel sampai ke Kali Angke. Jadi ada sepanjang 1050 meter dengan skema, kita dengan skema creative financing, jadi ada supporting dari CSR dan juga dari APBD atau dari Sudin SDA.
9: Sementara itu, PLT Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, Mustajab, menjelaskan bahwa genangan di kawasan tersebut disebabkan oleh luapan Kali Angke. Menurutnya, air masuk melalui dua saluran, yakni PHB Tunas Muda dan PHB Pasar Minggu, dengan aliran terbesar berasal dari PHB Pasar Minggu yang terhubung langsung ke Kali Angke. Dia menambahkan, saluran baru nantinya akan mengalirkan air dari kawasan jalan Outer Ring Road menuju Kali Angke.
11: Jadi sistem tata air ini ada dua inlet, yang mengendangin di ring road ini. Yang pertama itu PHB Tunas Muda sama PHB Pasar Minggu. Pasar Minggu ini yang paling besar inflownya dari Kali Angke. Nah, sistem yang kita injak ini akan kita alirkan lewat tepi jalan ring road itu sampai ke Kali Angke. Nah, setelah itu ada pompa, nanti kita pompa secara pompanisasi.
9: Meski demikian, Mustajab menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Dia menyebut normalisasi Kali Angke oleh pemerintah pusat menjadi kunci utama agar sistem pengendalian banjir dapat berjalan optimal. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Hari ini sebanyak 389 Jemaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Berikut Setio Agung melaporkan.
12: Hari ini sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Kedatangan dilakukan secara bertahap sore hari mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ratusan jemaah tersebut akan didampingi 4 petugas kloter atau kelompok terbang yang terdiri atas 1 pemandu haji, 1 pembimbing ibadah, serta 2 petugas kesehatan, yaitu seorang dokter dan perawat. Dengan demikian, total yang masuk ke asrama haji hari ini mencapai 393 orang. Para jemaah dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi besok sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka akan diberangkatkan langsung menuju Jeddah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Kepala Asrama Haji Pondok Gede, Muhammad Ali Zakiuddin, kepada wartawan mengatakan, sebelum keberangkatan, para jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan, proses pemberkasan dokumen hingga pembekalan manasik haji terakhir.
3: Jadi setelah selesai cek kesehatan, dokumentasi, dan terima living cost, gelang, dan lain sebagainya sudah lengkap, mereka akan diistirahatkan. Intinya itu untuk istirahat di asrama untuk menunggu masa penerbangan. Nah, kegiatannya ketika nanti pas sholat wajib atau itu baik maghrib, isya, dan lain sebagainya, nanti ada pemantapan manasik terakhir ya dari penyelenggara kita di asrama, sekaligus nanti ada sosialisasi kesehatan dan trik-trik mereka ketika nanti di sana agar bisa tetap sehat, fit, dan bisa menjalankan ibadah secara maksimal.
12: Sebelumnya pada 2 Mei lalu, Asrama Haji Pondok Gede juga telah menerima 389 jemaah asal DKI Jakarta. Hingga kini tercatat sudah 7 kloter atau hampir 3.000 jemaah haji asal Jakarta diberangkatkan dan tiba di Tanah Suci. Petugas pun terus mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani ibadah haji. Selain itu, jemaah diminta memperhatikan barang bawaan, terutama dokumen penting seperti kartu nusuk. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, ribuan ASN di lingkungan pemerintah kota Cilegon belum mengisi profil pada sistem manajemen talenta. Berikut Rohmanuddin melaporkan untuk Anda.
13: Ribuan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah kota Cilegon belum mengisi profil manajemen talenta. Demikian terungkap dalam kegiatan sosialisasi penerapan manajemen talenta terhadap para pejabat eselon 3 di lingkungan Pemkot Cilegon. Kegiatan sosialisasi penerapan manajemen talenta itu dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM kota Cilegon. Tercatat sebanyak 5.753 ASN Pemkot Cilegon belum mengisi profil di sistem manajemen talenta tersebut. Kepala BKPSDM Kota Cilegon Joko Purwanto mengatakan kegiatan sosialisasi manajemen talenta dilakukan sesuai dengan arahan dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atau BKNRI. Dengan demikian, maka masing-masing ASN di lingkungan Pemkot Cilegon harus mengisi profil manajemen talenta tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukan guna mengetahui mulai kriteria, potensi, tingkat pendidikan, penghargaan, hingga penilaian dari pimpinan.
14: Yang dia upload oleh masing-masing ASN itu data dia. Kalau dia nggak ngupload ya itu masalah sendiri, tapi minimal hari ini sudah kita kasih tahu lah gitu. Kita sosialisasikan apa aja indikatornya, datanya apa aja, supaya mereka paham lah.
13: Sementara itu, penerapan manajemen talenta ini juga dilakukan untuk persiapan promosi, mutasi, dan rotasi para pejabat tingkat eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemkot Cilegon sesuai dengan kriteria penilaian dalam box kotak manajemen talenta tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Diduga telah tercemar limbah, bau menyengat dari sungai di terminal Pakupatan mulai mengganggu aktivitas warga. Bahkan, dampak dari bau busuk menyengat itu telah mengakibatkan turunnya omset penjualan para pedagang di sekitar lokasi sungai. Berikut, Lucia Astari menyampaikan informasinya untuk Anda.
15: Suara kendaraan dari kawasan terminal Pakupatan Kota Serang tetap ramai seperti biasa. Namun, sepekan terakhir, ada yang mengganggu. Bau menyengat dari aliran sungai di sekitar lokasi. Di bantaran sungai, warung-warung makan masih buka. Namun, kursi yang biasanya terisi, kini banyak kosong. Pemilik warung di tepi sungai Watiyah merasakan perubahan itu sejak beberapa hari terakhir. Pelanggan yang biasanya makan di tempat, kini memilih membawa pulang pesanannya.
16: pembeli kalau biasa pagi sarapan, jadi kopi aja udah duduknya kesana, dia kan kumpul sini kalau pagi makan dulu kopi terus baru kesana. Pagi tadi mah nggak ada bisa.
17: Untuk baunya ini seperti apa sih Bu, boleh jelasin nggak?
16: Kayak bangke sih ya, tapi nggak tahu bangke apa gitu, aroma nggak sedap aja, air hitam terus apa masih kering sih ya, ini belum hujan itu. Pas kemarin hujan ada mending tuh gantikan pada apa
18: ke bawah.
15: Ketua RT setempat, Tito, menerima banyak keluhan dari warga. Bau yang muncul dari sungai disebut telah menjangkau hingga ke dalam rumah. Dampaknya juga menjalar ke lahan pertanian. Air sungai yang biasa digunakan untuk irigasi, kini dikhawatirkan. Sejumlah petani melaporkan tanaman padi mengalami kerusakan setelah dialiri air tersebut.
19: Di lingkungan saya, RT03, itu sangat tajam dan menyengat bau dari kali yang tercemar oleh limbah. Kita lihat di kali itu ikan sapu-sapu aja mati. Nah, penciuman warga yang ada di sekitar itu sangat terganggu dengan baunya air tersebut. Nah, kemarin datang dari pihak Dinas Lingkungan Hidup ambil air buat sampel, tapi belum ada hasil, kita belum tahu hasilnya. Dan juga air tersebut kita nggak tahu.
15: Sementara itu, upaya penelusuran terus dilakukan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium. Kepala DLH Kota Serang Farah Ricci menyebutkan, penelusuran dilakukan di sepanjang aliran sungai guna menemukan sumber pencemaran.
20: Kalau misalnya dari sungai itu ada perusahaan atau rumah tangga ataupun bisa kita tengah ini sudah kita lakukan teman-teman di lapangan. Kita analisa berdasarkan data dulu ya. Hasil lab itu bagaimana, kalau hasil lab sudah keluar, kita lihat.
15: Warga kini menunggu kepastian. Di tengah bau yang masih tercium, mereka berharap aliran sungai kembali seperti semula. Tidak hanya untuk kenyamanan, tetapi juga untuk keberlangsungan usaha dan pertanian yang selama ini bergantung pada airnya.
5: Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memprioritaskan penataan RW kumuh di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Hari ini sebanyak 389 calon haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk asrama haji Pondok Gede. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa didengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada, akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi, justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League, di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

matematika ya. Sahabat terbaikku sesama alumni SD Muhammadiyah 10 Grogol Jakbar, lulusan 2006. Oh baiklah, ditungguin lagunya Pergilah Kasih. Pendengar yang lain juga masih ada kesempatan buat Anda yang pengen gabung, silahkan WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di telepon studio ya 0213440696 atau 0213441499. Langsung Pergilah Kasih. Tapi pendengar Pur Satu tetap di sini ya, tidak usah pergi ya. Yang Pergilah Kasih biar Demasif aja.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru. Jaga.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Inggit Awulan dengan Serupa Embun, di request Vian yang ada di Bogor. Terima kasih Vian yang sudah request single Serupa Embun. Lanjut, yang sudah bergabung di 0811-797-27-912. Halo, selamat malam Pak Haidar.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang ding. Oke. Selamat siang Haidar. Pak Haidar di mana ini?
1: Di Depok, Mas.
0: Oh, di Depok. Oke. Depok.
1: Iya, betul.
0: Mendungkah, hujan atau barangkali masih gerimis?
1: Berawan.
0: Berawan ya.
1: Enggak, masih cerah berawan.
0: Cerah berawan ya. Oke. Ya. Di Depoknya daerah mana sih? Pondok Cina kah, Margonda?
1: Sawangan.
0: Siap. Banyak ikan hiasnya tuh di Sawangan.
1: Iya, betul.
0: Oke, lagu apa yang mau didengerin?
1: Yofi Widianto featuring Ran, Andai Dia Tahu ada?
0: Andai Dia Tahu. Kayaknya ada sih. Yofi Widianto kan?
1: Ya.
0: Yofi, oke, siap. Udah disiapin. Apalagi yang mau disampaikan?
1: Salamnya buat Mas Ray, terus Bu Dinda, terus siapa lagi ya? Pak Kuat Kuswanto, sama semuanya aja yang mendengarkan ya.
0: Terima kasih.
1: Oke.
0: Terima kasih, Haidar. Langsung ditutup, Haidar. Baik. Kemudian tadi juga ada Arif di BSD request lagu dari Peter Pan yang judulnya Langit Tak Mendengar, udah diputerin ya. Salamnya untuk orang tua saya Mama Lisa di Alun-Alun Pandeglang Banten. RRI Pro 1 sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Andai Dia Tahu yang di request Haidar.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang request lagu ini, sebentar, siapa namanya? Anang di Sukadiri, Tangerang. Selon Steven, seberapa pantas? Sudah diputerin ya Anang, mudah-mudahan suka. Saya langsung menuju ke Sorong. Ada Ibu Ana ini ya. Selamat siang Ibu Ana.
1: Iya, selamat siang. Saya ini lagi nikmati lagu ini loh.
0: Lagu apa loh?
1: Yang dari tadi barusan diputar di loh.
0: Sabara kata apakah pantas?
1: Iya.
0: Seberapa pantas?
1: Pokoknya itu kan tidak apa-apa. Yang penting kalau di rumah itu tidak enjoy aja dengar lagunya ini. Saya
0: oh, begitu.
1: Diangkat sama kakak baru. Saya dengar enjoy saja dengar lagu sambil duduk-duduk.
0: Sambil duduk-duduk. Oh, ini lagi di rumah berarti.
1: Ya di rumah, makanya saya tidak matikan biar lama, sudah biasa 1 jam tidak masalah, tidak diangkat.
0: Oh, justru
1: yang penting kan nikmati lagunya
0: daripada
1: ya?
0: Bunyi-bunyi terus, makanya diangkat supaya sambil dengerin lagu gitu kan.
1: Iya tuh, wih panas setar kah di Sorong, di Jakarta
0: panas hujan, setar kan? Di Jakarta belum sih, kalau di sini ya lagi mendung aja. Kalau Jakarta nanti hujannya seperti perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika agak sore nanti. Sorong ya, sudah lama juga. Panas kah?
1: Panas sekali.
0: Kemarin juga?
1: Iya.
0: Malam nggak hujan?
1: Enggak.
0: Oke.
1: Udah berapa hari ini enggak hujan? Enggak 2 hari ke 3 hari kayak ini enggak hujan.
0: Gitu ya.
1: Tapi hujan sedikit-sedikit saja.
0: Sedikit-sedikit saja. Tapi kalau panas-panas iya. Begini di sana makan rahang tuna enak banget ya.
1: Itu malam kak, kalau enak itu makan begitu tuh malam-malam enak, keluar malam enak, habis-habis isa itu.
0: Lah om, justru malam rahang tuna itu di sana di banyak disajikannya, bukannya siang-siang?
1: Iya,
0: ya
1: kan biasanya itu yang kalau ayam lalapan gitu, ikan bakar apa itu begitu, seperti gitu kan malam yang banyak.
0: Ya enak siang dong, habis itu kan bisa beraktivitas lebih panjang. Kalau habis malam makannya berat banget begitu, udah langsung tidur dong.
1: Iya sepi,
0: ya, ada ya,
1: sih
0: ya,
1: ada
0: ya.
1: Yang buka sebagian.
0: Ada ya,
1: tapi
0: sebagian
1: tidak
0: ya.
1: Banyak ya.
0: Siap kalau begitu. Ibu Ana mau request lagu apa?
1: Lagu apa itu Noah?
0: Tadi terus. Noah udah muncul.
1: Oh sudah, terus apa dong yang ada?
0: Apa dong, enggak terserah aja soalnya Noah udah. Afgan belum nah. Mau Afgan?
1: Itu yang iya Afgan, mau Afgan. Apa ya lagunya?
0: Afgan
1: banyak
0: coba.
1: Banyak sih yang bagus-bagus. Apa?
0: Afgan Lenggang Puspita mau? Atau Knock Me Out?
1: Lainnya.
0: Knock Me Out.
1: Oh, itu bagus juga itu.
0: Iya, udah Knock Me Out aja ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Salam aja buat semuanya ya, Kak. Semoga kita semua diberi kesehatan.
0: Amin, Ibu Ana.
1: Dan diberkahi terus, terutama Kakak yang lagi bertugas.
0: Oh, siap.
1: Diberi kesehatan.
0: Ibu Ana tadi makan siang ya, pakai apa?
1: Saya tadi makan siang. Kita tadi ini bikin apa? Bakso tadi enggak makan ini apa? Karena di sini panas-panas sekali kan, okay. Males gitu, kayaknya males makan gitu. Terus
0: dong.
1: Ada juga bakar ikan mujair tadi sama sambal mentah.
0: Aduh, enak banget.
1: Tumis genjer.
0: Wah, enak.
1: Duh, enak pokoknya. Ya gitu. Salam buat semuanya ya kak.
0: Siap, terima kasih.
1: Baru sama siapa itu?
0: Di sini ada Dede Firdaus. Ada juga Teku Rosi. Ini anak-anak sosial media yang bikin e-flyer-e-flyer yang pusat itu dia.
1: Ini Kak Roli kapan tugas?
0: Roli kayaknya besok ya, kayaknya ya, cuman aku enggak hafal jadwalnya.
1: Iya, ya. Terima kasih ya, Kak.
0: Siap.
1: Iya, salam dadah bye bye.
0: Dadah bye bye, see you. Ibu Ana yang ada di Sorong.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Saudara pendengar, beredar sebuah akun threads yang mengatasnamakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Akun tersebut menggunakan nama dan foto profil Sakti Bakti Wahyu Trenggono. Faktanya di akun Threads itu yang mengatasnamakan Menteri Kelautan dan Perikanan tidak benar. Dan dilansir dari KPP, maksud kami kkp.go.id, Pranata Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Yesinia menegaskan bahwa untuk selalu waspada terhadap penipuan dan akun palsu yang mengatasnamakan para pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Segala bentuk informasi resmi bisa diakses melalui situs resmi kkp.go.id. Demikian Cek Fakta, silakan disimak terus Cek Fakta untuk mengetahui kebenaran berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
2: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
1: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita Bu.
2: Setuju, aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset.
1: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
2: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
0: Jangan takut mencoba hal baru.
1: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
4: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
5: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
6: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
7: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
3: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
8: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
9: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
3: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi dari Mahal Ini. Lagunya udah diputerin ya, yang pasti lagu ini ada yang request tentunya. Saya baca dulu WhatsApp dari Anda, Mama Lisa di Alun-Alun Pandeglang, Banten. Mau request lagunya Armada, Pencuri Hati, udah diputerin untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Dan yang bertugas, terima kasih. Baik, lanjut kita baca lagi WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Selamat siang Kak Yudi, saya Jesse di Tangsel. Saya mau request lagunya Mahal Ini, Sial Dong Kak. Oke, selamat siang buat Kak Yudi dan kru. Selamat bertugas saja, sehat selalu, terima kasih. Yang lainnya ada Ibu Eni di Tangerang Selatan. Assalamualaikum Mas Yudi. Waalaikumsalam. Mau request dong lagunya Keris Pati, Kejujuran Hati. Kalau enggak ada Keris Pati, yang lainnya Pedang Pati mau enggak? Salam untuk Mas Yudi dan kru yang bertugas aja. Ada dong Keris Pati. Apa judulnya tadi? Kejujuran Hati. Ya udah, saya puterin sekarang kalau begitu. Pendengar Pro 1 yang lainnya yang masih pengen ikut bergabung, boleh WhatsApp-nya di 0811-797-27912 atau telepon studio 0213440696 dan 0213441499. Ada Keris Pati yang direquest oleh Ibu Eni di Tangerang Selatan, Kejujuran Hati.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang sudah ikut bergabung di 0811-7972-7912. Yang belum saya baca, Ibu Dindin Darmi di Bekasi, Kamulah Takdirku. Requestnya, salam buat Ali Topan, Ling Ling dan Kamelia. Terima kasih Mas Yudi, sehat selalu dan bahagia. Kamulah Takdirku yang dari siapakah ini, Ibu Dindin? Lanjut, ada siapa lagi yang belum kebaca? Halo Kak, selamat siang, izin mau request lagu Sabrina Leonard. Terima kasih udah diputerin tadi ya. Assalamualaikum, selamat siang, Arman di Indramayu. Untuk cuaca di Indramayu cenderung panas, mau request BCL Jangan Gila. Salamnya untuk keluarga besar aku yang ada di kawasan Narmada Lombok Barat dan semua pendengar setia Pro 1 Jakarta, selamat beraktivitas. Oke, terima kasih. Kemudian sudah lengkap dibacakan WhatsApp-nya. Tapi kalau mau lagi WhatsApp silahkan loh di 0811 maksudnya 7972791. Sekali lagi 0811 7972791. Lagu yang di request Jangan Gila dari Bunga Citra Lestari dari tahun 2013, langsung kita dengerin untuk semuanya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta siang ini masih terus melanjutkan kebersamaan di 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp ya. Dan lagu-lagu yang sudah dipilih sudah terputar semua. Ada Anji berikut ini untuk Anda tentang rasa.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Wah, jatah saya nemenin Anda di Jakarta siang ini 100% Indonesia. Sudah harus selesai karena nanti Jakarta sore ini ada Dede Firdaus yang menemani Anda. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya Yudi Ismail pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.
1: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Sore Ini.
2: Kilas Berita, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita, pukul 15 bersama saya Didi Firdaus. Kita awali informasi pertama, pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah akan menjangkau sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada tahun 2026 dengan anggaran 14 triliun rupiah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan target tersebut adalah bagian dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta menuju 5 abad pada 9 sampai 10 Mei 2006 di Jalan HR Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan lokasi tersebut dipilih karena koridor Rasuna Said dinilai telah menjadi ikon transformasi Jakarta sebagai kota global. Demikian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
5: Selamat sore. Informasi dan inspirasi, selamat sore.
4: Sore. Hari ini cuacanya lumayan ya.
5: Cerah.
4: Cerah. Betul. Tapi katanya ada beberapa daerah yang sudah mulai turun hujan.
5: Oh iya, oke. Tapi tidak menyurutkan semangat ya. Betul. Untuk kami akan hadirkan Beranda Asia Internasional setelah sebuah lagu yang berikut ini ya.
4: Iya, masih bersama saya Dedy Firdaus.
5: Dan saya Binda.
6: Cintaku

0: Miranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Miranda Astacita Nasional, kami akan hadirkan untuk hari ini.
2: Di Kamis 7 Mei 2026, pendengar selama 1 jam ke depan ya, kita akan hadirkan Miranda Astacita Nasional. Yang pertama dari RRI Pontianak dengan bahasa Melayu sebagai identitas budaya.
1: Yang kedua RRI Mataram, Ampenan ketika bahasa Sasak menjadi titik temu berbagai bangsa.
2: Kemudian RRI Padang, upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat.
1: Dan yang terakhir dari RRI Jambi dengan tema bertutur Jambi dari hobi menjadi konten berbagi.
3: Bahasa Melayu merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Sejak berabad-abad lalu, bahasa ini telah digunakan sebagai lingua franca yang menghubungkan berbagai suku, bangsa, dan tradisi. Keberadaannya tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan identitas budaya yang kaya akan nilai sejarah dan kearifan lokal. Dalam kehidupan masyarakat Melayu Pontianak, penggunaan bahasa Melayu mencerminkan nilai-nilai kesopanan, adat istiadat, serta kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bahasa ini hadir dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari percakapan sehari-hari, kegiatan adat hingga tradisi lisan seperti pantun dan cerita rakyat yang memperkaya khasanah budaya lokal. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber AR Muzamil selaku Sekretaris Umum MABM Provinsi Kalimantan Barat yang akan berbicara seperti apa pandangan, pengalaman, serta pemikiran beliau mengenai pentingnya bahasa Melayu sebagai identitas budaya yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Kurnia Santosa.
4: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Provinsi Kalimantan Barat, Bapak AR Muzamil. Kita akan bertanya ke beliau terkait dengan bagaimana kemudian MABM Provinsi Kalimantan Barat menjaga bahasa Melayu sebagai identitas masyarakat Kalimantan Barat. Silakan Bang.
5: Baik, sebenarnya mungkin saya ingin mengutip dulu ya, apa yang tertulis di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam hasil amandemen di pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Karena dari sini kita akan bermula untuk menentukan sikap kira-kira seperti apa kita melihat bahasa Indonesia, bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Di dalam pasal 32 ayat 1 itu disebut bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, kemudian berkaitan dengan soal bahasa tadi, di pasal 32 ayat 2 itu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi kalau dulu ini kan kita hanya mengenal misalnya di pasal 36 itu disebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tapi di pasal 32 ya berdasarkan hasil secara lengkap itu dinyatakan bahwa memang negara memberikan perhatian terhadap bahasa daerah. Nah, komitmen MABM dalam hal ini tentu karena kita lembaga organisasi masyarakat yang memang bergerak di bidang kebudayaan, memelihara adat dan budaya Melayu itu, dalam setiap langkah dan gerak kita, terutama dalam setiap kegiatan MABM itu, pasti ada upaya untuk melakukan pelestarian, mengembangkan, merevitalisasi kebudayaan maupun bahasa yang ada. Misalnya, dalam setiap 2 tahun sekali MABM itu melaksanakan yang disebut dengan Festival Melayu yang dilakukan di setiap daerah. Nah, di dalam Festival Melayu itu berbagai macam khasanah kebudayaan itu diperlombakan, dibuat eksibisinya. Misalnya ada lomba berpantun, ya kan? Kemudian ada lomba bertutur dalam bahasa Melayu. Semuanya dilakukan dalam bahasa Melayu. Kemudian ada juga lomba syair, ya, itu juga dengan menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan oleh MABM untuk tetap menjaga eksistensi budaya Melayu yang selama hidup di tengah masyarakat, dan tentu saja yang masih ada selalu kita kita apa perkenalkan kepada generasi yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, supaya jangan sampai ini punah gitu. Karena kalau tidak ada yang apa membuat merevitalisasi ini dalam bentuk misalnya pertunjukan atau dalam bentuk perlombaan atau dalam bentuk apa festival seperti yang dilakukan oleh MAPM, maka kita apa melihat kemungkinan ini lama kelamaan ini akan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh kami di MAPM gitu nih.
4: Baik, Bang, kemudian tantangan di tengah era saat ini, kemudian Gen Z ataupun masyarakat yang sudah melek media sosial, apa yang kira-kira menjadi tantangan sehingga harus dilakukan upaya yang lebih dari MABM untuk pelestarian budaya Melayu misalnya?
5: Ya, yang pasti gini ya, di MABM sekarang ini salah satu yang kami kembangkan itu adalah mengembangkan museum Melayu. Ya, di MABM sekarang sudah ada museum. Kita mendapat sumbangan dari berbagai daerah berkaitan dengan hasanah kekayaan Melayu yang ada di Indonesia. Nah, berkaitan dengan tren sekarang tentu digital ya. Kita di MABM juga tidak mau ketinggalan soal itu. Dan maka nanti ke depan mungkin kami akan melakukan dalam festival-festival berikutnya adalah bagaimana misalnya kami bisa tidak hanya mendokumentasikan di YouTube atau di Instagram berkaitan dengan kegiatan dilakukan oleh MABM berkaitan dengan khasanah budaya Melayu atau bahasa Melayu itu, tapi juga banyak warga masyarakat kita yang merasa bangga dengan membuat konten dalam bahasa Melayu. Kita lihat ya misalnya di TikTok atau di Instagram itu ada beberapa konten kreator yang sangat getol memperkenalkan apa atau isi dari apa kontennya itu dengan menggunakan bahasa Melayu. Misalnya ketapang bahasa Melayu, apa sambas bahasa Melayu Pontianak, dan itu bisa kita telusuri ya. Banyak konten kreator yang apa merasa bangga dia dengan bahasa daerahnya itu, dan itu saya kira luar biasa karena inilah bagian dari apa nilai positif yang perlu terus kita pertahankan sehingga anak-anak muda itu tidak dia menjadi malu misalnya ya, tapi dia tetap menganggap bahwa menggunakan bahasa daerah itu tidak membuatkan dia menjadi tidak keren gitu loh. Jadi itu ya, sehingga kebanggaan itu yang saya kira penting. Seperti kata Santo tadi, apa yang akan dilakukan ya kita mendorong supaya makin banyak generasi-generasi muda kita berikutnya ini yang apa tidak malu untuk memperkenalkan, dan kita tetap apa berusaha untuk terus mensosialisasikan dan mengembangkan budaya Melayu terutama di dalam bahasa Melayu ini.
4: Nah, berikutnya terkait dengan di sisi SDM-nya nih. SDM kita ini kan saat ini juga harus diperkuat. Bagaimana kemudian bahasa Melayu ini katakanlah bisa lebih dikenal oleh anak-anak yang usianya justru di gen alpha itu tadi, Pak.
5: Oke. Yang pasti gini ya, saya salut dengan Balai Bahasa Kalimantan Barat ya. Mereka secara aktif itu melakukan revitalisasi terhadap bahasa Melayu asal daerah ya. Contoh sederhana misalnya setiap tahun itu ada festival bahasa ibu yang dilakukan oleh. Nah, dan saya kira itu bagian yang penting juga. Nah, kita di MABM apa yang kita lakukan? Misalnya dulu ketika ada istilah apa ya yang mahasiswa itu berkunjung ke museum, ke rumah Oting Melayu, apa sih namanya?
6: Ya, class,
5: itu ya. Jadi P5 kan dulu tuh apa namanya istilah itu. Jadi di MABM itu kita ada orang yang kita tugaskan ya, pengurus MABM yang khusus melayani misalnya ada sekolah-sekolah yang melakukan kunjungan ke anu. Jadi di situ kita kenalkan tentang kebudayaan Melayu, misalnya bagaimana tata cara orang Melayu bersapra. Ya kan, bagaimana cara orang Melayu melakukan tepung tawar misalnya, itu dipraktikkan secara simbolik lah di rumah Melayu oleh apa Mak Sri kami manggilnya, beliau yang apa diminta untuk mengoperasi itu, dan itu alhamdulillah berjalan terus. Jadi berbagai macam sekolah, tidak hanya sekolah yang basis Melayu, yang sebagian besar warga sekolah-sekolah yang mayoritas warga Tionghoa kita juga mereka juga antusias mengikuti proses yang saya kira luar biasa ketika dulu yang disebut dengan P5 ya, ketika kurikulum merdeka yang lalu tuh ada celah P5 pada hari Jumat atau itu mereka melakukan kunjungan ke mana-mana gitu ya, salah satu ke rumah Melayu itu kita terima di gedung apa rumah Melayu itu, sehingga itulah dilakukan praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan. Nah, itu bagian dari upaya yang kita lakukan.
3: Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, penggunaan bahasa Melayu menghadapi berbagai tantangan, seperti yang diungkap oleh narasumber kita. Contohnya, dominasi bahasa asing dan perubahan gaya komunikasi masyarakat, khususnya Gen Z dan Gen Alpha. Namun demikian, upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa Melayu tetap penting dilakukan. Pendidikan, media, serta kebijakan kebudayaan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan bahasa ini sebagai identitas budaya. Dengan demikian, penggunaan bahasa Melayu bukan sekedar kebutuhan komunikasi, melainkan juga sebagai bentuk pelestarian jati diri budaya. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Bahasa Melayu sebagai Identitas Budaya, persembahan RRI Pontianak. Saya Diana Stari beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
6: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Pulau Seribu Masjid yang kaya budaya, kita tahu bahwa bahasa Sasak bukan sekedar alat komunikasi, melainkan cermin jati diri, nilai, dan sejarah masyarakatnya. Namun menariknya, bahasa Sasak tidak hadir dalam satu wajah yang seragam, ya hidup, tumbuh, dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan sosial dan geografisnya. Salah satu warna yang unik dapat kita temukan di kawasan pesisir Ampenan, sebuah wilayah yang sejak dulu menjadi titik temu berbagai budaya, Sasak, Melayu, Arab, hingga Tionghoa. Interaksi panjang ini membentuk corak bahasa Sasak yang khas, lebih cair, terbuka, dan syarat pengaruh lintas budaya. Di pesisir Ampenan, bahasa Sasak bukan hanya dituturkan, tetapi juga dirasakan sebagai bahasa yang merekam jejak perdagangan, pergaulan, hingga akulturasi yang telah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Lalu seperti apa keunikan bahasa ini? Apa saja perbedaannya dengan dialek Sasak di wilayah lain? Dan bagaimana masyarakat pesisir Ampenan menjaga identitas bahasa di tengah arus modernisasi? Semua akan kita ulas dalam perbincangan rekan kami Sarwi Sadawati bersama akademisi dan tokoh budaya Sasak, yakni Bapak Dr. Ari Irawan berikut ini.
1: Baik, Mami Ari, mohon ini penjelasannya. Ada keunikan bahasa Sasak yang kita temukan di daerah pesisir seperti di Ampenan, ini terutama di Ampenan, dan ini kan fenomena di mana bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan itu juga kita bisa dengarkan sendiri ada kosakata-kosakata bahasa Arab, bahkan juga ada kosakata dari daerah lain yang masuk ke situ. Ini boleh cerita sedikit nggak kenapa fenomena ini bisa terjadi di bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan, Mi?
2: Oke. Jadi kalau Ampenan itu adalah salah satu kota tua yang menyimpan banyak sekali cerita ya tentang akulturasi, asimilasi, dan pertemuan biasa disebut melting pot ya, dari berbagai kelompok kebudayaan dan kelompok bahasa maupun etnis. Nah, di sana itu kalau kita baca literaturnya itu masyarakat dari etnis Melayu, yaitu orang bangsa Nusantara, kemudian ada dari orang dari Bugis, ada yang dari dalam Nusantara, plus dari luar itu ada Arab, Cina, ya. Itu Arab itu secara umum ya, bukan Arab Saudi, tapi Arab dalam arti keseluruhan yang terkait dengan peradaban Arab. Nah, mereka tuh berkumpul, melting pot di situ. Kemudian mereka menjadi satu bagian, ya. Ada era di mana satu etnis lebih dominan, kemudian satu etnis lain lebih dominan, gitu. Nah, pertemuan ini yang dominan, dominasi salah satu ke yang lain itu juga mempengaruhi pola komunikasi. Karena secara teorinya ya, bahwa siapa yang memiliki power lebih kuat dalam satu titik temu kebudayaan itu, dia akan mempengaruhi yang lain, gitu. Nah, karena Melayu adalah lingua franca yang atau bahasa pergaulan yang resmi digunakan di Nusantara, maka dia menjadi induk dari semua itu. Kemudian ada bahasa-bahasa lain yang masuk karena dominasi kekuasaan yang cukup tinggi seperti Arab di situ, itu juga memperkaya kosakata dan itu berterima, dan makanya Ampenan dijuluki Indonesia kecil ya, kalau kita lihat dari komposisinya yang cukup kompleks ya, dari ujung yang di sebelah utara ke selatan itu ada kampung Arab, kampung Bugis dan seterusnya, kampung Banjar, ada kampung Melayu, ada kelompok komunitas etnis Tionghoa di situ, dan sampai hari ini kalau kita perhatikan keunikan mereka ada pada selected vocabulary yang mereka gunakan, ya, kosakata-kosakata tertentu yang dianggap sebagai bahasa identitas komunitas itu sendiri, gitu. Nah, sekarang dia sudah jadi identitas, jadi bahasa kampung Melayu itu identitas orang, sekumpulan orang di ampenan dan sudah berterima. Di samping mereka juga banyak asimilasinya melalui perkawinan, ada melalui niaga dan lainnya. Itu memperkuat proses percampuran bahasa yang terjadi di ampenan. Kurang lebih begitu sih, Mbak Sari.
1: Okay. Anu ya? Satu lagi mungkin Mi, kalau misalnya kita berbicara mengenai percampuran bahasa karena ada asimilasi budaya, karena kan di situ di Ampenan itu ada banyak sekali ya, tidak hanya suku Sasak yang ada di situ, yang ternyata itu menjadi faktor betapa uniknya kosakata-kosakata yang ada di bahasa Sasak, yang terutama yang ada di daerah Ampenan, Kampung Melayu. Nah kalau berbicara mengenai percampuran ini kan juga terjadi di daerah-daerah lain Mi. Ini apa kira-kira yang core, inti dari bahasa Sasak Ampenan sampai membuat dia tuh benar-benar unik dan dia tuh beda gitu dari daerah lain meskipun percampuran ini juga terjadi di daerah-daerah lainnya, Mi?
2: Jadi kalau saya amati fitur-fitur interaksinya itu, beberapa kosakata yang kuat, yang terkait dengan bahasa yang sering muncul dalam pergaulan itu muncul dari bahasa Arab ya. Tapi stem utama dari bahasa itu sebenarnya bahasa Melayu dan bahasa Sasak gitu. Karena itu adalah bahasa yang berterima secara luas ketika mereka berinteraksi dengan pihak lain. Orang Kampung Melayu ini kan punya seperti confident level ketika berbicara dengan bahasanya sendiri, tidak hanya dengan internal mereka, bahkan dengan orang asing sekalipun gitu. Nah itu karena mereka yakin bahwa bahasa yang mereka gunakan bisa dipahami walaupun bukan orang setempat gitu. Nah ini membuat kekuatannya bahasa Ampenan itu sangat dikenal gitu di luar, meskipun secara entitas jumlah gitu ya mereka tidak terlalu besar dibandingkan komunitas lain mungkin yang lebih besar di Dasan Agung atau apa, tapi mereka kaya karena proses ya, melalui proses yang panjang dan dinamika antar budaya yang kuat menjadi itu kepemilikan bersama, itu yang bikin mereka solid. Dan di samping itu kalau kita ingat sejarahnya, mereka adalah pusat perniagaan, jadi pengaruh mereka itu sangat besar dalam hal itu. Itu Mbak Sari.
0: Penjelasan dari Dr. Ari Irawan tadi memberikan kita gambaran yang sangat jernih tentang bagaimana wajah Ampenan terbentuk sebagai sebuah titik lebur atau melting pot. Namun fenomena bahasa di pesisir Ampenan ini tidak hanya menarik secara kultural, tapi juga memiliki dimensi antropologis yang mendalam. Untuk membedah fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luas, mari kita simak tinjauan dari Profesor Dr. Abdul Wahid MAG MPD, Profesor Bidang Antropologi UIN Mataram, mengenai bagaimana masyarakat pesisir membentuk identitas bahasa yang kosmopolit.
3: Nah ini fenomena, ini adalah fenomena keragaman bahasa dan keunikan ya. Keunikan bahasa tertentu di sebuah tempat tertentu itu kan memang dipengaruhi sangat oleh sosiologi gitu. Sehingga membentuk semacam sosial linguistik gitu. Nah apa yang kita temukan ujaran-ujaran masyarakat di Ampenan, di Lombok dengan bahasa Sasak yang agak berbeda dengan tempat-tempat lain yang menunjukkan adanya perpaduan dengan bahasa-bahasa yang lain, itu berarti telah terjadi di dalam masyarakat itu perjumpaan budaya yang intens. Kita tahu bahwa masyarakat Ampenan itu adalah masyarakat pesisir yang menganut peradaban pesisir, di mana perjumpaan-perjumpaan budaya itu adalah keseharian. Ada orang dari berbagai tempat. Sejak dulu orang Ampenan itu menerima orang Arab, menerima orang India, orang Chinese, bahkan akhir-akhir ini kan ada orang Vietnam juga yang saya amati di situ. Nah, membentuk masyarakat yang multikultural. Nah, masyarakat multikultural itulah yang semua elemen-elemen masyarakat yang tinggal bergaul di situ membawa kulturnya masing-masing. Nah, di dalam membawa kultur itu mereka berjumpa dengan masyarakat setempat sehingga membentuk akulturasi juga di dalam bahasa. Nah, sehingga lahirlah bahasa yang unik. Tapi unik di sini adalah unik dalam pengertian kekayaan ya. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Kita akhirnya punya ragam bahasa Sasak yang kosmopolit. Kosmopolit itu bahasa yang menandai ada perjumpaan orang-orang dari berbagai tempat. Nah, sehingga dengan bahasa kosmopolit itu memungkinkan mereka untuk bergaul satu sama lain, tidak terasing, tidak punya jarak-jarak sosial.
0: Pendengar, apa yang telah dipaparkan oleh Dr. Ari Irawan dan Profesor Dr. Abdul Wahid tadi menyadarkan kita bahwa bahasa adalah organisme yang hidup dan terus bergerak. Keunikan dialek Sasak Ampenan adalah bukti nyata bahwa keberagaman bukanlah ancaman bagi identitas, melainkan kekuatan yang membuatnya tetap relevan melintasi zaman. Menjadi kosmopolit bukan berarti kita kehilangan akar, melainkan cara kita menghargai setiap helai benang budaya yang ikut menenun jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Mari kita terus merawat bahasa daerah kita, karena di dalam setiap kata yang terucap ada sejarah yang terus terjaga dan masa depan yang terus kita rajut bersama. Saya Andi Suhandi pamit undur diri dari Beranda Asta Cita. Sampai jumpa di ruang temu gagasan berikutnya.
4: Beranda Asta Cita.
5: Selamat sore pendengar, kita bersama dalam Beranda Asta Cita untuk hari ini. Dari RRI Padang, kami akan menghadirkan perbincangan upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Bagaimana informasi lengkapnya? Kita ikuti perbincangan Rita Ismail dengan Widya Basa Ahli Madya Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang juga Ketua Tim Pelindungan Bahasa dan Sastra, Ibu Fitria Dewi M.Hum.
6: Halo, Assalamualaikum Ibu Dewi.
7: Waalaikumsalam Ibu Rita.
6: Iya, apa kabar Ibu?
7: Sehat? Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah
7: Ibu Rita,
6: sehat.
7: Bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat juga. Bu Dewi, terima kasih meluangkan waktu nih Bu. Mau berbincang-bincang tentang bahasa daerah.
7: Iya.
6: Begitu. Nah Bu Dewi, kalau berbicara tentang bahasa daerah, ini banyak sebenarnya yang pengen kita tahu itu Bu.
7: Iya.
6: Yang ingin kita ketahui tentang bahasa daerah.
7: Mm-hmm.
6: Bu, kalau bisa diinformasikan ini kondisi bahasa daerah di Indonesia saat ini, termasuk bahasa daerah yang sudah punah itu bagaimana Bu Dewi?
7: Nah, Bu Rita, terkait bahasa daerah ini ya, sebenarnya memang banyak juga nih yang ingin kami sampaikan ke Bu Rita dan ke masyarakat. Bahwa saat ini Indonesia itu kan memiliki kurang lebih 718 bahasa daerah. Nah, secara umum, kondisi bahasa daerah ini bisa kita bagi dalam 3 kategori. Yang pertama, bahasa yang masih kuat karena dia masih dituturkan di masyarakat yang luas dan masih diwariskan dari generasi ke generasi. Okay. Contohnya bahasa Jawa dan bahasa Minang. Lalu yang kedua, ada bahasa yang mulai terancam punah karena penuturnya sudah terbatas dan transmisinya melemah. Pewarisan dari generasi ke generasinya sudah mulai melemah. Nah, contoh bahasa itu adalah bahasa Rejang Pesisir di Bengkulu dan bahasa Cia-Cia di Sulawesi Tenggara. Okay. Lalu yang ketiga adalah bahasa yang kondisinya kritis, artinya hampir punah. Kenapa dikatakan hampir punah? Karena penuturnya sudah sedikit dan biasanya terbatas hanya pada penutur yang berusia tua. Dan pewarisannya dari generasi ke selanjutnya sudah berhenti. Makanya dia kita katakan kritis. Contohnya bahasa Kajeli di Maluku dan bahasa Tandia di Papua Barat.
6: Baik. Nah, kalau begitu jumlah penutur bahasa daerah di Indonesia, apakah ada data-datanya?
7: Jumlah penutur ini kita sebenarnya tidak bisa dinyatakan dalam satu angka yang absolut tunggal, Bu Rita. Tapi kita biasanya menyatakan dalam persentase terhadap jumlah penduduk. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, sekitar 74,32% penduduk usia 10 tahun ke atas itu masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita angkakan 74% dari 275 juta penduduk Indonesia itu ada sekitar 200 sampai 205 juta penduduk yang masih menggunakan bahasa daerah.
6: Berbahasa daerah begitu ya. Oke. Nah, Bu Dewi, ini kan tadi Bu Dewi sampaikan ada yang bahasa daerah kita yang hampir punah, ada yang masih bertahan gitu ya, Bu. Jadi ini sebenarnya apa sih, Bu Dewi, penyebab punahnya bahasa daerah atau bahkan penyebab bertahannya bahasa daerah itu, Bu?
7: Nah, sebenarnya Bu Rita, inti dari punah atau tidak punahnya bahasa daerah itu berdasarkan pada apakah bahasa itu masih digunakan dan masih diwariskan oleh penuturnya. Jadi faktor utama yang mendorong kepunahan bahasa adalah dia tidak diturunkan lagi ke generasi kedua. Lalu ada dominasi dari bahasa mayoritas. Seperti kita misalkan bahasa Minang mendapat dominasi dari bahasa Indonesia, jadi bahasa Minang agak mulai terpinggirkan gitu. Lalu ada juga faktor urbanisasi dan mobilitas sosial. Budaya merantau kita juga termasuk salah satu faktor. Karena kita akan pergi ke rantau, lalu dirantau menggunakan bahasa Indonesia dan untuk kemudahan komunikasi di sana, dan melupakan, mulai meninggalkan bahasa Minangkabau-nya. Lalu juga ada stigma sosial bahwa pada generasi muda bahasa Minang atau bahasa daerah itu gengsinya agak sedikit di bawah. Jadi mereka merasa kalau menggunakan bahasa Minangkabau itu kurang keren begitu. Jadi
6: padahal
7: itu,
6: tidak ya, Bu.
7: Padahal sama sekali tidak. Justru dengan menggunakan bahasa Minangkabau dia tetap dengan identitasnya sendiri gitu.
6: Iya.
7: Nah, sementara Ibu Rita, untuk alasan kenapa bahasa itu bertahan ya, kebalikan dari yang tadi, fungsi sosialnya masih kuat, dia didukung oleh jumlah penutur yang banyak, lalu regenerasinya masih bagus. Dan yang paling penting juga ada dukungan kebijakan dan pendidikan oleh pemerintah. Ibu Rita.
6: Nah, Bu Dewi, ini kan kalau berbicara masalah bahasa daerah, kita ingin tahu juga kan tentang bahasa daerah kita nih, Bu Dewi. Kalau bahasa Minang sendiri bagaimana eksistensinya saat ini, Bu?
7: Nah, kalau bahasa Minang, Bu Rita, eksistensinya sekarang ini bisa dikatakan masih kuat. Karena apa? Karena penuturnya masih banyak dan masih diwariskan, apalagi di daerah-daerah. Yang agak rentan itu di Kota Padang, karena kita di sini kan sudah heterogen. Jadi di sini kita lebih memilih bahasa yang standar untuk kemudahan komunikasi. Hanya saja bahasa Minang kita itu mengalami tantangan eksistensi pada kualitas penggunaannya. Jadi itu terutama pada generasi muda. Jadi tidak bisa kita pungkiri generasi muda saat ini berdasarkan hasil penelitian kami ya, Bu Rita, mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan kemudahan berkomunikasi sesama teman, lalu kemudahan menyerap pelajaran di sekolah, dan juga tadi bahasa Indonesia lebih keren daripada bahasa Minang begitu.
6: Nah, ini berarti kan perlu upaya, kita rasa ya Bu,
7: iya,
6: Bu Dewi,
7: betul.
6: Upaya yang dilakukan begitu untuk pelestarian bahasa daerah, termasuk bahasa daerah di Sumatera Barat ini apa saja, Bu?
7: Nah, dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, kita mengusung program utama yaitu revitalisasi bahasa daerah. Yang untuk Sumatera Barat sebenarnya kita tujukan untuk bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai. Tapi 2 tahun terakhir kita fokus di bahasa Minangkabau. Revitalisasi ini merangkum tahap-tahap bimbingan guru utama. Jadi kita memberikan pelatihan pada para guru SD dan SMP untuk mempelajari 5 materi berbahasa daerah, seperti berpidato, baca rito, badendang, menulis pantun, dan menulis cerito, yang semuanya dalam bahasa daerah. Nanti guru akan mengimbaskan kepada muridnya di sekolah. Lalu seluruh murid ini di akhir tahun akan kita tampilkan dalam bentuk Festival Tunas Bahasa Ibu namanya. Nah, itu salah satu programnya. Program lainnya adalah penerjemahan buku cerita berbahasa daerah. Jadi kita kumpulkan cerita berbahasa daerah, lalu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, agar bukan hanya orang Sumatera Barat yang bisa membaca,
6: orang lain juga bisa
7: memahami gitu, cerita kita gitu. Selain itu juga kita mendokumentasikan kosakata bahasa Minang kita dalam bentuk kamus. Kalau dulu kamusnya masih versi cetak, nah sekarang udah digital, biar mudah diakses.
6: Bisa-bisa begitu, siapa saja bisa akses.
7: Iya, betul.
6: Berarti lebih keren gitu ya.
7: Insya Allah, mudah-mudahan lebih keren. Mudah-mudahan juga banyak yang merasakan manfaatnya.
6: Iya, betul. Nah, Ibu, kadang-kadang kan kita ada juga pengen tahu nih, misalnya bahasa daerah menjadi serapan bahasa Indonesia. Nah, ini bagaimana daya serap bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, Ibu?
7: daya serap bahasa daerah ke Indonesia untuk Minangkabau saya rasa cukup tinggi ya Bu Rita ya. Karena kita memang setiap tahun memberikan sumbangan ke KBBI, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dari bahasa Minangkabau. Tapi proses itu juga tidak mudah. Betul. Karena juga ada syarat dan ketentuan tertentu untuk kosakata-kosakata yang bisa dirangkum ke KBBI tersebut. Tapi untuk bahasa kosakata berbahasa Minangkabau, sumbangan kita untuk KBBI sudah cukup besar.
6: Oke, baik. Bu Dewi, tanpa terasa sudah cukup banyak ya perbincangan kita tentang bahasa daerah. Alhamdulillah sudah menambah pengetahuan kita semua nih Bu Dewi. Salah satunya tadi termasuk dengan bahasa Minang sendiri dalam perjumpaan kita di bahasa daerah kali ini. Bu Dewi, terima kasih banyak ya Bu ya.
7: Sama-sama Ibu Rita.
6: Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Dewi. Oke, pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bu Dewi. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
8: Demikian pendengar Beranda Asta Cita persembahan RRI Padang tentang upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar pendengar Pro 1 RRI di seluruh

pemukiman, tapi menggema hingga ke layar ponsel jutaan orang. Ya, pendengar, hari ini kita akan membahas satu tema, yakni betutur Jambi dari hobi jadi konten berbagi. Kita akan membedah perjalanan seorang kreator yang memilih jalur berbeda, menjadikan dialek lokal sebagai nafas kreativitasnya. Nah, bagaimana hobi sederhana ini bisa bertransformasi menjadi pesan edukasi yang luas? Yuk ikuti obrolan saya berikut ini.

0: Assalamualaikum Nyai.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Eko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Iwan apa kabarnya bang?
2: Alhamdulillah sehat Sariko.
0: Saya boleh duduk bang?
2: Boleh.
3: Boleh diminum boleh.
0: Iya. Alhamdulillah. Saku Bang Iwan dengan Nyai Lama kan menggunakan dialek lokal tuh dalam konten kreator, menjadi konten kreator. Kayaknya ini menarik kalau menurut saya. Nah saya nak bertanya dulu dengan Bang Iwan. Bang Iwan.
2: Apa tuh nak ditanya?
0: Bang Iwan kalau boleh cerita di awal mulanya kok mau bikin konten pakai bahasa daerah Jambi itu kenapa Bang Iwan?
2: Kita awal mulanya itu memang sekedar hobi.
0: Hobi?
2: Hobi. Keseharian saya memang suka main sosial media. Main TikTok, main Facebook, main Instagram. Karena hobi tadi itu. Ketika saya ngonten tuh adalah video saya tuh yang FYP.
0: Masya Allah. Sampai berapa ini followersnya tuh?
2: 2 jutaan
0: lebih. Masya Allah.
2: Yang nonton itu.
0: Luar biasa. Dalam sehari?
2: Dalam satu hari.
0: Luar biasanya. Itu kemarin pertama upload dewean atau langsung dengan Nyai Lama?
2: Enggak, kami memang berdua.
0: Dari awal?
2: Dari awal memang berdua konten kita.
0: Itu memakai, apa namanya itu, sehari-hari gayanya memang begini atau ada momen-momen tertentu baik Bang Iwan?
2: Enggak, kita konsepnya kalau konten itu memang konsepnya keseharian. Karena kalau kita pakai konsep yang terlalu kita pikirkan, itu kita kehabisan ide. Tapi ketika kita konsep keseharian, kita enggak kehabisan ide.
0: Gitu. Jadi realita kehidupan sehari-hari yang kita lakukan yang nyata. Baik. Nyai Lama pertama kali Nyai buat konten itu ada rasa kaku atau kayak mana tuh? Biasa bae atau seperti apa Nyai?
1: Biasa bae lah. Awak sehari-hari bae.
0: Bahasa daerah Jambi kita ya.
1: Asal pancing bae Iwan tadi nyalo lah.
0: Oke. Nah waktu pertama kali upload tuh Bang Iwan pakai dialek lokal bahasa daerah Jambi, bahasa kita. Gimana sih respon orang-orang terdekat, terutama keluarga, lingkungan sekitar rumah, terus juga teman-teman ngedukung atau malah ih apaan sih gitu?
2: Iya di awal-awal yuk kita dihujat oleh jangankan orang luar yang nonton tetangga aja yang melihat realiti kita buat konten itu dihujat. Ih ngapun pak gawenya berdua tuh dua beranak tuh macam gak ada gawe lain mending ke kebon katanya. Tapi ketika sayo sekarang sudah FYP, nah sekarang orang yang jauh jangankan orang yang jauh orang yang dekat aja mau berfoto sama kita.
0: Luar biasa sekali sekarang. Mendadak jadi artis media sosialnya ya.
2: kata orang itu artis tanpa audisi.
0: Betul. Kalau audisi panjang prosesnya. Benar-benar. Nyai kalau tanggapan teman-teman Nyai ini seusia Nyai lanjut usia.
2: Ya itu. Yang kawan-kawan mama.
0: Macam mana Nyai?
1: Tapi kalau ketemu tuh kalau kata dia tuh Nyai kami fan-nya dengan Nyai. Alhamdulillah.
0: Senang. Melihat konten yang dibuat Bang Iwan dan Nyai itu kayak nyato gitu atau hubungan emak dengan anak gitu ya. Baik. Artinya bahasa daerah Jambi ini diterima gitu Bang Iwan ya. Nah, terus biasanya kalau ide-ide kontennya itu Bang Iwan dari mana tuh? Sehari bisa membuat konten itu berapa ide?
2: Kita konten kita berkonsep enggak pakai konsep-konsep yang terlalu formal. Kita berkonsep yang keseharian aja.
0: Karena
2: kalau kita pakai konsep yang formal kita kehabisan ide maklum lah kita kan orang dusun ya kan kak. Kita lebih ke yang keseharian saja. Jadi kita enggak kehabisan ide. Misal contoh nih mama nih lagi yang ikan atau mama nih lagi masak.
0: Benar.
2: Kita kontennya aja kita ngobrol berdialog sedikit sama minimal 2 menit atau 3 menit itu aja kita posting cuman kita edit.

0: sedikit suaranya lebih besar aja.
1: Biar apa namanya itu terdengarnya lebih jelas gitu. Nah. Oke, baik. Nah, terus kalau bicara tantangan daripada konten kreator ini, pernah enggak Bang Iwan dikritik sama penonton? Misalnya Bang Iwan lagi live nyai, lagi live berduo di medsos gitu kan, soal cara pengucapan atau dialek yang dipakai itu. Cemano tuh Bang Iwan menanggapi nyonyai juga. Misalnya, apo nyai, baso nyai itu gak ngerti kami. Nah gitu, nah itu kayak mana tuh
0: menanggapi juga hal-hal seperti itu. Ada juga
1: tantangannya.
0: Ada juga orang yang komen ketika kami live atau kami buat konten. Bang, pengucapannya kurang pas katanya kan. Bang, kalau sebisanya nyai itu bahasanya lebih diperjelas untuk bahasa daerahnya.
1: Ada pesan atau kato-kato gak untuk budak-budak Jambi yang dengarkan siaran kita hari itu? Atau untuk seluruh pendengar RRI seluruh Indonesia.
0: Ya, buat warga Jambi yang dimanapun berada, semangat untuk ngonten melestarikan bahasa Jambi. Jangan pernah takut, gak tahu kita rezeki kita dari manapun. Siapa tahu dari konten kita kok kita dikenal orang.
1: Iya,
0: diangkat derajat kita. Itulah pesan saya dari untuk anak-anak Jambi.
1: Jangan malu untuk berbahasa daerah.
0: Itu intinya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Iwan. Iya,
0: sama-sama kan.
1: Atas bincang-bincangnya hari ini. Nyai Lama juga sehat selalu, Nyai Lama yo. Semoga bisa memberikan inspirasi lebih banyak lagi kepada semua yang menonton konten-konten Bang Iwan ya. Oke.

pendengar, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tapi adalah identitas yang harus kita bawa dengan bangga kemanapun kita melangkah, termasuk ke ruang digital. Terima kasih banyak kepada Bang Iwan dan juga Nyai Lama yang sudah berbagi inspirasi bahwa dari sebuah hobi, jika dilakukan dengan hati, bisa menjadi sarana berbagi yang luar biasa. Saya Astu Wulandari, pamit undur diri, teruslah bangga dengan bahasa kita, karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan, siapa lagi? Elok bahasonyo, mantap jiwanyo. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simpel, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
4: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
7: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
8: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
7: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
8: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
7: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
6: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
8: Abang kok bobo utang?
6: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
8: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
4: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
5: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pemberdayaan perempuan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya membuka akses dan kesempatan, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan membangun lingkungan yang menghargai peran perempuan secara utuh.
3: Menata suatu wilayah dengan CAP-CIP itu kan melibatkan semua warga.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda
4: dan Dedi Firdaus.
1: Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memperkuat pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
4: Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta minta agar program penataan kampung kumuh di Jakarta lebih komprehensif, alias tidak sebatas pada program penataan infrastruktur fisik semata.
1: Berita selengkapnya, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, hingga peningkatan kapasitas perempuan di era digital. Berikut Penta Maidita melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, hingga peningkatan kapasitas perempuan di era digital. Hal ini diwujudkan melalui berbagai rangkaian acara pada puncak peringatan Hari Kartini tahun 2026 yang digelar hari ini di Balai Kota DKI Jakarta. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia.
6: Bahwa kegiatan hari ini menandai puncak peringatan Hari Kartini untuk lingkup Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan di dua lokasi, ada di Balai Agung dan juga kita melaksanakan beberapa acara di Aula MH Tamrin, Geraha Alis Adikin, Balai Kota Lantai Dasar.
5: Dwi menjelaskan bahwa dalam kesempatan ini, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Transportasi Jakarta yang difokuskan pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berbasis gender. Selain itu, untuk mendukung kemandirian ekonomi perempuan, Pemprov DKI Jakarta juga menyerahkan bantuan usaha kepada Jakpreneur Perempuan Disabilitas serta Perempuan Penyintas Kekerasan. Pemprov DKI Jakarta turut menggelar talk show dengan menghadirkan beberapa narasumber inspiratif. Kemudian, terdapat pula workshop mengenai pengasuhan anak di era digital serta strategi perempuan dalam mengembangkan bisnis secara daring. Puncak peringatan Hari Kartini di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada tahun ini juga turut dimeriahkan dengan penyelenggaraan bazar. Dan dalam kesempatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Endang Nugrahani Pramono, turut menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan Jakarta. Oleh karena itu, ruang aman bagi perempuan dan anak harus hadir di dalam keluarga, ruang publik, hingga ruang digital.
2: Karena itu, pemberdayaan perempuan harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya membuka akses dan kesempatan, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan membangun lingkungan yang menghargai peran perempuan secara utuh.
5: Lebih lanjut, Hani juga memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemprov DKI Jakarta dan pemangku kepentingan yang telah berupaya memperkuat pemberdayaan serta perlindungan perempuan melalui pelayanan publik dan pembangunan yang semakin inklusif. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan pemetaan ulang program penataan kampung kumuh sebab di dalam rancangannya hanya berkutat pada perbaikan infrastruktur fisik saja. Padahal seharusnya terdapat aspek pemberdayaan ekonomi dan pembinaan sosial masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, di Gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu.
7: Kedepannya, apakah itu pemeliharaannya, ataukah ada dampak yang lebih berarti kepada masyarakat seperti apa? Kan kita nggak kepengen menata suatu wilayah dengan CAP-CIP itu kan melibatkan semua warga. Kita kan pengennya tidak hanya secara infrastruktur aja kan, untuk mungkin okelah sanitasinya, salurannya dan lain-lain. Tapi yang kita ingin satu kampung itu bisa berdaya secara mungkin ekonominya, udah gitu ada pembinaan-pembinaan pemberdayaan dan lain-lain gitu. Jadi itulah baru disebut kita menata satu kampung umum agar dia lebih baik.
4: Yuke juga mendorong pemerintah Provinsi DKI melakukan pemetaan ulang dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026-2027. Tujuannya agar program penataan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
1: Industri film kreatif perkuat pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
8: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, industri kreatif, khususnya film, dapat menjadi pertumbuhan ekonomi baru di ibu kota karena sektor tersebut mempunyai efek pengganda atau multiplier effect. Selain itu, industri film juga tidak dinilai mengeksplorasi sumber daya alam karena termasuk industri kreatif dan inovatif. Iwan menyatakan, pertumbuhan digital di Jakarta juga yang paling cepat di antara kota lain dan ini dapat menjadi modal penting untuk mengangkat sektor film. Tidak hanya itu, alam, budaya, infrastruktur, dan lainnya juga mendukung bagi para pelaku industri kreatif untuk dapat memanfaatkan sebagai bagian dari pembuatan film. Demikian dikatakan Iwan Setiawan di Jakarta hari ini.
9: Bagaimana kita bisa mendorong supaya ada pertumbuhan ekonomi yang kuat khusus di DKI Jakarta dengan skala keunggulannya? Nah ini teman-teman media, kami bersama-sama Pemda sebetulnya ya sudah sepakat tuh, sudah satu visi bahwa kita perlu yang namanya endogenous growth. Kita perlu suatu industri atau sektor yang didorong dikembangkan sebagai endogenous growth di DKI Jakarta. Bahkan kalau menurut saya ini juga sangat powerful kalau terus didorong diakselerasi ya perkembangannya di seluruh Indonesia sebagai sebuah sektor yang bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak mengekstraksi sumber daya alam tapi berbasiskan kepada kreativitas inovasi.
8: Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menguatkan kolaborasi internasional untuk mempercepat langkah mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema, salah satunya bersama kota Busan, Korea Selatan. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan delegasi Busan Film Commission pada 9 hingga 10 April 2026 di Balai Kota Jakarta yang menjadi momentum strategis dalam memperkuat ekosistem industri perfilman di ibu kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tengah mempersiapkan langkah untuk bergabung dalam AFCNet, sebuah jaringan internasional yang menghubungkan berbagai film commission di kawasan Asia dan dunia. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
4: Seorang pengemudi mobil ditemukan meninggal di dalam kendaraannya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Awan Sedam melaporkan.
10: Seorang pengemudi mobil ditemukan tak bernyawa di dalam kendaraannya di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan mesin mobil yang masih menyala di pinggir jalan. Peristiwa tersebut sempat mengejutkan warga dan para pengguna jalan yang melintas di lokasi itu. Sebuah mobil minibus bernomor polisi B2184BZF terlihat berhenti di bahu jalan dengan kondisi mesin masih hidup. Saat diperiksa warga, pengemudi terlihat dalam posisi miring ke samping di kursi kemudi dan tidak memberikan respons. Warga bersama petugas Satuan Lalu Lintas Polsek Cengkareng sempat mencoba mengetuk pintu kendaraan, namun tidak mendapat jawaban apapun dari dalam mobil. Korban diketahui bernama Hendra Gunawan, warga perumahan Kembala Permai, Kalideres, Jakarta Barat. Salah seorang saksi, Haris, mengatakan mobil tersebut sudah terparkir sejak subuh tadi. Menurut Haris, saat dirinya membersihkan jalan sekitar pukul 5 pagi, mobil sudah berada di lokasi dengan mesin menyala. Demikian hal itu disampaikan Haris pada Kamis 7 Mei 2026.
11: Gimana sih Pak yang Bapak tahu Pak?
12: Awalnya saya lagi dinas penyapuan, tiba-tiba ada pengendara melintas, lapor ke saya. Dia sudah lapor, saya koordinasi ke satpam, biar ada saksi Pak, saya agak TKP.
11: Itu di dalam mobil?
12: Di dalam mobil.
11: Posisi mobil pada saat kejadian nyala apa enggak sih Pak?
12: Nyala.
11: Nyala ya?
12: Iya, nyala.
11: Orangnya langsung terlungkup atau gimana Pak?
12: Tertidur.
11: Tidur ya?
12: Iya, tidur.
11: Dari jam berapa?
12: Jam 5 lewat Pak.
11: Jam 5 pagi?
12: Iya.
10: Setelah memastikan korban meninggal dunia, petugas Satlantas Cengkareng langsung menghubungi unit reserse kriminal Polsek Cengkareng dan tim identifikasi Polres Metro Jakarta Barat. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kematian korban. Jenazah korban selanjutnya pun dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM guna menjalani proses lebih lanjut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ratusan ribu jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci, 42 ribu diantaranya telah masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
13: Lebih dari 100 ribu jemaah haji asal Indonesia yang tergabung ke dalam 258 kelompok terbang atau kloter telah tiba di Tanah Suci. Sekitar 42 ribu jemaah diantaranya yang tergabung ke dalam 109 kloter telah tiba di kota Mekah. Data tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsha dalam konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji di Media Center siang tadi. Ihsan menambahkan, jemaah haji yang telah tiba di kota Mekah akan melaksanakan umroh wajib dan akan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah puncak di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
14: Sementara itu dari sisi kedatangan di Madinah, tercatat 258 kloter, 100.125 jemaah, dan 1.028 petugas telah tiba dan menempati akomodasi yang telah disiapkan. Pergerakan jemaah dari Madinah menuju Mekah juga berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini 109 kloter dengan 42.340 jemaah dan 436 petugas telah tiba di kota Mekah untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji.
13: Ihsan melanjutkan, sejak penyelenggaraan hari pertama hingga siang tadi, total jemaah yang berobat rawat jalan hampir menyentuh angka 15.000 jemaah. Sebanyak 153 jemaah haji dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Selain itu, sebanyak 271 orang dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. 72 jemaah diantaranya masih dalam perawatan. Hingga saat ini, total jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci berjumlah 12 orang. Penyumbatan pembuluh darah dan radang paru-paru menjadi penyebab utama wafatnya jemaah tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh menjamin badal haji 12 jemaah haji yang telah wafat. Ihsan melanjutkan, suhu udara di Madinah dan Mekah dapat terasa di badan antara 33 hingga 44 derajat Celcius. Ia mengimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia untuk mengatur aktivitas ibadah sesuai kemampuan fisik, mengonsumsi air yang cukup, menggunakan topi pelindung dari hawa panas, memakai alas kaki yang nyaman, dan segera melapor ke petugas bila mengalami gangguan kesehatan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
4: Focus Group Discussion atau FGD pengadaan di Kabupaten Serang mendorong perencanaan matang dan tata kelola transparan. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Serang menggelar Focus Group Discussion pada Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula TB Suwandi dengan melibatkan kepala perangkat daerah dan pejabat penanda tanganan kontrak. FGD tersebut bertujuan memperkuat pemahaman terhadap kebijakan pengadaan yang terus berkembang. Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk mengantisipasi berbagai kendala dalam proses pengadaan. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya pemahaman aturan agar proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi kunci utama agar tidak terjadi hambatan di kemudian hari, terlebih di tengah perubahan regulasi dan dinamika kebijakan nasional.
16: Saya membuka ya fokus group discussion. Ini penting khususnya bagi kepala perangkat daerah dan pejabat penanda tangan kontrak ya, untuk memastikan seluruh ketentuan terkait pengadaan itu berjalan dengan yang semestinya, sehingga kemudian tidak ada hambatan atau permasalahan di kemudian hari.
15: Ia juga meminta narasumber dari Kemendagri Patria Susantosa memberikan pencerahan terkait aturan terbaru. Menurutnya, banyak kebijakan baru yang perlu dipahami oleh ASN di daerah. Hal ini penting agar seluruh perangkat daerah mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Bupati Serang turut mengungkapkan capaian positif dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. Indeks tata kelola pengadaan Kabupaten Serang mencapai 97,42%. Dan meraih peringkat pertama tingkat nasional. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Ia berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Namun demikian, ia juga mengingatkan adanya tantangan baru terkait efisiensi anggaran. Beberapa kebijakan mengalami perubahan sehingga membutuhkan penyesuaian dari perangkat daerah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh peserta FGD untuk benar-benar memahami aturan terbaru. Dengan langkah tersebut, diharapkan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Serang tetap berjalan optimal, tanpa hambatan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memperkuat pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
4: Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta minta agar program penataan kampung kumuh di Jakarta lebih komprehensif, alias tidak sebatas pada program penataan infrastruktur fisik semata.
1: Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
2: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
1: Ya masa gue diem aja sih?
2: Ya bukan diem sih, Kak, tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
1: Harimau?
2: Iya, bisa kelihatan keren, tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, Kak.
1: Jadi gue harus gimana nih?
2: Coba deh pikirin dampaknya, perlu nggak dibales, atau cukup diabaikan aja. Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
1: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
2: Nah, gitu dong, itu baru namanya main cerdas.
3: Gunakan jempolmu dengan bijak, karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini.
1: Betul, selalu ada cerita cinta ya tiap harinya. Jadi kalau misalnya sekarang tengah beraktivitas, kayaknya udah menunggu jam pulang. Udah jam pulang belum sih? Belum kan?
0: Sebentar lagi.
1: Sebentar lagi.
0: Ada yang belum ya.
1: Atau mungkin pulangnya nanti agak malam karena nungguin dulu ya untuk yang apa namanya transportasi cukup ramai. Kayaknya memilih agak malaman dikit biar nanti agak senggang.
0: Betul. Ya. Tapi kita punya informasi juga nih. Apalagi mungkin untuk Anda yang biasanya menggunakan transportasi publik gitu ya. Di area publik kan kadang banyak aja hal yang bisa terjadi ya.
1: Betul.
0: Salah satunya terkait mengenai kasus pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di kolong peron stasiun Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada Sabtu lalu.
1: Nah, ini cukup ramai ya di media sosial TikTok. Jadi memang kejadiannya terjadi pada Sabtu lalu ya. Dikatakan oleh Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi, di mana menanggapi terkait beredarnya video di media sosial ini yang memperlihatkan seorang pria diduga melakukan aksi tidak senonoh dengan bersembunyi di kolong peron stasiun. Nah, jadi modusnya ini si pria ini ngerekam pakai ini secara diam-diam.
0: Waduh, waduh.
1: Dari bawah gitu kan. Ingat zaman SD ya.
0: pakai kaca
1: serutan.
0: Oh, itu serutan ya.
1: Jadi itu kalau terjadi sekarang pelecehan itu masuknya sebenarnya enggak boleh ya. Ya
0: itu bukan bercandaan.
1: Bener. Ya kan? Jadi ini akhirnya untuk perempuan-perempuan yang biasa sedang naik turun di peron gitu ya. Ternyata ini ada rekamannya.
0: Ya ampun. Dan akhirnya menindaklanjuti video viral itu ya, pihak kepolisian juga turun langsung ke lokasi melakukan penyelidikan dan bahkan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan PT Kereta Komuter Indonesia KCI. Jadi walaupun memang belum ada laporan resmi dari korban, tapi pihaknya tetap melakukan pendalaman atas kasus tersebut ya. Dan dihimbau masyarakat segera melapor kalau mengalami atau mengetahui tindakan pelecehan agar pelaku bisa segera ditindak sesuai hukum yang berlaku.
1: Ya, ini penting ya. Jadi ternyata bukan cuma korban aja yang melihat kejadiannya pun
0: boleh
1: wajib lapor.
0: Laporkan, gitu ya. Jangan gini loh. Kalau sekarang kan jangan kebanyakan cuma dapat momennya langsung rekam.
1: Langsung direkam.
0: Iya, tapi langsung dilaporkan juga gitu saat itu juga ya. Jadi buat yang lagi di perjalanan tetap berhati-hati di menggunakan transportasi publik ya. Jaga barang bawaan Anda.
1: Betul.
0: Jangan sampai tertinggal.
1: Itu dia, perhatikan langkahnya.
0: Hati-hati melangkah gitu ya.
1: Dan jangan lupa juga ya untuk sampaikan informasi ya, misalnya ada beberapa yang mau disampaikan juga di sore hari ini, cuaca, lalu lintas, boleh ya di 0811 7972 7912
0: atau di 0213440694 0813440694.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
2: Halo, bisa dengar saya?
1: Hah? Siapa itu?
2: Saya dari masa depan.
1: Masa depan?
2: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
1: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
2: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
1: Aku nggak mau itu terjadi.
3: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
4: Tahukah Anda bahwa kesehatan kulit kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi? Untuk Anda yang mendambakan kulit yang sehat, ada beberapa buah yang dapat membantu Anda mewujudkannya. Pertama, alpukat. Alpukat kaya akan vitamin E dan C. Alpukat membantu menjaga kulit tetap lembut dan kenyal. Kandungan lemak sehat dalam alpukat juga berperan penting dalam melembabkan kulit secara alami. Selanjutnya, stroberi. Stroberi mengandung banyak antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, serta vitamin C yang berperan dalam produksi kolagen yang membuat kulit Anda terlihat lebih muda dan bercahaya. Ada juga blueberry. Buah kecil ini syarat dengan antioksidan dan vitamin A, C, serta vitamin E yang melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi. Terakhir, pisang. Pisang mengandung vitamin A, vitamin B, dan vitamin E yang berfungsi memperbaiki kulit yang rusak dan menjaga kelembapan kulit. Plus, potasium di dalam pisang membantu menghidrasi kulit dari dalam. Jadi jangan ragu untuk memilih buah-buahan untuk menjaga kesehatan kulit Anda.

0: Descript Superheroes menemani Anda di 40 menit lepas dari jam 4 sore.
1: Betul, lagunya semoga bisa nambah semangat ya. Kalau sekarang kayaknya udah agak mager ngelihat jalanan mulai macet, ya kan?
0: Bener.
1: Iya, tapi mau gak mau harus pulang karena orang tersayang nunggu di rumah.
0: Oh
1: katanya.
0: Iya dong, iya. Tapi kalau ada yang nungguin ya.
1: Ya setidaknya ada nungguin walaupun kucing misalnya.
0: Oh gitu ya, oke okay.
1: Sama ibu kos.
0: Benar-benar. Tapi kalau buat yang lagi di perjalanan ya, tetap berhati-hati yeah. nih. Kalau mungkin ada juga yang lihat beragam peristiwa, sambil informasiin juga nih yang yeah. melintas di ruas tol Jasa Marga.
1: Betul.
0: Sore hari ini kita punya update-nya ya Dede.
1: Betul, kita ambil informasi dari X-nya Jasa Marga. Dimana sore hari ini Cawang Cililitan ya, arah Bogor ini padat. Di mana kepadatan volume juga Ciawi, Bogor, Cibubur, TMII, Cawang lancar.
0: Betul. Sementara itu untuk situasi lalu lintas yang ada di Jalan Layang MBZ, Cikunira, Ratambun, Cikarang, Karawang lancar. Demikian untuk arah sebaliknya.
1: Betul. Kemudian di sini juga Cibitung, Cikarang Barat ya. Ini padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di jalur 3-4 tengah kanan, gunakan jalur kiri.
0: Selanjutnya untuk situasi lalu lintas yang ada di ruas tol Jakarta-Tangerang, Bitung, kilometer 26 menuju Tangerang, kilometer 19.700. Ini dalam kondisi padat ya. Kepadatan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar atau sebelah kiri, jadi harap bersabar bagi Anda yang melintas.
1: Ya, termasuk juga untuk karena tengah kunciran ya, ini juga padat. Dan kemudian juga beberapa informasi lainnya. Ini juga di Tangerang arah Bitung ya, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di jalur 2 tengah, harap berhati-hati dan tertib antrian.
0: Nah, jadi kalau buat yang lagi di perjalanan sambil ikutan update sore hari ini macet-macetnya.
1: Betul.
0: Di wilayah mana silakan ya, boleh informasikan tentunya ya.
1: Atau juga mungkin ada cuaca yang sudah mulai turun hujan ya, karena tadi beberapa informasi dari media sosial ada yang sudah mulai gerimis. Ya kan? Jadi kalau misalnya cuacanya bisa disampaikan juga di sini.
0: Boleh. Ya? Bergabung bersama kami tentunya di Jakarta
1: sore ini.

0: Afgan, dia.
1: Iya, jadi lagunya ini juga apa ya, saya rasa kalau Anda suka gitu ya, kemudian ikut nyanyi-nyanyi di Pro 1 RRI Jakarta menjelang jam pulang ya kan, yes. Atau mungkin lagi di dalam perjalanan. Karena kan kalau sambil ngantri-ngantri pada tuadetan dengerin Pro 1 Jakarta ada di Firdaus sama Binda ya.
0: Betul. Dan sesaat lagi nanti kita akan bergabung juga dengan RRI Net. Jadi betul, ada tema ya yang bakal kami hadirkan hari ini. Anda boleh ikutan gabung, kira-kira apa sih temanya, yang pastinya seru deh ya.
1: Betul. Nanti silakan komentar, telepon, WhatsApp gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol sampai malam nanti ya
0: di Jakarta
1: sore ini.

0: Pro2, Pro3, Pro4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bergabung di sore hari ini ya. Sekarang kita masuk di RRI Net juga.
2: Yes.
1: Betul.
2: Masih jadi... Jadi silakan tentunya untuk Anda yang mau ikutan ngobrol ya.
1: Betul.
2: Beran sama kita tentang cerita unik bertetangga di lingkungan. Ini kita kalau ngomong tetangga. Kamu punya tetangga kan?
1: Tetangga banyak, tapi untungnya tetangga saya itu berkeluarga semua. Iya, okay. Jadi enak.
2: Oh gitu ya.
1: Jadi mereka agak mengayomi gitu ya.
2: Baik. Iya. Memang kita harus belajar sama tetangga yang sudah banyak pengalaman ya.
1: Bener. Tapi artinya apa ya? Kita juga menyesuaikan ya sama tetangga kita ya. Gitu gak sih biasanya?
2: Menyesuaikan, baik. Tapi by the way ya, kita mengawali dulu tuh di sore hari ini tentunya dengan kabar fakta. Ada cek fakta apa selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Yes, ada kabar nih beredar di sebuah unggahan TikTok ya, di mana menampilkan Presiden FIFA Gianni Infantino umumkan pertandingan kualifikasi untuk ulang tim nasional Indonesia Oman untuk tiket Piala Dunia 2026.
1: Nah, jadi katanya mau ditarung ulang gitu ya.
2: Wow.
1: Untuk tiket Piala Dunia, karena kan kemarin sempat gagal ya. Tapi faktanya, klaim dari video ini menyebut bahwa Presiden FIFA mengumumkan pertandingan kualifikasi ulang ini antara Indonesia dan Oman untuk lolos ke Piala Dunia adalah hoax.
2: Wow. Ya. Waduh.
1: Karena informasinya kita lihat dari video yang beredar gitu ya, ternyata ini palsu. Karena video Presiden FIFA ini yang digunakan dalam konten tersebut berasal dari dokumentasi pidato Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar ya, di November yang lalu. Jadi timnas Indonesia sendiri sudah tersingkir ya di Piala Dunia setelah kalah 0-1 dari Irak pada laga kedua grup B di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah.
2: Okay.
1: Ya, di 12 Oktober 2025.
2: Nah, jadi kalau dapat informasi tersebut, stop di Anda ya.
1: Iya.
2: Jangan disebarluaskan kembali informasinya
1: dan walaupun pastikan, kadang kita kadang apa ya namanya, pengen ada harapan baru gitu ya.
2: Betul.
1: Ya kan, ini kan ngasih harapan ya. Benar. Jangan-jangan memang ada diulangin lagi, nanti bisa lolos, ternyata enggak ya. Harapan itu sudah sirna untuk tahun ini.
2: Ya udah, jangan bersedih hati. Kurasi yang semua kebenaran informasi juga ya. Salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Menggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Aku nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan pelampung saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RR

0: Rahman Yasrini, Fitrinino, tak bisa. Ah, tapi padahal kayaknya gak ada yang gak mungkin ya, Dek.
1: Apa tuh misalnya?
0: Ya kalau misalnya kita emang niatnya pengen ngelakuin, pasti ada aja bisa gitu loh.
1: Kadang juga kita sebenarnya agak overthinking kalau misalnya apa?
0: Memaksakan hati dia kalau emang dia gak mau.
1: Ada yang gak bisa.
0: Apa?
1: Kalau kiblat kita udah beda.
0: Waduh, berat banget.
1: Saya ibadahnya berat tiap hari, banget. Dia ibadahnya cuma seminggu sekali.
0: Iya,
1: udah.
0: Itu dia. Ya, itu udah beda banget, beda. Ya.
1: Tapi kalau beda umur bisa, Kopin.
0: Aduh, aku langsung merasa tersindir pas dikatakan kalau beda umur sih bisa ya. Oke.
1: Okay. Tapi kalau hidup bertetangga pasti semua orang bisa ya.
0: Bisa
1: kadang
0: dong.
1: Kan saya termasuk orang yang overthinking sebenarnya dengan apa yang ada tetangga.
0: Apa
1: yang ada dengan
0: apa tuh maksudnya gimana?
1: Apa yang ada di tetangga?
0: Contohnya.
1: Apa ya, gimana ya bahasanya ya?
0: Iya, contohnya
1: maksudnya, kondisinya
0: kayak gimana?
1: Kita tuh kadang overthinking tetangga kita nanti gimana ya? Apakah mereka memang supel?
0: Dia menerima kita enggak?
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Apakah tetangga yang rumpi?
0: Apa dia risih enggak
1: atau
0: ya?
1: Atau iya, gitu ya. Atau problematik, nah, atau terlalu akrab juga enggak enak sebenarnya.
0: Itu benar.
1: Iya kan?
0: Itu benar banget. Jadi kalau saya pernah punya pengalaman, kadang ternyata gini.
1: Kenapa?
0: Terkadang kita berpikir untuk mengakrabkan diri, berarti kan artinya kalau ada apa-apa tuh lebih akan memungkinkan dia untuk lebih mudah berkomunikasi dengan kita.
1: Betul.
0: Tapi justru malah ternyata enggak.
1: Tapi
0: loh,
1: malah deh. Malah nanti enggak enak gitu ya.
0: Ada kondisi yang misalnya terjadi situasi yang misalnya ada sesuatu gitu ya. Terus kayak tiba-tiba, loh kan perasaan kita udah deket, kenapa dia gak ngomong langsung gitu loh, ngerti gak?
1: Misalnya ngirim paket gitu, apa misalnya?
0: Ada sih ya beberapa, ada beberapa hal gitu ya. Cuman gitu loh, kayak kadang kita berpikir dengan keakraban kita itu, kan justru mempermudah komunikasi.
1: Harusnya.
0: Tapi ternyata mungkin selama ini saya ngerasa akrab, dia gak ngerasa akrab. Mungkin gitu ya.
1: Enggak, atau juga memang sebenarnya udah akrab, cuma karena terlalu akrab jadi gak enak. Itu juga ada sih momen kayak gitu.
0: Nah padahal kalau saya tipenya yang justru kalau udah akrab, saya mendingan akan ngomong langsung gitu loh, kayak ini baiknya begini ya, atau ini bagaimana
1: ya,
0: gitu.
1: Benar.
0: Ya juga sih mungkin karena gak enak
1: kan, gak enak bisa.
0: Tapi
1: jadi
0: tapi justru kalau buat saya yang di posisi kayak gitu, saya merasa harusnya kan ngomong langsung, kenapa gak ngomong langsung.
1: Nah
0: gitu,
1: itulah ya.
0: Saya jadi tersinggung nih.
1: Itulah kadang kalau kita bertetangga kan ada aja uniknya ya.
0: Benar.
1: Jadi cerita unik bertetangga sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa RRI.net ya. Kita cerita-cerita di Jakarta sore ini ya.
0: Yuk cerita langsung ya. Nanti kita juga bakal berbagi cerita juga.
1: Betul.
0: Ya. Versi Dede dan juga Binda seperti apa. Nanti Anda juga boleh ikutan gabung sambil update juga nih kondisi lalu lintasnya di jam-jam pulang kerja ya. Saat ini seperti apa, bergabung di 0811-7972-7912.
1: Telepon juga ya di 0213440096 atau 3441499.

0: ini tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Girls Coming From JoJo, Live Get Out dari tahun 2004. Masih
1: betul. Bareng sama Bin ya. Dan juga Dede Firdaus menemani yes. Anda sore hari ini ya.
0: Mau ngomongin cerita-cerita soal tetangga, saya mau nyapa tetangga baru saya nih.
1: Oh boleh sih ya, pada tetangga mana tuh?
0: Ada Kadim sama Dul, tetangga baru saya.
1: Halo Kadim.
0: Halo Kadim, halo Dul.
1: Gimana bertetangga sama Binda?
0: Nanti kita baru bertetangga soalnya ya, mudah-mudahan baik-baik aja nih. Tapi kalau mungkin di antara Anda nih ada nih ya, punya cerita-cerita seru. Kan kalau kita bicara soal bertetangga nih banyak banget ya pengalaman-pengalaman seru yang kayaknya. Betul. Ada yang mulai dari seneng, ada yang mulai dari sebel-sebelnya.
1: Bener.
0: Suka lihat gak sih yang apa viral tuh di TikTok? Yang kayak misalnya punya permasalahan sama tetangga, entah soal parkir mobil,
1: bener,
0: entah siram tanaman
1: atau ya air, nah, ya kan, dia. Belum lagi sampah, belum lagi parkir mobil,
0: bener,
1: ya kan,
0: belum lagi berisik-berisiknya lagi main game,
1: bener,
0: gitu ya. Ada aja di komplain.
1: Karena memang kelakuan tetangga itu kadang unik ya, mungkin juga mereka ngelihat kita juga sama,
0: iya sih,
1: ya kan, iya. Itu tuh main game sampai malam berisik gitu kan,
0: iya, itu tuh diapelin pacarnya sampai tengah malam,
1: iya gitu mana kan? Beda-beda lagi gitu kan.
0: Apanya beda-beda?
1: Yang datang, oh enggak ya.
0: Kirain beda apa?
1: Beda
0: orang gitu.
1: Beda orang.
0: Oh, berarti jadi tetangga yang terlalu memperhatikan
1: iya. banget gitu ya. Nah, itu juga kadang okay, salah okay, satu okay. kelakuan unik tetangga yang bikin kita juga agak kesel ya.
0: Oke, okay, kalau kamu
1: kalau
0: jujur
1: ternyata,
0: deh.
1: Apa namanya? Usil. Saya jujur kenapa?
0: Punya pengalaman apa? Ada enggak yang seru dan unik?
1: Kalau kemarin sih yang paling baru sih ini tetangga bongkar keramik. Ceritanya iya, jadi kan garasinya tuh dibongkar tuh keramiknya tuh, ya kan? Nah sisanya itu ditaro di samping rumah.
0: Oh oke. Padahal ngalangin
1: kan,
0: dong.
1: Enggak, bukan ngalangin, jadi karena kan gimana? Rumah kan hook ya. Nah sampingnya kan emang ada tanah kosong yang belum dimanfaatkan.
0: Oh.
1: Itu kan kita beli ya, maksudnya bukan
0: berasa
1: karena
0: berasa milik sendiri.
1: Iya,
0: gitu
1: sama
0: ya?
1: Dia ditaro okay, sampahnya okay, di situ, okay. Ya kita tegur lah.
0: Sebenarnya gimana tuh tegurnya?
1: Beberapa hari saya biarin aja, okay. Tapi udah seminggu ternyata nggak dipindahin juga, saya tegur.
0: Oke.
1: Pak ini buat parkir, saya bilangnya gitu, okay. Jangan cuma di situ. Ya akhirnya mengindahkan dibuang.
0: Oh udah, tapi akhirnya
1: udah,
0: dia mau dengerin
1: aman.
0: Kan? Soalnya kan ada yang, ya udah sih.
1: Enggak,
0: gitu kan?
1: Untungnya dia cukup kooperatif.
0: Oh bagus.
1: Untung nggak kabur ya. Tuh nggak yang lagi kooperatif kabur. Iya, untungnya kooperatif. Ya. Jadi akhirnya ternyata dia ngerasa memang akhirnya beberapa hari dia buang. Jadi ya syukurlah kalau misalnya sama-sama ngerti kan memang enak ya.
0: Emang harusnya begitu dong.
1: Cuma kalau nggak ditegur khawatirnya emang nggak dibuang kan.
0: Benar, benar.
1: Iya kan? Kalau Bina gimana?
0: Kalau aku sih kayak tadi udah cerita ya.
1: Ada lagi pasti.
0: Sebenarnya sih banyak ya.
1: Cuma kucing aman nggak kucing?
0: Oh iya pernah ada karena kan karena nggak semuanya suka sama hewan
1: kucing,
0: itu kan.
1: Iya.
0: Jadi kadang ada tuh yang kayak, aduh ini punya siapa sih terus maksud aku ya udah ngomong aja gitu. Kadang tuh mungkin karena tadi yang Dede bilang karena yang ngerasa nggak enak, terus akhirnya kayaknya ngomong ke Mbak gitu, nanti baru di Mbak yang nyampein. Tapi udah so far sih aman-aman aja. Semuanya pokoknya ada terselesaikan, ada solusinya lah.
1: Nah itu dia. Sebenarnya sih memang harus diomongin dengan baik ya. Apapun itu ya.
0: Apapun itu. Contohnya.
1: Apapun. Tadi kalau misalnya datangnya beda-beda, kalau ngomongnya baik-baik kan enak.
0: Iya.
1: Hari ini bukan jadwal kamu ya, jadi yang kesini dulu.
0: Apalagi beda usia ya.
1: Bener, iya.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya, peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun, belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
1: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
2: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
1: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
2: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
1: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
2: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
3: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Launa, selamat kamu pergi menemani Anda di Jakarta sore ini. Masih bareng sama Binda
1: dan juga Dede Firdaus bersama Anda ya di Jakarta sore ini. Dan ternyata untuk azan maghrib hari ini ya di Kamis 7 Mei 2006 ini jatuh di 17.48 menit.
0: Ya, dan dia akan diawali dengan murotal Quran dan juga sebuah lagu islami. Tapi tetap bisa juga menyampaikan ya.
1: Betul.
0: Berbagi cerita soal pengalaman seru nih, pengalaman unik Anda bersama tetangga. Dan juga update ya kondisi lalu lintas di ruas arteri maupun juga di ruas tol 0811 797 9712.
1: Dan juga telepon 0213440096 dan

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Rasulullah adalah teladan bagi kita. Salah satunya adalah teladan kesederhanaan. Suatu hari, seorang wanita kaya mendatangi Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu membawa hadiah berupa pakaian mewah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anhu menerima hadiah itu dan menyimpannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, Aisyah radhiyallahu anhu menunjukkan pakaian mewah itu kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Wahai Aisyah, pakaian ini sangat indah. Namun aku lebih suka pakaian yang sederhana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pakaian itu dan memberikannya kepada seorang sahabat yang membutuhkan. Beliau berkata, "Pakaian ini lebih bermanfaat bagi saudaraku ini." Di lain waktu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sedang berbaring di atas tikar kasar. Umar radhiyallahu anhu menangis melihat kesederhanaan Rasulullah. "Ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami. Mengapa engkau hidup dalam kesederhanaan seperti ini?" tanya Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Umar, dunia ini hanyalah sementara. Aku tidak ingin terperdaya oleh kemewahan dunia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering menambal pakaiannya sendiri dan memperbaiki sandalnya yang rusak. Beliau tidak pernah merasa malu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana dalam hidupnya. Beliau tidak terperdaya oleh kemewahan dunia dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam mana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
6: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
7: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
6: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
7: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
6: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
7: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
6: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
7: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
6: Betul.
8: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini, melindungi keluarga di masa depan.
1: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka?
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
11: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini masih bersama Binda dan juga Dede. Dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sembari berbagi informasi update, boleh informasikan ya. Mungkin yang lagi di perjalanan. Sembari berbagi cerita juga nih, cerita seru dan unik seputar bertetangga. Seperti ada Teh Santi di Cibinong. Halo, selamat sore menjelang malam Teh Santi. Yang bilang katanya Cibinong hari ini cerah, ada cerita unik sama tetangga. Dia mau pinjam uang tapi belum saya jawab. Dia udah masuk rumah duluan, padahal pada saat ngomongnya masih di pintu. Jadi dia nungguin jawaban sambil masuk ke rumah. Aduh, nggak bayangin sih ya. Oke, thank you Teh Santi. Ada juga Butari di Pontianak nih yang bergabung. Katanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon izin katanya mau ikut berbagi pengalaman unik ya bersama tetangga. Sewaktu saya sakit dan dokter haruskan bed rest 1 minggu, kan saya makannya harus bubur, tapi gak bisa masak karena garam semua bumbu dapurnya terkunci. Saya ceritakan saya belum bisa masak bubur dan mereka semua memaklumi dan memaafkan, padahal saya belum ceritakan kalau garamnya terkunci. Subhanallah katanya, sekampung masakin bubur semuanya. Awalnya mereka bagikan beras ketan dan beras biasa, beras merah. Begitu dengar saya sakit, besok mereka siap bergantian masak bubur, juga ikutan jaga patroli sambil berzikir. Khawatirkan saya, ingin butuh apapun. Sejak itu saya kalau sakit gak usah bilang-bilang, takut repotkan mereka semua. Kalau saya sakit lagi, saya bilang saya itu sakit hati, gak punya uang banyak-banyak, punyanya sedikit aja. Sejak itu bila ada beras merah, biasanya ketan gitu ya, setiap bulannya jagung saya bagikan kepada mereka semua. Sejak saya tinggal di Banten, Serang dan juga di Pontianak, itu sudah hampir 10 tahun yang lalu. Mereka semua ajarkan juga kepada semua putra-putrinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Butari sudah berbagi cerita ya. Sehat-sehat selalu ya Butari yang ada di Pontianak. Dan ada juga Mas Pandu. Selamat sore Mas Pandu yang bergabung ya melalui Voice Note. Kita dengarkan apa kata Mas Pandu berikut ini.
1: Selamat sore Kak Binda, Bang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalau saya punya cerita unik dengan tetangga sih, terutama kalau saat sebelum saya rumah saya disewa, dikontrakin, itu saya memiliki momentum dengan tetangga. Terutama tetangga paling depan tuh. Mm-hmm. Itu tetangga paling depan itu siap kalau ada saya datang selalu nyapa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia lagi kerja atau lagi apa? Mm-hmm. Biasanya itu jam-jam sore sama pagi menjelang bekerja kantor. Mm-hmm. Jadi biasanya kalau hari weekend kadang nggak nentu, kadang di pagi hari atau nggak di siang hari, karena emang harinya hari keluarga. Mm-hmm. Bahkan terakhir sebelum rumah saya disewakan, dikontrakin, itu dikasih semacam oleh-oleh lah, kayak terasi gitu. Terasinya terasi dari Sumatera. Waduh,
0: gede. Enak banget tuh.
1: Banyak lagi. Sama pengalaman juga, sampai tetangga sebelah tuh yang punya pohon mangga gede bilang gini, kalau mau ambil mangga silakan ambil aja. Jadi akhirnya dapat izin langsung tuh soal pohon mangga. Pokoknya ada aja, nggak di depan, nggak di sebelah. Mereka tahu pasti sibuk karena kerja dari pagi sampai sore. Tapi lihat dari ininya, karakternya lah. Boleh lah ini, bagus lah ini caranya nih. Mm-hmm. Enak gitu, nggak cuek, bebek gimana lah.
0: Yeah.
1: Itu sih Bang Dede, Kak Binda.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Pandu sudah berbagi cerita ya. Tapi emang seru ya kalau bisa kita ketemu sama tetangga yang artinya bisa sama-sama saling mengerti gitu ya, saling menghargai dan tahu juga kebutuhan tetangganya, saling tolong-menolong. Karena kan banyak yang bilang ya, orang yang akhirnya juga akan pertama kali menolong bukannya saudara tapi tetangga ya. Jadi dengan siapa kita bertetangga, semoga bisa menjaga hubungan baik tentunya. Yang punya pengalaman unik seru bertetangga boleh sambil berbagi cerita sambil update ya kondisi lalu lintas terkini di Jakarta sore ini.

Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjaga budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
2: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
1: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
2: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
3: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Queens dengan Nina.
1: Tentunya kita masih menemani Anda ya, Dede Firdaus.
0: Iya, dan juga Binda di Jakarta sore ini.
1: Iya, masih ngomongin cerita unik bertetangga di lingkungan, ya kan? Apa yang paling, itu kan kalau yang negatifnya, positifnya?
0: Positifnya ya itu tadi
1: kelakuan
0: ada cerita,
1: ada
0: cerita dari Mas Pandu tadi, terus juga Bu Tari, kayak kita punya tetangga yang kan katanya gitu deh, misalnya.
1: Kenapa?
0: Yang paling terdekat itu bukannya saudara tapi tetangga sendiri.
1: Oh.
0: Karena kalau ada apa-apa kan pasti yang akan menolong pertama kali adalah tetangga kita.
1: Wah, saya kira makanya yang paling dekat dengan kita adalah iman.
0: Iman.
1: Iman dan takwa, iman mana?
0: Tapi tapi itu benar sih, kayak aku ngerasakan kayak misalnya pas aku lagi sakit juga sama, yang biasanya langsung kayak aware duluan nih kayak
1: tetangga.
0: Tetangga gitu, kenapa kok enggak kelihatan gitu, mana nih, oh lagi sakit, gimana bisa beli makan enggak atau apa kayak gitu.
1: Makanya yang itu bilang tetangga yang saudara paling dekat itu ada tetangga gitu ya. Kalau saya pernah paket. Karena paket itu paket yang bakalan basi tuh.
0: Oke.
1: Apa edamame itu loh, kacang.
0: Iya,
1: untungnya tetangga malah disimpenin sama dia, masukin kulkas.
0: Oh,
1: baik banget kan?
0: Sekali. Tapi kamu membagi kan?
1: Akhirnya saya bagiin martabak.
0: Tetap nggak mau rela kasih edamame-nya ya.
1: Saya beliin martabak, saya kasih, Bu makasih ya kemarin gini-gini.
0: Tapi memang harus ada kayak begitu sih, ya, pengertian gitu
1: bener.
0: Ya, jadi tahu. Itulah ya, keuntungan kalau punya tetangga yang baik ya.
1: Iya, jadi nggak semua kelakuan tetangga itu unik, ini apa namanya, menjengkelkan ya.
0: Betul,
1: ada juga yang baik.
0: Mungkin pasti itu penasaran kan, nih pengen dong jadi tetangganya Binda atau Dede.
1: Di mana
0: gitu
1: sih
0: ya?
1: Binda?
0: Ada deh. Terus sambil dia apa juga.
1: Tapi kalau bisa serumah ngapain tetangga sih?
0: Oh, mau jadi serumah ya. Iya, daripada bertetangga gimana kalau kita serumah aja.
1: Serumah aja gitu kan.
0: Mau.
1: Daripada ke apartemen kan ucing-ucingan ya, Bin.
0: Oke, tapi buat yang lagi di perjalanan ya, sambil ikut berbagi informasi update, silakan ya yang lagi ruas tol.
1: Anda masih bisa bergabung ya. Mungkin kalau jam-jam segini juga masih cukup ramai ya kan. WhatsApp-nya 0811-7972-7912. Telepon jangan lupa ya di 344-0696
0: dan juga 344-1499.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Mana Mana Ada di Jakarta sore ini masih bareng sama Binda
1: dan juga Dede Firdaus ya, yes. Pendengar, setelah mungkin tadi juga Anda macet-macetan di jalan atau mungkin sekarang masih di jalan gitu ya.
0: Udah macet tapi masih di jalan.
1: Masih di jalan ya. Uh-huh. Untuk informasi cuaca kita akan hadirkan dari BMKG Cuaca Kelautan ya.
0: Betul, selengkapnya bersama dengan Prima Stuti Indah. Silakan Prima.
2: Baik, terima kasih Mbak Binda dan Mas Dede. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stutinda sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 7 Mei 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya adalah berawan, dengan kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau 17 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta dan perairan Cirebon. Kecepatan angin mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 1 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 11 malam nanti, dan pasang air laut minimum dengan ketinggian 0,2 meter terjadi pada pukul 12 siang esok hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rop ini diprediksi masih berlangsung hingga tanggal 8 Mei dengan puncak maksimum terjadi pada pukul 8 malam hingga 1 dini hari. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat untuk sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Indah ya atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
0: Iya, dan kita sambil menyapa juga nih ada Bu Is nih.
1: Halo
0: yang
1: Bu
0: bilang
1: Is.
0: Katanya halo Binda dan Dede, selamat bertugas berdua, salam sehat.
1: Amin ya.
0: Tetap semangat, dari awal dengerin tapi baru nyimak nih, ada tetangga bisa ngobrol katanya. Cuaca mendung sekali, tetangga Bu Is katanya baik semua.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Karena Bu Is di apa nih?
1: Tempat tinggalnya tinggal. Paling tua.
0: Oh, paling tua. Oh, oke. Okay. Jadi berarti care gitu
1: iya.
0: Kan atas sama tetangga.
1: Ya, maklum ya Bu Isya daripada durhaka kan.
0: Benar-benar enggak boleh begitu sama yang lebih tua gitu ya.
1: Tapi bersyukur lah ya kalau misalnya punya tetangganya baik.
0: Betul.
1: Ya kan.
0: Ya mudah-mudahan tetap dijaga lah ya.
1: Benar.
0: Silaturahmi bersama
1: betul,
0: dengan
1: betul.
0: Tetangga. Oke, dan setelah ini kita akan menuju ke Warta Berita Pro 3 ya.
1: Iya.
0: Anda tetap bisa juga menyampaikan beragam informasi lainnya bersama kami
1: di Jakarta Sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau dengan situasi geopolitik yang nggak menentu begini, kita tergantung dengan luar.
0: KPK meminta tidak ada intervensi terhadap penyidikan dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Konversi energi dinilai menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada impor LPG. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat merespon dampak konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum dalam penyidikan dugaan korupsi suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu.
3: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pentingnya menjaga independensi dalam proses persidangan perkara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. JPU KPK Muhammad Takdir mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum tersebut. Takdir juga mengingatkan agar para saksi yang akan dihadirkan agar tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Selain itu, JPU KPK berharap publik turut mengawal jalannya persidangan melalui pemberitaan media.
1: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi.
3: KPK sendiri membuka peluang akan mendalami dugaan keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama terkait suap impor barang di DJBC. Nama Jaka diketahui muncul dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya bakal mencermati perkembangan perkara tersebut termasuk fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
4: Kita tunggu perkembangannya karena tentu setiap fakta yang muncul dalam persidangan nanti akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum KPK. Jadi kita tunggu perkembangannya karena memang penyidikan perkara ini juga masih terus berprogres. Dari peristiwa tertangkap tangan yang diduga ini berkaitan dengan pengurusan BEA, artinya ini berkaitan dengan importasi barang.
3: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengurusan impor di DJBC. Jaka disebut menghadiri pertemuan antara sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan pengusaha kargo di Hotel Borobudur Jakarta Pusat sekitar Juli 2025. Jaksa juga mengungkapkan sejak Juli 2025 sampai Januari 2026, John Phil selaku pemilik Blu-ray kargo diduga memberikan uang kepada pejabat Bea Cukai sebesar 61,3 miliar rupiah, serta pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,8 miliar rupiah. Uang itu diberikan agar proses importasi barang Blu-ray kargo dipermudah oleh oknum DJBC. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Aspebindo, Angga Wira, menilai konversi energi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor LPG di tengah besarnya cadangan gas domestik. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Dia kan kita harus.
5: Langkah pemerintah melakukan konversi energi dinilai strategis karena ketergantungan impor LPG nasional masih tinggi. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau Aspebindo Angga Wira menyebut, Indonesia memiliki cadangan gas alam besar, namun pemanfaatannya untuk kebutuhan domestik belum optimal. Angga Wira menekankan perlunya peta jalan yang konsisten agar pelaku usaha swasta dapat berkontribusi dalam distribusi CNG.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau dengan situasi geopolitik yang nggak menentu begini kita tergantung dengan luar. Kita juga banyak sekali penemuan-penemuan di upstream itu kan lapangan-lapangan gas kita cukup besar ya. Eni misalnya, ada Mubadala, ada Masela gitu.
5: Namun di tingkat akar rumput, rencana ini masih disambut dengan sejumlah kekhawatiran teknis. Ketua Koperasi Warteg Nusantara atau Kowantara, Mukroni, mengungkapkan kekhawatiran pedagang terkait ukuran tabung CNG yang lebih besar dan membutuhkan ruang tambahan. Selain keterbatasan ruang, sistem instalasi CNG juga dinilai kurang fleksibel bagi pengusaha warteg yang kerap berpindah lokasi usaha. Mukroni berharap pemerintah memastikan kompor LPG yang digunakan saat ini tetap kompatibel tanpa menambah biaya penggantian alat.
6: Ya, ya mekanismenya misalnya tadi kan, atau kompornya ini enggak. Sambungannya itu perlu beli baru nggak atau bisa gitu langsung dipasang gitu kan, beli baru kan nantinya nambah biaya gitu kan, itu yang harus nanti kita uji di lapangan.
5: Urgensi konversi ini didasarkan pada tingginya impor LPG nasional. Dari total kebutuhan 8 juta ton per tahun, sekitar 7 juta ton masih dipenuhi dari impor. Pemerintah mengklaim substitusi ke CNG dapat mengurangi beban subsidi APBN hingga 30%. Namun, tantangannya tidak kecil, karena sekitar 50 ribu warteg masih bergantung pada LPG untuk operasional sehari-hari. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melakukan akselerasi masif dalam penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya. Afriani Guntur menyampaikan laporannya.
7: Kota Balikpapan menjadi salah satu wilayah prioritas dengan target penyelesaian pada Agustus 2026. Sebanyak 39 tenaga fasilitator lapangan telah dikerahkan untuk mengawal proses pembangunan agar berjalan optimal dan transparan.
8: Rumahnya pernah nggak dibedah sebelumnya? Belum pernah. Coba lihat rumahnya tadi, kita lihat aja gawat-gawat semua rumahnya. Dan sebelumnya belum pernah tersentuh program negara. Ya, itu kan negara hadir. Ya, negara hadir lewat perumahan. Bayangkan aja, tahun lalu 600, tahun ini berapa tadi? Saya minta 3.000 ya. Tahun lalu 45.000, tahun ini sekarang 45.000. Ini di daerah kaya nih. Altim ini PAD-nya besar ya Bang ya?
9: Iya, termasuk yang besar.
8: Paling besar. Iya, bayangkan. Di daerah yang super kaya aja, inilah yang Pak Prabowo sampaikan. Bagaimana kekayaan kita ya, tambang-tambang alam kita itu semua, ya batu bara, nikel, apa emas, emas, garam, minyak itu juga untuk kepentingan rakyat, gitu. Nah, itu yang dilakukan Pak Prabowo ini. Ya, bagaimana programnya langsung tajam. Bayangkan dari 45.000 ke 400.000 itu 8 kali lipat tuh naiknya.
7: Peningkatan kuota ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan bahwa program ini sepenuhnya bersumber dari APBN dan bebas dari pungutan apapun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi daerah yang turut mengalokasikan anggaran pendapatan asli daerah atau PAD untuk mendukung skema gotong royong penuntasan backlog perumahan ini.
10: Melihat perumahan yang ada di sini seperti apa, Pak?
11: Ya, kan kita lihat ini di pinggir jalan raya.
10: bagaimana di dalam mungkin banyak yang lebih parah juga ya. Di penyidikan lain juga banyak, dan kita temukan juga di tempat lain, bukan hanya di Kalimantan Timur. Harus diberesin, meskipun nggak bisa sekaligus karena anggarannya, tapi kita berlakukan secara bertahap, sesuai dengan kondisi keuangan negara. Dan tadi ada skema gotong royong, Pemda juga bergerak, ya. Itu bagus menurut saya. Pemda-pemda yang punya PAD yang baik, bisa mengalokasikan untuk program perumahan.
7: Program ini membawa angin segar bagi warga Kelurahan Tritip, Balikpapan Timur. Salah satu penerima manfaat, Zubaida, yang sudah 30 tahun tinggal di rumah kayu yang nyaris roboh, mengaku bersyukur rumahnya kini resmi terdaftar untuk dibedah.
11: Nek, bagaimana perasaannya, Nek, mau dibedah rumahnya, Nek?
12: Senang aja, Bang. 30 tahunan ada udah. Terima kasih, Presiden.
7: Program BSPS 2026 ini diharapkan menjadi momentum besar bagi Kalimantan Timur untuk mewujudkan kawasan hunian yang layak dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Kejari Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus mewujudkan komitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri saat ini terus melakukan serangkaian upaya untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Dani Niswansyah. Ia pun merinci salah satu upaya perwujudan komitmen memberantas kasus narkoba ini dilakukannya dengan menggelar pemusnahan barang bukti narkoba. Adapun hingga sekarang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah memusnahkan narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 182,98 gram, ganja 253,47 gram, dan pil double L sebanyak 266.713 butir.
14: Perkara penanganan perkara yang sudah ada yang barang buktinya akan kita memusnahkan itu sejumlah 105 perkara dengan jumlah narkotika sebanyak 182,98 gram, kemudian ganja 253,47 gram, ada obat-obatan terlarang itu sebanyak 266.713 butir pil LL.
13: Sementara itu, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Wibisana Anwar mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini berasal dari 105 perkara tindak pidana umum yang statusnya sudah inkrah.
15: Kegiatan pemusnahan barang bukti sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksaan dalam eksekusi barang bukti, kemudian sebagai wujud transparansi kepada masyarakat bahwa penanganan perkara barang buktinya nyata dan telah kita eksekusi, dimusnahkan. Kemudian kami juga berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika maupun tindak pidana umum lain yang meresahkan masyarakat.
13: Adapun selain narkotika dan juga ganja, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri juga memusnahkan 1.237 bungkus jamu, pakaian, elektronik, dan juga senjata tajam. Diketahui pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan secara di blender dan dibakar serta dihadiri oleh perwakilan instansi di wilayah Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, gelombang kedua kloter 44 jemaah haji Indonesia embarkasi Solo tiba di Tanah Suci yang disambut dengan hangat sebagai tamu Allah. Laporan selengkapnya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
17: Ya Lukman, tadi siang sekitar pukul 11.45 waktu Arab Saudi, gelombang kedua kloter 44 embarkasi Solo atau SOC 44 tiba di sektor 5 di Tanah Suci Mekah. Jemaah Haji Indonesia tersebut tiba di Mekah pada siang hari tadi dan disambut dengan gagap gembira dengan salawat Nabi dan juga talbiyah sebagai sambutan sebagai spesial tamu Allah. Kepala Sektor 5 Muhammad Iksan mengatakan kedatangan pertama di sektor pertama dan SOC 44 di Hotel Sektor 5 dilakukan penyambutan dan persiapan luar biasa dan jamaah haji telah dipersiapkan tadi di dalam disambut mereka disambut dengan diberikan bunga mawar merah, lalu mereka dikasih kue dan minuman termasuk kopi Arab dan juga dikasih kurma. Dan ketika tiba mereka disambut dengan salawat Nabi dan para lansia yang telah berusia di atas 50 tahun dan yang agak berat untuk berjalan, mereka dibantu dengan kursi roda. Dan tadi juga pandangan kami memantau bahwasanya mobil bus yang khusus lansia tadi terlihat, bagaimana mobil tersebut ada terdapat mobil yang bisa digunakan bagi para disabilitas dan lansia yang sangat sangat cocok untuk digunakan bagi pemakai kursi roda. Dan berikut keterangan dari Ketua Sektor 5 Muhammad Ihsan.
18: Terima kasih. Jadi kami di sektor 5 ini adalah kedatangan pertama di sektor kami. Jadi sektor kami paling lambat menerima jemaah haji di wilayah Mekah ini. Alhamdulillah SOC 44 sudah hadir. Kita sudah ada 4 bus yang sudah masuk. Nah, kami terus koordinasi dengan pihak syarikah Rekin yang menangani ini markas 16. Sampai semalam saya memastikan memanggil orang markas untuk datang ke kantor sektor untuk memastikan persiapan pelayanan. Dan alhamdulillah seperti yang kita harapkan, penyambutan dan persiapan luar biasa, di mana rekan-rekan dari markas 16 sudah menyiapkan makanan sambutan, kemudian juga sudah menyiapkan makan siang, dan itu kita sudah siapkan di matam atau di restoran.
17: Pendengar, dapat kami sampaikan juga bahwa hanya untuk nanti malam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu ada yang diadakan wajib umroh bagi para lansia dan disabilitas. Itu ada khusus, saya mereka disediakan 36 kursi roda dan juga plus kursi tambahan dari sektor yaitu 20 kursi roda. Pada pukul 10 nanti malam yang itu dari kedatangan gelombang kedua pertama di sektor 5 tersebut akan melakukan umroh setelah sebelumnya mereka istirahat di hotel. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya pada hari ini di sektor 5 telah tiba, tadi adalah SOC 44 dari Solo, ada juga SOC 45 yang tiba nanti pada pukul 15 hari ini waktu Arab Saudi, dan juga SOC 46 yang akan tiba pada malam hari pukul 9 waktu Arab Saudi. Dan demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke dalam negeri. Sebanyak 830 jemaah haji Indonesia asal Lampung dan Kabupaten Tangerang diberangkatkan perdana rute Mekah Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 830 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung, yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga asal Kabupaten Tangerang, embarkasi Banten, melakukan perjalanan menuju Baitullah. Dua penerbangan hari ini perdana menuju Jeddah, dan tidak lagi mendarat di Madinah Arab Saudi. Seluruh jemaah calon haji tiba terpantau menggunakan bus yang langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh para petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi sebelum mereka memasuki ke dalam kabin pesawat. Untuk 389 jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7314 dan terbang pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sementara untuk 441 jemaah calon haji asal Lampung diterbangkan pada pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Mereka menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5433. Salah satu jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang, Sri Mulyani, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk menuju Baitullah karena sudah memimpikan sejak 13 tahun lalu.
20: Alhamdulillah, tapi sampai sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima banget. Alhamdulillah, seru banget.
19: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 17.734 jiwa yang tergabung dalam 42 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hingga kloter 12 PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi telah memberangkatkan sekitar 5.332 jemaah haji Indonesia ditambah petugas. Informasi selengkapnya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
21: Setelah dua hari tidak ada aktivitas jemaah di Embarkasi Jakarta-Bekasi karena dan keberangkatan jemaah, mulai hari ini kegiatan calon jemaah haji kembali terlihat sejak pagi tadi dengan kedatangan kloter 13 asal jemaah gabungan dari Kota Bekasi, Kabupaten, dan Kota Sukabumi. Kloter 13 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini masuk embarkasi pukul 8.50 pagi tadi. Kloter gabungan ini selama di embarkasi akan melakukan berbagai proses administrasi di antaranya pembagian paspor, gelang identitas, living cost, kartu kesehatan, dan pengaktifan kartu nusuk bagi jemaah. Kloter 13 ini dijadwalkan diterbangkan atau diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta pukul 4.10 subuh besok. Disela memantau penerimaan jemaah, Ketua PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi Haboy Heri Novian kepada RRI mengatakan, selama di Embarkasi Jakarta-Bekasi, para jemaah lebih banyak beristirahat dan tidak disibukkan dengan aktivitas seremonial. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan persiapan fisik selama di Tanah Suci.
22: Ketika di asrama haji, manfaatkan waktu untuk istirahat sebaik-baiknya karena perjalanan jauh sekitar 9 jam dan harus menjaga fisik karena ibadah haji adalah ibadah fisik.
21: Sementara pendengar, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 12 kloter dengan jumlah jemaah 5.332 orang ditambah petugas. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat, merespon dampak konflik di Timur Tengah dan menghadapi berbagai tantangan di kawasan saat ini. Hal itu disampaikan Menlu Sugiono dalam pertemuan Menlu ASEAN atau AMM hari ini di Cebu, Filipina. Sugiono mengapresiasi inisiatif keketuaan Filipina dalam mengkoordinasikan respon bersama ASEAN terhadap krisis yang dihadapi saat ini. Menurutnya di tengah dunia yang semakin tidak menentu, ASEAN tetap menjadi mitra yang terpercaya, stabil, dan dapat diandalkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Lembaga Penyiaran Publik TVRI berkomitmen menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui tayangan televisi maupun acara nonton bareng di sejumlah wilayah. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
23: TVRI juga menjalankan amanah untuk mempersembahkan tayangan berkualitas pesta sepak bola dunia
1: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau TVRI berkomitmen menghadirkan tayangan Piala Dunia FIFA 2026 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di gedung TVRI Jakarta sore tadi. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Redaksi Siaran Piala Dunia Usman Kansong menyampaikan TVRI akan menyiarkan sebanyak 104 pertandingan Piala Dunia ke seluruh wilayah Indonesia melalui dua kanal yang dimiliki.
2: Kita akan menayangkan 104 pertandingan. 104 pertandingan, 98 pertandingan kita tayangkan secara live. Ya, secara live, dan ada pertandingan 6 siaran, 6 pertandingan yang kita siarkan secara tunggal. Itu pertandingan antara tanggal 25 sampai 28 Juni. Kenapa tunggal? Karena ini kan ada 104 pertandingan yang waktunya mepet-mepet, bahkan ada yang bersamaan. Tayangnya itu, pertandingan itu jamnya bersamaan. Nah, kita karena itu juga menggunakan dua channel TVRI, yakni channel TVRI Sport dan TVRI Nasional.
1: Sementara itu, TVRI tidak hanya menayangkan pertandingan Piala Dunia di televisi, tetapi juga memfasilitasi acara nonton bareng baik secara komersial maupun non-komersial. Acara nonton bareng ini digelar agar seluruh masyarakat dapat menikmati dan turut merasakan euforia pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. TVRI juga telah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan selama kegiatan nonton bareng berlangsung di berbagai daerah. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko SIK menegaskan, Polri memiliki kewajiban melakukan pengamanan di setiap titik wilayah yang menggelar acara nonton bareng selama Piala Dunia berlangsung.
3: Maka dari itu, Polri berkewajiban untuk melakukan pengamanan-pengamanan dalam antusias warga, karena ini nanti akan kami jadikan suatu referensi dalam perencanaan pengamanan. Kemarin Ibu Rika, juga Pak Usman Kansong dan Jajaran Direksi sudah bertemu dengan Polri melakukan audiensi. Tentunya hal-hal yang bersifat kehadiran negara penyelenggaraan kegiatan ini, maka berkewajiban bagi kami di Polri akan mendukung kegiatan penyelenggaraan ini.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut melalui TVRI. Selain TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI juga secara resmi telah memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2026 dan akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 secara nasional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograman3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, tidak terasa sudah di penghujung ya.
2: Betul, setelah tadi menyimak untuk warta berita ya bersama Pro 3, kita juga harus undur diri dari tengah ruang dengar Anda mendengar.
1: Dan kami akan hadirkan ada mimbar agama Islam dengan tema konsep ta'awun dalam agama Islam. Bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, ada Azura, dan
2: betul,
1: akhirnya saya Binda pamit.
2: Dan Dede Firdaus pamit, sampai jumpa, selamat malam.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru RRI Pro 1 Jakarta. Mudah-mudahan selalu dalam naungan ridha-Nya Allah, sehat walafiat, tambah berkah dan tambah sukses. Serta yang saya banggakan dan saya muliakan seluruh pendengar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam naungan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, Islam adalah agama yang menekankan pada prinsip saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan, bukan tolong-menolong dalam hal kekejian dan keburukan. Orang yang bertakwa akan tumbuh subur dalam dirinya sikap suka tolong-menolong terhadap sesama, utamanya kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Tolong menolong dalam arti pada hal-hal yang baik dan dalam ketakwaan, bukan pada keburukan dan bukan pula pada perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Janganlah tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. Ayat tersebut memberikan garis tegas antara yang baik dan yang buruk. Pada yang baik, kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong. Sementara pada yang buruk dan perbuatan dosa, kita dianjurkan jangan saling menolong. Secara tegas, kita dilarang untuk memberikan pertolongan kepada perbuatan-perbuatan dosa. Dan dari ayat itu pula, kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan dosa dan tercela harus kita cegah dan kita jauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih, fa dzalika ad'aful iman." Apabila kamu melihat kemunkaran, maka rubahlah ke arah yang lebih baik dengan tanganmu jika kamu mampu dengan kekuasaanmu. Bila tidak mampu, maka dengan lidahmu. Dan bila tidak mampu pula, maka dengan hatimu. Yang demikian itu merupakan iman yang terlemah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, "Afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, wa afdalul muhajirina man hajaru ma nahallahu anhu, wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla." Orang mukmin yang paling baik keislamannya ialah seseorang di antara kamu di mana orang muslim yang lainnya dapat selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Dan orang mukmin yang paling utama imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Dan orang hijrah yang paling utama ialah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Dan jihad yang paling utama ialah orang yang dapat memerangi hawa nafsunya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Umar. Dengan keterangan ayat dan hadis yang saya sebutkan tadi, jelaslah bagi kita bahwa Islam menentang segala bentuk kejahatan dan perbuatan dosa. Semua hal dan perbuatan yang menjurus kepada bentuk-bentuk ketercelaan dan kedosaan harus dijauhi dan dicegah serta dilawan dengan sekuat tenaga. Pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, pengemban amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia mempunyai kedudukan ganda. Di satu sisi, ia sebagai hamba Allah yang harus mengabdi kepadanya secara vertikal. Sementara di sisi lain, ia sebagai makhluk sosial yang saling terkait satu sama lain secara horizontal. Dua lantaran titah Allah dan sadar bahwa dalam mengarungi bahtera kehidupan tidaklah mungkin manusia hidup tanpa orang lain. Karena sifat manusia yang serba berkekurangan dan memiliki banyak dimensi kelemahan. Manusia dalam kapasitas sebagai makhluk sosial hendaklah sadar sepenuhnya bahwa tanpa adanya orang lain, maka kehidupannya akan terasa sulit atau bahkan tidak akan mungkin ia bertahan hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Dalam realitas kehidupan antara manusia yang satu dengan lainnya tidak akan pernah sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pandai, ada pula yang bodoh, ada yang kuat, ada pula yang lemah. Antara satu dengan yang lainnya memiliki profesi dan keahlian yang berbeda-beda pula. Namun mereka semua berbaur dalam satu komunitas sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Yang pasti antara seorang dengan lainnya tentu memerlukan jasa masing-masing sebagai upaya mempertahankan kehidupan dalam kehidupannya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, marilah kita ikuti dulu yang berikut ini.

RRI yang dirahmati oleh Allah. Sebagai contoh, adanya penguasa butuh rakyat. Penguasa tentu memerlukan pekerja. Adanya pedagang tentu mengharapkan pembeli. Adanya murid tentu mengharuskan adanya guru. Dan begitulah seterusnya. Ada sebagian manusia yang diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan rizki sehingga menjadi kaya. Ada pula yang kesulitan untuk mengais-ngais rizki dan hidupnya miskin. Ada orang-orang yang jompo, tak mampu berusaha. Dan ada pula yang anak yatim yang memerlukan bantuan, juga pertolongan dan kasih sayang. Memahami realitas hidup dan kehidupan semacam itu, maka kita dituntut untuk membuktikan diri sebagai hamba Allah yang tahu diri. Bukankah kita telah menyatakan pengakuan sebagaimana tertera dalam surat Al-Fatihah yang artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Hidup dan kehidupan ini, di dalam kehidupan kita ini tidak pernah terlepas dari pertolongan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan kita pun selalu memohon pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu, pantaskah kita yang selalu memohon pertolongan Allah dan hidup dalam pertolongannya, sementara kita sendiri tidak mau menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan kita? Tentu jawabnya adalah tidak pantas. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dan seharusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita tidak mau memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena itu Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya selama hambanya itu mau memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhih." Rawahul Muslim. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau memberi pertolongan kepada saudaranya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, hendaklah hadis tersebut dapat menggugah dan menumbuhkan kesadaran kita untuk gemar memberikan pertolongan kepada orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkannya. Lalu memberikan pertolongan kepada orang lain, terutama bagi yang mereka sangat membutuhkannya, juga memberikan pertolongan adalah gambaran dari kecintaan seseorang kepada orang lain sebagai bentuk rasa sayang dan rasa kemanusiaan kepada sesama.

Sedangkan kecintaan kepada orang lain adalah sebagian dari manifestasi keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda lagi dalam hadis lainnya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidakkah seorang sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Mendengar RRI Mimbar Agama Islam yang dirahmati oleh Allah, dari keterangan di atas jelaslah bagi kita bahwa untuk memperoleh pertolongan Allah dan mendapatkan derajat mukmin yang baik, kita dituntut untuk gemar dan suka memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita seiman, seagama, dan juga senegara. Banyak beramal soleh dan berbuat kebaikan akan membuat kita bertambah berkah dalam kehidupan kita. Karenanya, marilah kita buktikan dengan amal-amal yang nyata, dengan memperbanyak amal soleh, suka memberikan pertolongan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, terutama terhadap orang-orang yang lemah dan yang tertindas, di antaranya yatim piatu, fakir miskin, dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Apabila kita sudah dapat membuktikan semua itu, maka Allah akan memberikan pertolongan dan kemudahan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yasara 'ala mu'sirin yassarahullahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang suka memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesempitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Mendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah, kiranya tak seorang pun yang tidak mengharapkan kemudahan untuk mendapatkan rahmat dan anugerah serta kebahagiaan hidup, utamanya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, kemudahan untuk mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah di dunia dan di akhirat, sebagaimana keterangan dalam hadis tersebut, hendaklah kita upayakan secara optimal untuk kita raih. Sebab kemudahan dan kebahagiaan hidup di dunia belum tentu menjamin kita untuk dapat kemudahan dan kenikmatan di akhirat nanti. Merealisasikan pesan hadis tersebut menjadi sangat penting untuk kita dapat mencapai kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Mendengar yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu hendaklah juga kita tanamkan kepada anak-anak dan generasi kita, supaya tertanam di dalam jiwa mereka kegemaran untuk melakukan kebaikan dan suka menolong kepada sesama manusia dalam kebajikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah telah diturunkan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, mengakhiri mimbar agama Islam pada malam hari ini, marilah kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat, anugerah, dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat dengan tulus ikhlas berbuat baik kepada sesama, terutama kita dapat tulus ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjadi manusia yang selalu memberikan pertolongan terbaik untuk sesama, sehingga kita benar-benar mendapatkan keridhaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu dalam
kesehatan, keberkahan, keafiatan, dan Allah limpahkan kepada kita karunia kematian yang husnul khatimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta Malam Ini bersama dengan saya Fadli Jan dan juga rekan Selo dan Novel yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Kita awali Jakarta Malam Ini dari Sandi Sandoro dengan Dariku Untukmu. Dari.

0: 91,21 RRI Jakarta. Baik, serta pendengar, serta kami mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Fak-Fak dengan judul drama Racun Udara. Selamat mendengarkan.
1: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
2: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mo. Nanti juga di asap hilang.
1: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sebab pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
2: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
1: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
2: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
1: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
2: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
1: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
2: Asap sedikit ini saja, Mo. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
3: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
1: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, yo. Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
2: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
3: Bapak Roni, kok tahu katrada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
2: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
3: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
2: Ah, masa sampai separah itu?
1: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
2: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mo. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mo.
3: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
2: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
1: Tapi kan ada cara lain toh, sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
3: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang, kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
2: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
1: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah ke urus orang sakit?
2: Aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang sama bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
2: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
2: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
3: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah,
3: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni, semua dengar katong ibu-ibu pu bicara.
2: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
3: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama toh.
1: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu ketong tanggung jawab bersama.
2: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi. Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
2: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
3: Siapa yang sakit Bapak Roni?
2: Siapa anak yang paling kecil yang sakit Ibu RT?
3: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana Bapak Roni?
2: Dia masih sesak napas Ibu RT, masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah, karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
2: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya pun ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat
3: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
2: Kalau begitu saya jalan dulu Ibu RT, Bu Yati.
4: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara.

0: 91,21 RRI Jakarta, Glenn Fredly dengan rame-rame. Baik, saudara pendengar, serta kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema perempuan dan dayung. Baik, saudara pendengar, di atas permukaan air yang tenang maupun berarus, aktivitas mendayung menjadi ruang ekspresi ketangguhan, keseimbangan emosional, dan kerjasama yang kuat bagi para pelakunya. Keterlibatan kaum perempuan dalam olahraga ini menunjukkan perkembangan signifikan, tidak hanya sebagai sarana kebugaran fisik, tetapi juga sebagai medium pemberdayaan diri, membangun kepercayaan diri, dan juga memperluas jejaring sosial, dan juga tantangan alam yang dihadapi saat mendayung kerap mencerminkan dinamika kehidupan kita sehari-hari. Sehingga melatih ketahanan mental dan kemampuan mengambil keputusan secara cepat. Selain itu, keberadaan komunitas yang inklusif turut mendorong partisipasi lebih jauh dan juga memperkuat solidaritas antar anggota. Nah, fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam dari perspektif psikologis dan sosial dengan menghadirkan narasumber kita, Ibu Doktoranda PSI Ami Kadar Harustami, MPSI, psikolog, yang juga sebagai psikolog klinis, coach, dan penggiat alam yang tergabung dalam komunitas Indonesian Woman Paddler. Dan tentunya kami mengundang Anda pendengar untuk bisa berbincang bersama kami melalui line telepon di 021-344-1499 ataupun di WhatsApp di 0811-7972-7912. Kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Ami.
1: Selamat malam.
0: Baik. Iya, dengan Verly, betul Ibu Ami. Apa kabar Ibu?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Ya, terima kasih Ibu Ami untuk kesempatan kami bisa ajak berbincang di malam hari ini terkait dengan perempuan dan dayung, Ibu Ami.
1: Terima kasih juga sudah diundang nih, Mas.
0: Iya, baik. Ibu Ami, sebelum kita menjawab ataupun berbincang lebih jauh, mungkin bisa memberikan informasi terkait dengan komunitas Indonesian Woman Paddler. Kapan mulai terbentuknya dan bagaimana mungkin ada kisahnya, Ibu Ami?
1: Baik, Indonesian Woman Paddler itu kan suatu wadah ya, komunitas di mana kami perempuan-perempuan yang suka melakukan kegiatan mendayung tuh berkumpul lah gitu ya. Sebetulnya klub ini tuh dibentuk di tahun 2017.
0: Baik.
1: 2016 akhir ya, Desember tepatnya. Awalnya dari kegiatan rafting ya. Maksudnya saya dan teman-teman tuh kebetulan bergiat saat itu tuh di kegiatan rafting, membuat satu klub di mana anggotanya tuh adalah perempuan di atas 40 tahun karena kami ingin membentuk tim Master Woman Rafting saat itu.
0: Oke.
1: Tapi terus makin kesini kok olahraga dayung yang lain juga seru gitu. Ada dragon boat, ada kayak, ada stand up paddle gitu kan. Terus juga belum raftingnya sendiri gitu. Jadi makanya kayaknya seru juga kalau misalnya dikumpulin nih perempuan-perempuan yang suka mendayung ini. Itulah sebabnya akhirnya kami membuat satu komunitas ya, namanya Indonesian Woman Paddler.
0: Baik. Seperti itu ya. Ya, Ibu Ami, dalam pengalaman Ibu bersama dengan komunitas dayung perempuan, apa makna paling mendalam dalam sebuah kayuhan bagi seorang perempuan, Ibu Ami?
1: Ya, kalau mungkin buat saya sendiri ya. Mas Ferry tahu nggak film Pocahontas?
0: Indian Woman, nah, bersama
1: saya
0: dengan...
1: Saya tuh suka, iya. Saya tuh suka banget film itu ya, karena seperti apa, kita kayak punya kendali gitu ya, terhadap hidup lah, terhadap diri sendiri gitu, yeah, pada saat mengayuh atau mendayung gitu. Apalagi gitu ya, apalagi kalau misalnya kita mendayung yang dalam perahu tuh sendirian gitu. Jadi kan betul-betul kayuhan kita itu adalah pengendalian kita terhadap perahu itu gitu. Mau jalannya kemana, mau lambat, mau cepet, mau berbelok gitu. Walaupun kalau misalnya di rafting kan berempat atau berenam gitu, tim ya. Tapi setiap kayuhan kita tuh berarti gitu, baik itu cuman mau nambah tenaga atau mau bantuin perahu itu jadi belok kiri, belok kanan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu maksudnya.
0: Iya, seperti mengendalikan ya arah hidup kita yang penuh arti. Baik, terima kasih penjelasan Ibu Ami. Nah, banyak orang melihat dayung sebagai olahraga fisik. Padahal apa nilai mental dan emosional yang justru kuat terbentuk di sana, Ibu Ami?
1: Iya, betul sekali itu. Karena kalau menurut saya, Mas Ferry, ya, pada saat mendayung tuh bukan cuma fisik aja sih yang dituntut gitu. Kadang kalau misalnya kita bahkan mendayung di laut yang tenang pun kan bosen ya, kok gak nyampe-nyampe gitu.
0: Okay.
1: Nah itu tuh butuh apa ya, kemampuan apa untuk memotivasi diri gitu, satu kayu demi satu kayu sampai akhirnya kita bisa maju dan mencapai tujuan. Apalagi gitu ya, apalagi kalau misalnya lautnya tidak tenang kan, berarti kita tuh harus banget gitu membuat diri kita tuh nggak panik gitu.
0: Oke.
1: Okay. Mencoba mengikuti alunan ombaknya gitu ya, supaya perahu kita tuh nggak itu kalau kayak ya, misalnya kayak kita nggak ngelawan arah ombaknya, karena kalau misalnya kayak ngelawan tuh jadi kayak nggak seimbang gitu kan, kebalik deh.
0: Baik. Iya. Baik. Ya, Ibu Ami. Dalam dunia yang serba cepat ini, bagaimana olahraga seperti dayung bisa dikatakan membantu perempuan kembali mengenal dirinya sendiri, Ibu Ami?
1: Ya, kebetulan ya. Beberapa waktu yang lalu tuh saya mencobakan suatu proses journaling gitu ya, melalui kegiatan mendayung ini. Nah, menariknya tuh kejadian-kejadian dalam pengarungan gitu ya, itu tuh kalau misalnya dimaknakan gitu, diresapi gitu kejadiannya, terus dicari makna dibaliknya gitu, itu tuh membuat apa ya, kita gitu ya bisa menyadari kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri. Ini contoh ya, Berli ya, misalnya waktu itu pertanyaannya coba perhatikan dayungnya gitu kan, seperti apa dayungnya gitu kan, terus diliatin lah si dayung itu gitu. Terus pertanyaan berikutnya, seperti apa dayung itu mencerminkan tentang bagaimana kamu mengendalikan kehidupan ini gitu. Ada waktu itu yang jawab, ya ya ini dayungnya tuh seperti tidak kokoh gitu, tapi sebetulnya bisa membuat perahunya tuh ya, waktu itu pakai kayak teman saya tuh membuat kayaknya itu melaju gitu.
0: Baik.
1: Nah dia menganalogikan seperti dirinya gitu. Dia bilang orang sering gak percaya sama saya, tapi sebetulnya saya punya kekuatan untuk melakukan sesuatu gitu kan.
0: Keren. Okay. Banget ya. Keren statement seperti itu, Ibu Ami. Ya, bagaimana kita bisa menyadari kekuatan maupun kelemahan kita. Dari seperti gambaran Ibu Ami, kita mindfulness dengan bagaimana tadi filosofi dari dayung kita begitu, Ibu Ami.
1: Baik. Memang harus ini sih ya, tadi seperti Mas Rory katakan itu harus mindful ya. Jadi memang menggunakan semua pengamat apa panca indera yang kita punya itu untuk mengamati dengan jeli gitu ya. Karena kalau misalnya nggak mindful, ya udah lewat aja misalnya. Bahkan misalnya mendayung seharian pun udah sampai terus lewat, nah, makan makan apa terus gitu, nyanyi udah gitu. Tapi kalau kita mendayung dengan mindful gitu ya, kita perhatikan air, permukaan air, perhatikan udara, perhatikan tujuan, perhatikan kayuhan kita gitu kan. Itu tuh pasti mencerminkan apa ya, bisa dianalogikan atau dicari maknanya tentang sesuatu terkait sama diri kita sendiri.
0: Okay.
1: Waktu itu pernah ada satu teman juga yang memang saya titipi pertanyaan-pertanyaan, karena saat itu tuh kebetulan teman saya ini sedang apa ya, tidak yakin gitu sama kekuatannya. Nah terus Nah saat itu tuh dia melewati satu area yang ombaknya tuh gede gitu. Ada tuh di Danau Toba. Terus ketika sudah melewatinya, berhasil melewatinya gitu, nah dia mengulang kembali gitu ya, apa sih yang bikin dia tuh bisa lewat gitu. Nah itu tuh dianalogikan dengan, artinya gini, dia menemukan gitu kekuatan-kekuatan, oh ternyata kalau ngikutin petunjuk dari ada guide-nya waktu itu, bisa ya lewat gitu, ternyata saya kuat ya, ternyata saya bisa ya. Nah itu tuh bisa dipakai ya, dibawa ke kehidupan sehari-harinya, dia menjadi lebih percaya diri.
0: Oke. Ada kisah tersendiri tentunya Ibu Ami, bagaimana salah satu yang anggota komunitas yang awalnya merasa rapuh, tidak percaya diri, tapi kembali bisa membangun kepercayaan diri masing-masing, Ibu Ami. Oke.
1: Kenapa kalimat pertamanya tadi, Mas?
0: Iya, bagaimana tadi adalah sebuah kisah yang menarik dari anggota komunitas yang awalnya merasa rapuh ataupun tidak percaya diri, tapi bisa kembali memupuk rasa percaya dirinya. Baik, ya Ibu Ami, dayung identik dengan kekompakan. Nah, bagaimana menurut Ibu ada pelajaran tentang solidaritas perempuan yang lahir dari satu perahu ataupun satu irama kayuhan, Ibu Ami?
1: Oh iya, kalau apalagi kalau misalnya tim ya, kayak di rafting itu, kita kan harus betul-betul, atau dragon boat deh, itu betul-betul harus bareng banget gitu, beda sedikit aja bisa apa bahasa Sundanya tuh pakai trok apa namanya, beradu ya.
0: Oh kayak
1: dayungnya gitu kan, terus jadi mengganggu sama yang lain.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya sama tuh kan iramanya keren banget ya. Nah itu terutama di, maksudnya yang saya rasakan di tim saya yang di namanya Lady Dragon itu satu tim Dragon Boat yang juga di bawah asuhannya Indonesian Woman Paddler.
0: Baik.
1: Nah di situ tuh kekompakan kami mendayung itu tuh bukan cuman kayak bikin kompak di atas perahunya aja gitu ya, tapi juga di luar perahu gitu, di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya ada salah satu yang apa ya punya problem gitu, terus dia cerita sama kita, itu kayak apa ya, kayak otomatis gitu atau serta merta gitu ya, teman-teman tuh pada mau bantuin.
0: Oke.
1: Kerasa gitu kompaknya tuh. Dan itu saya rasa berlaku juga gitu ya, terjadi juga di tim-tim yang lain gitu. Ya baik laki-laki mau perempuan gitu ya. Padahal gitu ya, padahal sering dibilang, oh kalau tim perempuan tuh pasti banyak berantemnya ya.
0: Okay.
1: Ya memang gitu, berantem. Tapi dari berantem itu kita jadi lebih kenal teman kita, kita jadi lebih kenal wataknya mereka gitu ya. Apa yang bikin mereka rewel, apa yang bisa membujuk mereka gitu, apa yang bisa menyenangkan mereka, kekuatannya dia di mana gitu. Jadi kita lebih menghargai teman kita gitu.
0: Okay.
1: Walaupun apa ya, kayak ini anak ngaco-ngacoan gitu ya, tapi ternyata dia kuat di sini ya, ternyata dia hebat di sini ya gitu. Jadi kita lebih kenal dan menghargai satu sama lain.
0: Oke. Iya, bisa saling menghargai kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Baik.
1: Apa solid banget gitu jadi timnya.
0: Karena ya
1: kalau nggak solid gimana? Bahkan apa ya, kayak apalagi kalau itu terutama sih yang berlaku di apa di Dragon Boat dan apa namanya rafting ya. Karena kalau rafting tuh apa namanya, instruksinya tuh kan harus sangat singkat gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kayak kepanjangan, misalnya Mbak Ami tolong belok kiri dayungnya gitu, udah nabrak batu duluan gitu.
0: Yes.
1: Jadi kadang-kadang tuh kapten di rafting tuh cuma bilang nih gitu, udah gitu, saya udah tahu kalau
0: maksudnya
1: harus belok kiri ke kanan.
0: Oke. Baik. Semakin terasa gambaran bagaimana kita harus menjaga kekompakan satu sama lain di atas kayu. Nah, Ibu Ami, sebagai seorang psikolog, bagaimana Ibu melihat hubungan antara aktivitas fisik di alam terbuka dengan kesehatan mental perempuan modern, Ibu Ami?
1: Iya, sekarang tuh kan memang banyak banget ya, Mas. Ya. Maksudnya beberapa penelitian mengungkapkan bahwa minat perempuan tuh di kegiatan outdoor meningkat ya.
0: Okay.
1: Di tahun-tahun terakhir ini. Makanya, tetap produsen alat-alat outdoor tuh bikin yang woman series lah, yang warna-warna lucu gitu ya. Nah, termasuk nih Mendayung juga. Nah, ternyata perempuan-perempuan ini menyukai gitu kegiatan outdoor itu karena mereka kayak menemukan bahwa ternyata mereka bisa bertahan, kuat gitu kan. Terus juga mendapatkan kedamaian kali ya dari keindahan alam, ketenangan di alam gitu yang mereka lihat, yang mereka alami gitu. Dan itu tuh membuat kayak recharge buat energi dia gitu kan, yang tadinya mungkin capek gitu ya. Capek itu maksudnya capek secara emosional gitu ya. Di kehidupan sehari-harinya, baik sebagai pekerja,
0: 9 to 5,
1: ibu, sebagai istri gitu, sebagai anak mungkin gitu. Nah, ketika pergi ke alam gitu kan, paling enggak tuh dia ngerasa nyaman. Terus ketika dia bisa melakukan sesuatu gitu, misalnya mau mendayung lah, mau naik gunung, naik tebing dan sebagainya, dia ngerasa bisa, berarti self-esteemnya meningkat. Terus juga dia jadi lebih fokus, lebih bisa bikin perencanaan. Dia punya teman-teman. Dia kan biasa katanya kalau teman-teman di alam tuh biasanya suka lebih jadi lebih deket gitu ya, lebih akrab gitu. Bisa jadi sahabatan gitu, nggak cuma teman aja. Karena memang kita berada dalam situasi ekstrim kan. Nah, itu tuh jadi dia punya teman gitu, kemampuan berkelompoknya, team skillnya juga meningkat. Gitu, jadi lebih sehat mentalnya, terus juga tuh lebih rileks juga dia. Sehingga ketika dalam situasi sehari-hari yang mungkin aja nggak terlalu nyaman gitu, dia jadi lebih bisa bertahan.
0: Baik, ternyata hanya dari sebuah kayuhan di mana kita bisa mendapatkan berbagai sisi positif seperti fokus, self-esteem kita meningkat, lebih bisa terorganisir, dan bisa friendly juga kepada satu sama lain, dan team skill meningkat. Banyak poin positifnya.
1: Kapan-kapan maksudnya harus ikut mendayung juga nih,
0: kayak. Siap, terima kasih sarannya Ibu Ami. Dan ya, kita akan break sejenak. Kita masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini terkait dengan perempuan dan dayung melalui line telepon di 021-344-1499 dan juga di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lan, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Baik, pendengar persatu, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema perempuan dan dayung. Masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Randa PSI Ami Kadar Harutami, MPSI, psikolog yang juga sebagai psikolog klinis, coach, dan pegiat alam yang tergabung dalam komunitas Indonesian Woman Paddler. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ibu Ami.
3: Malam.
2: Iya. Terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan kita, Ibu. Di mana banyak perempuan sering memikul banyak peran sekaligus, seperti yang sebelumnya kita perbincangkan, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu. Nah, bagaimana komunitas seperti Indonesian Woman Paddler menjadi ruang yang aman untuk bisa saling menguatkan, Ibu Ami?
3: Iya, ya. Komunitas kami itu kan datang dari, maksudnya orang-orangnya itu datang dari berbagai latar belakang lah ya. Kami itu kan makin lama berteman tuh makin tahu gitu kan, dia lagi ngapain, kan karena sering cerita ya, dia lagi kayak gimana gitu. Nah, rasanya di tim ini tuh, masa atau di komunitas ini tuh, kami jadi lebih senang cerita, karena kan kami berkegiatannya tuh kalau misalnya ketemu gitu ya, itu kan pasti lagi ada di alam ya. Nah, situasi di alam tuh sering membuat orang jadi lebih terbuka, lebih bebas untuk cerita gitu kan. Apalagi kalau misalnya kami pergi itu kan pasti nggak cuma sejam ketemu gitu ya, karena biasanya kan melakukan pengarungan tuh biasanya cukup lama, bahkan kadang-kadang camping. Ya udah, kalau udah suasana camping gitu kan kita sering cerita-cerita, dan ya curhat-curhat gitu satu sama lain gitu, dan makin lama banyak cerita gitu ke teman, kita jadi makin percaya sama teman. Terus juga banyak hal gitu yang sudah kami lalui bareng gitu kan, dan itu tuh kadang bukan hal yang menyenangkan aja gitu. Misalnya kayak, misalnya hari ini tuh kita berencana mendayung gitu, cuaca tampak cerah gitu, tapi tiba-tiba nanti hujan gitu kan, sampai yang angin, yang mungkin ada petir kecil-kecil gitu kan, kita semua ketakutan. Nah, begitu bisa melewatinya dan kami saling menyemangati gitu kan untuk bisa melewatinya itu, nah hal-hal itulah yang bikin kami itu jadi deket gitu satu sama lain. Biasanya gitu.
2: Baik. Iya. Dari berbagai profesi ataupun latar belakang sosial, ini tidak menjadi batas, Ibu Emi ya. Justru melebur menjadi satu.
3: Iya.
2: Baik.
3: Iya. Dan bahkan kadang-kadang suka ada yang bilang ya, aduh, aku masih baru dayung nih gitu kan. Suka pada malu-malu, gak berani gitu kan. Takut disepelein. Ya kami saling bantu, misalnya kayak di belakang kita temenin di belakang gitu. Kayak waktu itu pernah kami mendayung malam-malam tuh, Mas, kan moonlight kayaking waktu itu eventnya. Ada yang kalau yang baru-baru kan pada di belakang pada takut, ya udah kita temenin ke belakang.

0: ngobrol bareng ngelewatin malam itu gitu kan, biar agak lebih tenang. Terus pernah juga apa namanya, waktu itu ada yang baru, aku takut air gitu kan, kayak temenin. Terus juga ada yang kemarin tuh apa namanya, mabuk laut ya, karena kan oleng-oleng gitu dia kan jadi malu tuh sama temen-temennya gitu kan. Tapi ya misalnya kayak saya deketin, udah kalau emang pengen muntah wein aja gitu, kayak muntahin aja gak apa-apa kan di air ini gitu, malah ikannya seneng dapat makanan. Jadi dia gak malu gitu untuk muntah, jadi gak ditahan-tahan gitu.
1: Dengan ada kedekatan seperti itu. Baik, terima kasih ceritanya Ibu Emi. Baik, di era media sosial, apakah komunitas alam seperti ini justru bisa membantu perempuan membangun relasi yang lebih tulus dan sehat, Ibu Ami?
0: Iya, karena kan apa namanya, kami gitu ya di Indonesian Women Peddler itu jadi lebih mudah gitu kan dengan medsos ini meng-announce gitu bahwa akan ada kegiatan. Macam-macam kegiatannya, kayak waktu itu kita kartinian gitu kan, terus kita dayung pakai kebaya yuk gitu. Terus karena mungkin kegiatannya unik gitu ya, pada ikutan gitu, yang tadinya kita gak kenal. Waktu itu diadakan di Bandung, seringnya kan kami mendayung di Jakarta. Nah, kami jadi kenal sama teman-teman Bandung gitu. Terus juga ada yang teman SUP juga gitu kan, tena pedal itu boleh ikutan nggak? Ikutan aja. Jadi mulai apa, dari sedikit terus akhirnya jadi lumayan banyak gitu. IWP itu, Indonesian Women Pedal tuh nggak apa ya, nggak membership gitu, Mas Ferli. Jadi kalau misalnya ada event, kita apa namanya, kelola bareng-bareng, terus gitu nanti pergi bareng-bareng, kita cari sponsor bareng-bareng kalau ada yang mau ngasih apa gitu ya. Terus ya udah, seneng bareng-bareng udah aja gitu. Tapi selalu seru. Misalnya ini juga apa namanya, nyari sampah waktu itu di mangrove ya, di area mangrove. Kami nyari sampah, ada yang bawa anaknya. Nah, terus gitu anaknya perempuan kan. Nah, jadi anaknya itu jadi kenal juga sama kami gitu kan, dia juga suka gitu mendayung. Jadi makin lama makin gede ininya, apa namanya, komunitasnya.
1: Baik. Iya. Nah, dengan berbagai kegiatan yang ada, tentunya pendengar yang merasa tertarik untuk bisa bergabung, mungkin bisa menginformasikan media sosialnya, ataupun sudah ada websitenya, ataupun contact person yang bisa dihubungi. Atau ada juga yang ingin bergabung, apakah sudah harus punya alat atau bagaimana, Ibu Emi?
0: Oh, enggak. Pokoknya follow aja gitu kan di Instagramnya. Kami cuma punya Instagram aja, Mas.
1: Instagram di?
0: Instagramnya Indonesian Women Peddler.
1: Oh, itu.
0: Nah, terus di situ kami sering meng-announce gitu ya bahwa akan ada kegiatan apa atau mungkin ada edukasi tentang kegiatan mendayungnya sendiri gitu, mulai dari ya menjelaskan pokoknya hal-hal yang bisa kami share gitu kan, informasi atau pengetahuan gitu tentang kegiatan mendayung biasanya akan ada di situ. Terus kalau misalnya mau gabung, bisa hubungi saya di DM gitu, dari di Instagramnya Indonesian Women Peddler, bisa DM juga atau bisa ke saya ke nomor teleponnya. Ini boleh disebut, Mas, nomor?
1: Boleh, silakan Ibu Emi.
0: Baik, boleh ke 0811-893151. Nah, kalau misalnya mau ikut kegiatannya, nggak harus membership atau apa gitu, bisa ikut sesuai dengan apa ya, harga yang di apa, untuk kegiatan itu gitu. Misalnya kayak waktu itu mau nanam mangrove gitu kan, kita sewa kayak bareng-bareng ya, ini dapat diskon nih dari penyelenggaranya. Jadi kita announce ini harganya. Terus gitu kita kumpulin jalan. Ada juga ini yang gratis loh, ikut aja gabung asal masih ada kuotanya. Pada daftar datang. Nah, jadi nggak harus punya alatnya juga, nggak punya dayung nggak apa-apa, nggak punya pelampung nggak apa-apa, nggak punya kayak atau perahunya juga nggak apa-apa, karena biasanya kami bekerja sama dengan operator apa kayak atau stand up paddle itu gitu ya, atau dragon boatnya gitu, sehingga orang bisa datang cuman bawa diri sama ya baju ganti pastinya, jadi udah langsung bisa main.
1: Baik.
0: Ikutan mendayung.
1: Oke, terima kasih informasi.
0: Bisa berenang juga boleh, karena kan pada kan ada pelampung ya.
1: Iya.
0: Jadi enggak takut tenggelam.
1: Baik. Aman ya. Dan juga bisa berbagi cerita tentunya di @IndonesianWomanPaddler. Baik, Ibu Emmy, mungkin terakhir yang ingin disampaikan kepada pendengar Por 1, bagi perempuan di malam ini mungkin sedang lelah menghadapi kehidupan. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan agar mereka tetap berani mengayuh kehidupan, Ibu Emmy.
0: Iya. Seperti mendayung, satu kayuhan itu berarti maju gitu. Jadi kalau misalnya ketika lelah, cobalah tetap mendayung satu-satu aja. Itu akan membuat kita maju gitu. Dan kalau memang mau berhenti, berhenti saja dulu gitu kan.
1: Oke.
0: Rasakan alunan airnya gitu, karena kadang-kadang kita perlu sadar ya tentang diri kita sendiri, tentang kita ada di mana. Istilahnya kalau di psikologi itu grounding. Dari situ pasti akan ada satu insight yang akan membuat kita jadi lebih berani atau kuat untuk mengayuh satu kayuhan lagi. Terus kemudian satu kayuhan lagi, dan akhirnya bisa mencapai pantai.
1: Oke. Iya. Bisa tetap bergerak ya dengan mencari harapan ataupun menemukan tepiannya. Baik. Terima kasih Ibu Emmy untuk kebersamaan kita. Semoga bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat, sukses selalu Ibu Emmy.
0: Mendayung barengnya.
1: Terima kasih Ibu Emmy. Selamat malam.
0: Malam, terima kasih juga.
1: Terima kasih. Baik, pendengar, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jauh ataupun yang ingin bergabung, dapat membuka di Instagram resmi mereka di @IndonesianWomanPaddler ataupun bisa menghubungi di kontak person 0811 893 151. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,21 RRI Jakarta. Krisye dengan Semusim featuring Waljina sebagai lagu pembuka pertama kita pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Fadli Jan bersama rekan Selus dan Oval kembali menemani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selama 2 jam ke depan, saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan baik Indonesia maupun mancanegara yang dirilis di era 50 pendengar untuk setiap edisi hari Kamis ya, untuk per bulan Mei di mana 50, 60 sampai dengan 90 bisa diputarkan, bisa membawa kita ke masa-masa indah. Bisa berpartisipasi melalui kedualan telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 dan juga melalui WhatsApp dengan format tidak ketinggalan chat ya, nama spasi lokasi spasi requestan Anda di nomor 0811-7972-7912. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: 91,2% RRI Jakarta, Lobo with How Can I Tell Her, yang masuk dalam album bertajuk Calumet, yang pernah juga masuk dalam Billboard Hot 100 yang populer di banyak negara di era 70-an. Ya, bergerak kita masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, memutarkan lagu-lagu terbaik baik mancanegara ataupun Indonesia di era 60-an sampai dengan 90-an. Sorry, 50-an sampai dengan 90-an. Kami tunggu requestan Anda. Tentunya di kedua line telepon saat ini juga di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Baik, kita akan sapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Ibu Iren, tadi merequest lagunya dari Lobo ya. Baik, selamat malam Ibu Iren di Tangerang. Cuaca cerah ya, and God bless you, dengan suhu udara 27 derajat Celsius. Terima kasih informasi dan juga requestannya, Ibu Iren. Baik, di WhatsApp call kita akan sapa. Ada Kak Puja di Bintuni, Papua. Selamat malam, Kak Puja, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Kak Ferli, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, semangat nih. Apa kabar, Kak Puja?
1: Aduh, Sani semangat dengar kabarnya. Baik, Kak. Baik, Ferli.
0: Iya,
1: saya semangat, Kak, dengar lagu yang Kak Ferli baru putar itu. Aduh, rindu sekali lagu
0: senang
1: itu.
0: Senang ya? Baik, senang juga kalau gitu.
1: Karena saya punya bapak ini kan tentara. Dia biasa bangun jam 4 itu dia putar lagu-lagu yang lama-lama kayak begitu.
0: Lagu-lagu oldies ya? Baik. Mungkin ada satu lagu yang cukup oldies di era 50-an sampai dengan sekarang.
1: Nanti Kak Ferli tahu, Kak. Pilihkan begitu.
0: Aku pilihkan ya. Baik.
1: Iya. Aduh, saya senang sampai hari malam apa lagi saya ada dengar lagi lagu yang sama, Kak. Aduh, enak sekali. Okay. Saya langsung ingat bapak di Kota Sorong.
0: Baik.
1: Oke, sudah. Nanti Kak Ferli pilih kok nih lagunya. Lagu ini sama spesial buat bapakku yang ada di Sorong. Sius, mau bapak terhibur ya, walaupun bapak tidak pernah dengar radio. Tapi ya itu sudah, lagu ini spesial buat bapak di Sorong saja.
0: Baik.
1: Buat Tete Dinda di Bogor, Ibu Gayati, buat Pak Haris, buat Bang Rey, buat Pak Kuat Puspanto, buat Ibu Rista Siregar, buat Ibu Dinding, pokoknya semua sudah tanpa terkecuali. Paling spesial buat Kak Ferli yang lagi bertugas.
0: Terima kasih,
1: sampai
0: Kak
1: di penghujung acara dengan sukses. Kak Ferli, kong ke Andes di mana? Dia cuti?
0: Tidak, masih aktif tentunya, Kak Puja.
1: Oh iya. Oke lah kalau begitu, buat Kak Ferli, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam, lagunya saya tunggu, saya mau dengar kok.
0: Dari Jim Reeve ya, dengan I Can't Stop Loving You. Itu saja.
1: Oh iya. Okay,
0: di era 73.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih, Kak Puja, ditunggu untuk lagunya. Selamat
1: terima
0: malam.
1: Terima kasih, dadah, selamat malam.
0: Baik, dari Kak Puja di Bintuni, Papua. Sapa kembali di Jakarta Barat, ada Ibu Siti. Selamat malam, minta lagu dari ABBA dengan Fernando. Salam itu penyiar Pro 1 dan juga kru, semoga sehat. Dan juga untuk Ibu Dindin, Ibu Alma, Kak Deona, Kak Puja, Kak Pak Kuat, Pak Haris, Bang Ri, dan semua pendengar Pro 1 dimanapun berada, tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Baik, juga di WhatsApp call ada Ciguria di Tebet. Selamat malam, Ciguria.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, selamat malam, apa kabar Cigu?
2: Kak ganteng, Kakak Ferli.
0: Iya.
2: Masih ingat dengan Ciguria ya?
0: Tentunya Cigu.
2: Aduh,
0: iya.
2: Apa?
0: Tentunya, apakah sehat, boleh sedikit mengecilkan monitor radionya Cigu?
2: Sekarang udah agak jauh kah dengan itu?
0: Baik, iya sudah mulai meredah.
2: Mantap.
0: Iya. Untuk
2: kemarin
0: lagu
2: dari Kak Ferli sih, Kak Ferli gak ada hari Minggu ya.
0: Iya.
2: Adanya Kak Rauli.
0: Betul.
2: Gak apa-apa lah, nanti lagi
0: bisa
2: biasa
0: berjumpa kembali.
2: Acara di Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Lagu tahun 70-an bisa ya?
0: 50 bahkan Ciguria. Ya. 50 sampai
2: lagu
0: dengan 90.
2: Lagu dari Hence dong, Mama.
0: Hence.
2: Na Mama.
0: Sebentar, lagu dipastikan terlebih dulu.
2: Hence, jangan nama tulisannya Hence.
0: Hence ya.
2: Hence.
0: Oke, tapi
2: Mama
0: belum tersedia, Cigu. Hanya versi
2: belum ya? Belum ya, Kak?
0: Belum, Kak, hanya ada versi dari edisi Litonga saja.
2: Oh enggak, ah itu berarti kalau lagunya dari ini aja deh. Siapa ya lagu yang lagu-lagu dari siapa nih yang lagunya yang dari karyanya Debbie Bonnie nih, You Lick Up My Love, yang nyanyi ke Debbie Bonnie, tulisannya Bonnie.
0: Oke, juga ada. Tidak belum tersedia ya? Cigu.
2: Belum Debbie tersedia. Bonny. Kalau gitu Engelbert
0: Humperdinck ya. Baik, yang mana lagunya?
2: Itulah. Pokoknya buat Kak Ferli, selamat bertugas. Sama siapa temannya nih?
0: Bersama dengan rekan Selos de Noval, Cigu.
2: Oh, iyalah, salam sehat semuanya ya. Selamat di depan, di sebelah, berpandangan dengan perempat.
0: Iya, betul.
2: Tutup semangat ya di malam ini. Salam spesial buat Ibu Rista Siregar, Ibu... siapa Bu Muja atau Mama Anton di Bogor, Cilebut. Terus ada Eka di mana? Ibu Eka di Tebet. Juga ada Bu Syorin, Ibu Tati, juga Bu Titi Jembatan Besi. Bu apa ya? Bu Tapra Ikar Janji kemana nih ya?
0: Ibu Merpati ya.
2: Aduh. Pokoknya salam sehat semuanya. Termasuk buat Puja di Bentuni sama Kak Ana. Makasih Kak Ferli.
0: Terima kasih. Selamat malam. Salam,
2: selamat malam.
0: Baik, dari Cigur ya di Tebet. Kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ada Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam, Pak Kuat di Permuncul Tangerang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sehat bersama dengan kru. Request lagunya Wind of Change dari Scorpion. Dikirimnya untuk Ibu Endang, Ibu Maharani, Ibu Siti, Ibu Risa Siregar, Ibu Dindin, Kak Puja, Teoda, Kak Teh Dinda, Bang Haris, Bang Ri, Bung Bram di Tendean, Pak Doni, Pak Ujang, Pak Litopan, dan juga pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Semoga terhibur, terima kasih. Semoga tetap jaya di udara. Baik, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang request lagu favorit Anda di era 50-an sampai dengan 90, kami tunggu di 3440696 dan 3441499 untuk kedua line telepon kami, ataupun di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, izinkan saya membacakan surat panggilan teguran atas nama Hari Setio Santoso Esa sebagai jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memanggil Sumarni, lalu beralamat di perumahan Taman Kenari Jagorawi, Jalan Raya Keranggan, Blok RT 3, RW 11, Kelurahan Puspasari, Kabupaten Bogor, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu melalui radio RRI di Jakarta, di mana bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta, agar disiarkan, diketahui, dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai semula selaku turut tergugat satu ataupun turut terbanding satu, yang sekarang disebut sebagai turut termohon eksekusi satu, agar

0: Agung hari dan juga tanggal teguran untuk melaksanakan pemenuhan bunyi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 54 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Barat tanggal 16 Juli 2026 JO putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 1032 garis miring PDT garis miring 2025 garis miring PT DKI Jakarta tanggal 30 September 2025. Dalam perkara antara Ahmad Naufal Setiawan, semula selaku penggugat ataupun pembanding, yang sekarang disebut sebagai pemohon eksekusi, melawan Fahrudi, semula selaku tergugat satu ataupun terbanding satu, yang sekarang disebut sebagai termohon eksekusi satu. Yang kedua, Ruhimat, yang semula selaku tergugat dua ataupun terbanding dua, yang sekarang disebut sebagai termohon eksekusi 2. Yang ketiga, Sumarni, semula selaku turut tergugat 1 dan turut terbanding 1, yang sekarang disebut sebagai turut termohon eksekusi 1. Dan keempat, Putri Kinasi SHMKN, yang semula selaku tergugat 2 dan terbanding 2, yang sekarang disebut sebagai turut termohon eksekusi 2. Demikian surat panggilan relaas yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Hari Setio Santoso dan juga Kepala RRI Jakarta. Baik, di WhatsApp call kita akan sapa yang sudah bergabung bersama dengan Zahran di Tangsel. Selamat malam, Zahran Ruang Rindu. Selamat malam, Zahran.
1: Halo, selamat Pak. Halo, selamat malam juga.
0: Iya, kabar sehat, Zahran?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya, untuk lagu yang bisa kami putarkan?
1: Ini kira-kira bisa request lagunya yang dari tahun 50-an sampai 80-an ya?
0: Betul, 80 sampai dengan 50 sampai dengan 90, Zahran, silakan.
1: Kalau kita aku mau request lagu berjudul A Man Without Love.
0: A Man Without Love ya?
1: Iya.
0: Oke. Belum tersedia, Zahran, mungkin ada lagu lain?
1: The Sound of Silence.
0: The Sound of Silence, bisa diputarkan untuk lagunya?
1: Untuk saya sendiri.
0: Itu saja ya?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih, Zahran. Ditunggu untuk lagunya, ya, terima sama-sama. Kasih. Iya. Baik, dari Zahran di Tangsel juga ada Joyce. Selamat malam. Kak Joyce minta lagu dari Rita Effendi yang berjudul Telah Terbiasa. Salamnya buat Bung Ri, Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Wulan, Ibu Merpati, Ibu Eka, dan semua pendengar setiap Pro 1. Baik. Di WhatsApp juga kita sepertinya terputus ya dari Pak Haris. Nah, mohon maaf ada kendala Pak Haris, jadi tidak bisa kami terima ya. Baik, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin merequest langsung lagu favorit Anda di kedua telepon di 0213440696 dan juga 0213441499. Baik, ini sudah terhubung kembali dengan Ibu Ana di Sorong, Papua. Selamat malam, Ibu Ana, Ruang Rindu.
2: 3441499. Baik, ini sudah terhubung.
0: Selamat malam, Ibu Ana.
3: Selamat malam, Kak iya. Berli, apa kabar?
0: Puji Tuhan diberikan kesehatan. Tapi mohon maaf, Ibu Ana, boleh sedikit hujan, mengecilkan audionya.
3: Guyur hujan, Sorong.
0: Baik, iya, selepas diguyur hujan ya, Ibu Ana izin boleh mengecilkan audio radionya.
3: Oh, iya,
0: karena ada feedback ke kami.
3: Oke.
0: Okay. Baik.
3: Oke, okay, udah.
0: Sudah, Ibu Ana. Kabar okay, sehat okay. Ya.
3: Oke. Iya, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Kak Berli, saya mau request lagunya ini dari Rosi Andreas.
0: Rosi. My Love. Mm-hmm. Rosi Andreas dengan My Love. Oke, dipastikan terlebih dahulu. Oh, belum tersedia, Ibu Ana. Mungkin ada lagu lain.
3: Kalau Darling I Love You tuh.
0: Darling I Love You.
3: I Love You.
0: Iya, juga belum ada, Ibu Ana.
3: Ya, yang ada apa, Kak Perli?
0: Yang ada di playlist ya. Dari Dewa 19 dengan ya. Sebelum Kau Terlelap, atau dari Boyz II Men dengan Water Runs Dry, atau versi dari 2D featuring Malida dengan Sementara Berpisah.
3: Yang nomor 2 tadi aja, Kak Perli.
0: Yang kedua ya, dari Boyz II Men. Dikirimkan untuk siapa, Ibu Ana?
3: Kirimkan buat Ibu Sauri, Ibu Dindin, Ibu Eka, Ibu Parida, Teh Dinda, Ibu Endang, Ibu Marpati, Ibu Iren, Pak Benijo Manado, apa kabar? Pak Haris, Pak Doni, Pak Andi Yudhistira, Pak

0: Andi di Batam, Pak Suhudi, Bang Jamal, Pak Predi Merauke, Ibu Rista Sregar, Ciguria, Kak Puja, Pak Willy, Pak Widi, Pak Leman, Pak Jerry, ya udah itu aja Kak.
1: Baik.
0: Semoga salam kompak selalu, semoga kita semua diberikan kesehatan.
1: Amin doang
0: Kak
1: sama
0: Berli
1: Ibu
0: yang
1: Ana.
0: bertugas beserta krunya, semoga diberi kesehatan
1: Amin, amin.
0: dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga di
1: Amin,
0: dalam
1: terima kasih.
0: pekerjaannya. Terima kasih
1: Iya.
0: Kak Perli. Selamat
1: Terima kasih, selamat malam.
0: malam.
1: Ditunggu untuk
0: Assalamualaikum,
1: lagunya.
0: dadah, bye-bye.
1: Waalaikumsalam, dadah, bye-bye. Dari Ibu Ana di Sorong, Papua. Baik, bagi pendengar sekali lagi bisa bergabung untuk merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia, yang dirilis di era 50-an sampai dengan 90. Kami tunggu di kedua line telepon dan juga di WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta.

0: Murika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika, dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya, kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini, wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: 91,2% RRI Jakarta, Rita Effendy dengan Telah Terbiasa, yang populer di era 90-an dengan tema lagu kesedihan dan ketegaran setelah terbiasa hidup ya bersama dengan seseorang yang kemudian pergi ataupun berubah. Baik, di line telepon langsung kita akan sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Ferli.
0: Terima kasih, Tedinda. Apa kabar, Tete?
1: Tete sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, diberikan kesehatan pun, Tedinda. Terima kasih.
1: Iya. Jakarta tadi sempat hujan nggak?
0: Di siang tadi sempat hujan, Tedinda, tapi saat ini cukup cerah ya, sore hingga malam hari.
1: Ya, tim sudah pulang?
0: Sudah, Tedinda, karena pasca sakit ya, Noval, jadi lebih baik pulang untuk beristirahat.
1: Oh begitu, siapa yang sakit?
0: Noval.
1: Oh tuh, kemarin, oh iya pantas kemarin suaranya agak-agak gimana gitu.
0: Betul, ya. Tedinda, iya.
1: Oke lah, baik. Kita punya untuk Novan ya.
0: Betul.
1: Selo aman ya, Selo ini sehat ya, Selo.
0: Selo diberikan kesehatan juga, Tedinda.
1: Darli juga selalu sehat walafiat ya, pulang nanti hati-hati.
0: Amin, terima kasih, Tedinda.
1: Tete mau satu lagu dari Eric Clapton, boleh?
0: Eric Clapton yang berjudul?
1: Tears in Heaven.
0: Tears in Heaven dari tahun 92. Dikirimkan untuk siapa lagunya, Tedinda?
1: Ya, dari Eric Clapton ya. Oke, doa terbaik dari Tete untuk Ferli ya. Terus Tete mau jumpa sama temannya, antaranya untuk untuk Ibu Wati, Ibu Wati Snardono, ya, Ibu Endang, semoga cepat pulih ya Ibu Endang. Juga ada Ibu Dindin, juga siapa? Ete Rustam Rajami, juga Ibu Saurin. Next ke mana? Ke Bang Rey. Ada Pak Kuat juga. Ada Kang Ujang Tea, ada juga Mas Doni, ke mana lagi? Ya, ke tengah Indonesia ada Diona, ke timur Indonesia ada Ibu Ana, juga ada Kakak Puja. Kembali ke tengah lagi ada Kang Alex, Kakak Grace dan Kakak Cliff juga ya. Oke, selamat malam semuanya, selamat istirahat. Dari Tete cukup dulu, ada lagunya Ferli?
0: Sudah disiapkan, paling atas okay. Tedinda okay. Iya.
1: Kalau gitu dilanjut, thank you,
0: malam. Terima kasih, bye-bye. Selamat malam, bye-bye. Baik, dari Kapuja di Bintuni, Papua. Sapa kembali juga ada Pak Haris di Kalianyar. Selamat malam, Pak Haris, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mas Ferli.
0: Baik, apa kabar Pak Haris?
2: Berbagi rindu, memori lihat lagu.
0: Iya, terima kasih, kabar sehat Pak Haris?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan Pak Haris.
2: Ini lagunya sekarang
0: 50, dari betul 50-an bottomnya ya? 50, betul
2: 90.
0: Betul, Pak Haris.
2: Lebih asik dong.
0: Tentunya.
2: Iya. Lagu dari The Black Brother ada Mas?
0: The Black Brother yang berjudul
2: Hari Kiamat.
0: Oke, tapi yang tersedia hanya versi lagu yang berjudul Kotaku Jayapura. Mungkin ada yang lain, Pak Haris?
2: Oh, dari Alin deh. Alin. Alin, Christoph.
0: Alin dengan lagu yang berjudul Christoph.
2: Alin.
0: Alin judul lagunya ya.
2: Alin. Christoph.
0: Belum tersedia, Pak Haris, mohon maaf.
2: Ini aja deh. Bed of Roses.
0: Bed of Roses dari Guns N' Roses atau
2: dari Bon Jovi?
0: Dari Bon Jovi ya, baik, disiapkan. Dikirimkan untuk siapa lagunya, Pak Haris?
2: Untuk Mas Perli, tetap sehat selalu ya, Mas ya.
0: Amin, terima kasih Pak Haris.
2: Dan juga tadi itu untuk Kak Ana, Kak Puja, Kak Diona, Ibu Ria Panjaitan, untuk Bang Alek. Untuk Sampai, Pak Kuat, dan juga untuk Din, Pak Aritopan, Bu Alma, dan semuanya dah yang ada di Pro 1 FM. Manapun berada, tetap sehat lalu dan semangat ya Mas.
0: Amin, doi sama Pak Haris.
2: Ya, sama-sama Mas.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas Ferdi.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Paris di Bogor kembali menyapa ada Bung Brandy ya, tadi belum sempat terbaca. Ya, selamat malam Rua Rindu. Request lagu dari Andre Hehanusa dengan Bidadari. Salam untuk kru yang bertugas dan juga penyiar dari Bogor Dingin. Baik, terima kasih Bung Brandy untuk requestannya. Juga Ibu Risa Seregar malam, Ibu Risa request lagunya dari Endang Estaurina dengan Hujan Datang Lagi. Salam untuk Ibu Wati, Ibu Mujiati, Ibu Sorin Ciguria, Ibu Yati Suyanto, Ibu Joyce, Pak Kuat, Pak Ri, dan salam kompak ya untuk kru juga. Kembali menyapa ada Ibu Dindin di Bekasi malam. Ibu Dindin minta lagu dari Ebit Giade dengan Elegi Esok Pagi. Salamnya untuk Pak Ali Topan, Bang Haris, Bang Ri, Pak Kuat, Ibu Saurin, Ibu Tati, Ibu Siti, Ibu Eti Rustam, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Tadinda, Ibu Helmi, Ibu Wulan, Ibu Ana, Kak Deona, Kak Puja, Ibu Eka, Ibu Linda, dan Ciguria. Terima kasih. Salam bahagia. Kembali menyapa ada Bung Ri di Cibinong malam, Bung Ri.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Selamat malam, Bu Ferli.
0: Selamat malam, Bung Ri. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat ya.
3: Bung Ferli sehat ya.
0: Pun diberikan kesehatan. Terima kasih Bung Ri.
3: Ini lagu tahun 50-an ya.
0: 50 sampai dengan 90. Karena ini baru perdana di bulan Mei ini. Tapi untuk minggu depan 50 ya, sampai dengan 70 nih. Iya.
3: Mantap nih lagu-lagu zaman engkong saya ini.
0: Baik, untuk lagu yang mungkin punya memori dengan engkong kesayangan.
3: Oh, saya mau dengerin ini aja deh, Queen.
0: Dari Queen, yang berjudul?
3: Dari Queen, Love of My Life.
0: Love of My Life. Baik, dikirimkan untuk siapa lagunya, Bung Ri?
3: Baik, kalau ada. Selamat malam ya, tadi buat Pak Haris. Selamat malam, Pak Kuat, Bung Bram, Bung Randy, Teh Dinda, Damang Teh, Bogor, Kak Joyce, Kak Leona, kemudian ada Kak Puja tadi ya, Kak Ica, Kak Ciguria, Ibu Dindin, Ibu Wigati, Ibu Saurin, Bu Yati Suyanto, Ibu Sri, Ibu Lisa Siregar, dan Ibu Eti Rustam. Juga buat Bung Ferli ya, makasih udah diputerin nih lagu enak nih.
0: Terima kasih Bung Ri. Ditunggu untuk lagu requestannya ya. Selamat malam. Baik. Dari Bung Ri di Cibinong. Sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di malam hari ini untuk merequest lagu favorit Anda dari 50 sampai dengan 90. Hanya untuk hari ini saja. Untuk minggu depan, setiap hari Kamis, dari versi lagu-lagu 50, 60 sampai dengan 70. Oke, dari 50 sampai dengan 70. Ya, kami tunggu di kedua line telepon 0213440696 dan 0213441499 dan juga di WhatsApp call ataupun chat dan voice note juga bisa bergabung di 0811-7972-7912. Baik, kita sebelum memutarkan lagu-lagu yang sudah direquest, kita sapa kembali di line telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Kak Ferli.
0: Selamat malam dengan Kak Deona.
4: Iya.
0: Iya. Apa kabar
4: Kak Deona?
0: Masih ingat tapi
4: puji Tuhan kabar baik.
0: Puji Tuhan kabar baik ya. Baik.
4: Kak Ferli pasti baik juga ya.
0: Iya.
4: Oke. Aduh agak ini.
0: Iya betul.
4: Agak salah tiba-tiba nih. Panas makan ini masih coklat sambil makan.
0: Baik, iya. Ke Deona untuk lagu yang bisa kami putarkan.
4: Tahun berapa tadi? Agak panjang range-nya ya.
0: 50 betul. Sampai dengan 90 hanya malam hari ini saja.
4: Wah, spesial malam ini. Luar biasa.
0: Karena minggu depan sudah 50 sampai 70. Silakan Kak Deona.
4: Oke. Dari Tillman Brothers.
0: Tillman Brothers. Wow, ya, oke, kita rock and roll berarti ya.
4: Iya, betul. Senang juga ada orang Kupang yang zaman dulu sudah berkarya begitu ya.
0: Salah kita satu
4: bisa yang lagu-lagu ya. 70-an itu diulas penyanyinya nah, gitu kan biar pendengar juga tahu
0: spesial ya. Edisi spesial, betul.
4: Kita kan lebih tahu lagu yang kekinian, lagu yang zaman dulu nggak tahu juga gitu kan ya.
0: Betul, terima kasih sarannya Kak Deona.
4: Iya. Oke. Apa judulnya yang ada Kak Ray?
0: Dari Tillman Brothers ya. Sebentar dipastikan terlebih dahulu. Oke. Baik.
4: Kalau Tina Tillman juga ada ya anaknya.
0: Ya, ada Tillman Brother ya. Oke, okay. Ini untuk versi internasional mereka atau?
4: Yang internasional boleh.
0: Internasional ya. Oke, okay, dipastikan terlebih dahulu. Mm-hmm. Ada Bossa Nova Baby atau ada judul lagu yang sudah disiapkan, Kak Diona? Black Eyes Rock juga ada.
4: Apa tuh, Kak, boleh? Yang disiapkan di kafe itu apa kira-kira?
0: Yang tersedia ya?
4: Yang tersedia ya.
0: Black Eyes Rock, terus juga ada Bossa Nova Baby. Ada juga.
4: Boleh Bossa Nova Baby nggak apa-apa? Kalau agak beatnya agak kenceng nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
4: Oke, boleh.
0: Oke, dikirimkan untuk siapa lagunya?
4: Tadi ada Bung Randy kalau tidak salah ya. Selamat malam. Mohon maaf kalau tadi menyapa Leona, kalau mungkin itu untuk saya, mohon maaf namanya Deona, pakai D bukan pakai L ya. Saya tadi sempat dengar ada buat Leona gitu, bukan sok kepedean gitu kafe ya, tapi mungkin untuk Deona. Karena banyak teman-teman yang kira Deona itu Leona begitu, jadi harus diklarifikasi sedikit begitu ya. Oke, okay, terus ada Bang Haris juga dan keluarga di Jakarta Barat. Terus ada Ibu Wati Sumardono. Terus ada Teteh Dinda juga, Kakak Puja di Bintuni. Terus ada Oma Mujiati. Terus ada Ibu Merpati juga, selamat malam. Terus buat Kong Dani, buat siapa lagi ya, Pak Ali Topan, Kang Alex di Manado, pokoknya buat semua-semua aja deh kafe yang udah gabung, yang lagi pantau juga.
0: Baik.
4: Selamat malam, selamat mendengarkan saja. Buat kafe dan tim yang bertugas, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Iya.
4: Oke.
0: Okay. Terima kasih Kak Diona, selamat malam. Ya, ditunggu untuk lagunya, baik. Dari Kak Diona di Kupang. Sekali lagi pendengar, masih kami tunggu di kedua line telepon kami 021-344-0696 dan 021-344-1499 ataupun di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Bon Jovi with Bed of Roses yang dirilis di tahun 1993. Dan juga tentunya pendengar, lagu ini yang mengangkat nama Bon Jovi ya. Dan lagu ini menceritakan tentang kehidupan seseorang musisi yang sering berpergian dan merasa kesepian jauh dari orang yang dicintainya. Ya, pendengar, kita akan langsung menyapa sudah bergabung di line telepon Pro 1. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bang Sari.
0: Iya, selamat malam, dengan ibu siapa dan di mana?
1: Ibu Umi di Pesanggerahan.
0: Ibu Umi di Pesanggerahan, apa kabar Ibu Umi? Ya,
1: kabar baik, udah lama gak ketemu Bang Sari.
0: Iya, berjumpa kembali kita di udara Ibu Umi.
1: Iya, sehat ya Bang Sari ya.
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan Ibu Umi.
1: Iya, amin.
0: Amin.
1: Ya Bang Sari, mau request aku ya.
0: Yang berjudul?
1: Lagunya Iwan Fals itu,
0: Iwan Fals.
1: Galang Rambu Anarki.
0: Galang Rambu Anarki dikirimkan untuk siapa ya, lagunya Ibu Umi?
1: Untuk ini anak saya satu-satunya lagi.
0: Okay.
1: Ya Umi, sama untuk Ibu Muji, Ibu Dindin, juga Pak Ritopan, ya semua yang lagi dengerin acara Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Gitu aja Bang Wadi, khusus Bang Wadi, sehat selalu, terima kasih.
0: Sehat selalu bersama selamat dengan keluarga tercinta. Selamat malam Ibu Mi. Terima ya. Kasih.
1: Iya. Sama-sama.
0: Baik, dari Ibu Umi di Pesanggerahan, kita kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Bambang Ciseng, selamat malam. Ruang Rindu minta lagunya dari Chris yang berjudul Merpati Putih. Terima kasih. Juga ada Ibu Eka ya. Selamat malam Ibu Eka, minta diputarkan lagunya dari Mariah Carey dengan Hero. Salamnya untuk pendengar dimanapun berada. Terima kasih juga. Oke, kembali menyapa ada Ibu Saurin di Gria Simpruk ya. Minta lagunya dari Dolly Parton dengan You Are. Terima kasih. Salamnya untuk Ibu Dindin, Ibu Yati, Ibu Mujiati, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Ibu Maharani, Ciguria, Kak Ana, Kak Puja, Tedinda, Pak Parsudi, Bang Rey, dan semua salam sehat bahagia. Kalau tidak tersedia, pilihkan saja ya. Ada lagunya dari Dolly Parton. Baik, terakhir kita sebelum memutarkan lagu requestan, kembali menyapa ada dari 0838, selamat malam Bung Arman di Indramayu. Request lagu dari Mariah Carey dengan Hero, ini pas sekali ya, yang request dari Ibu Eka, lagu yang sama sudah siap diputarkan. Salam untuk keluarga besar yang ada di kawasan Narmada, Lombok Barat, dan juga untuk pendengar Pro 1. Untuk abangnya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Sehat juga untuk Bung Arman. Baik pendengar, kami masih tunggu di WhatsApp saja. Bisa chat, call, ataupun voice note di 0811 7972 7912.

0: soal hidup sehat dan masa depan.
1: Bener, yuk kita ikut gerak.
0: Indonesia kuat dimulai dari kita.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Endang Estorina dengan Hujan Turun Lagi. Ini adalah requestan dari Ibu Rista ya di Bekasi. Baik, kita akan sapa-sapa terakhir yang sudah bergabung di WhatsApp malam hari ini. Ada dari 085183 sekian-sekian. Ruwaridu, selamat malam Averly. Ada Ibu Nunuk di Villa Pertiwi Depok, request lagu Kerinduan dari The Rollies. Salam untuk Averly dan juga kru, sehat semuanya, amin. Tapi mohon maaf Ibu, lagunya belum tersedia. Oke, juga ada Ahmad Saferi Tangerang, minta lagu dari Bing. Oh, minta lagu Bang dari almarhum Titi Puspa, dikirimnya untuk semua pendengar Pro 1, diputarkan untuk salah satu karya dari Titi Puspa ya, yang terbaik. Ada juga Rahardi di Pamulang Permai 1, salam hangat Ruwa Rindu. Malam ini pengen request lagunya dari Iwan Fals dengan Siang Seberang Istana. Tapi sebelumnya mohon maaf, sudah diputarkan Galang Rambu Anarki untuk lagu karya dari Iwan Fals. Salam untuk semua pendengar Pro 1, salam sehat sejahtera. Terima kasih juga untuk Rahadi. Oke, dari 0852 sekian-sekian dari Marwaji Balaraja Tangerang Banten, request lagu dari OB Mesek dengan Aduh Rindu. Salam untuk warga perantau asal Kebumen di sekitar Jabodetabek aja. Dan untuk yang bertugas, terima kasih. Dari OB Mesek ya, dipastikan terlebih dahulu. Oke, baik, juga ada dari 089532 sekian-sekian, selamat malam. Ada Ibu Rina di Bogor, malam Ibu Rina, minta lagu dari Ebit Giade dengan Asmara. Salamnya untuk yang lagi mendengarkan Pro 1, terima kasih. Untuk abang yang sudah bacakan request juga untuk Ibu Rina ya. Juga tadi Bung Rey yang sudah bergabung di line telepon. Baik, sebelum menutup kebersamaan, saya membacakan surat panggilan teguran atas nama Hari Setio Santoso Esa sebagai jurusita pengganti dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat memanggil Ruhimat, dahulu beralamat di Jalan Kampung Cibadak nomor 110 RT 4 RW 2 Kelurahan Suradita, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2, terbanding 2 yang disebutkan sebagai termohon eksekusi 2. Agar termohon eksekusi 2 datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat kelas 1A. Khusus dalam pelaksanaan teguran yang terhadap pemohon eksekusi pada Senin 8 Juni 2026, pukul 10 bertempat di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat beralamat di Jalan Letjen S. Parman, Kavling 71, Slipi, Jakarta Barat. Perlu hadirnya untuk diberikan teguran ataupun unmanning agar dalam tempo 8 hari terhitung hari dan tanggal teguran untuk melaksanakan ataupun memenuhi bunyi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 54 garis miring PRTG garing 2025 garing PN Jakarta Barat tanggal 16 Juli 2025 JO putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 1032 garing PRT garing 2025 garing PN DKI tanggal 30 September 2025 dalam perkara antara Ahmad Naufal Setiawan, semula selaku penggugat ataupun pembanding yang sekarang disebut sebagai pemohon eksekusi, melawan 1. Fahrudin, semula selaku tergugat 1 ataupun terbanding 1 yang sekarang disebut sebagai termohon eksekusi 1. Yang kedua, Ruhimat, selaku tergugat 2 ataupun terbanding 2 yang sekarang disebut sebagai termohon eksekusi 2. Yang ketiga, Sumarni, semula selaku turut tergugat 1 ataupun tergugat terbanding 1 yang sekarang disebut sebagai turut termohon eksekusi 1. Dan keempat, Putri Kinasi SHMKN, semula turut tergugat 2 ataupun turut terbanding 2 yang sekarang disebut sebagai turut termohon eksekusi 2. Demikian relaas panggilan ataupun teguran yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Hari Setio Santoso dan juga Kepala RRI Jakarta. Baik, pendengar, kita akan menutup kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar di malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23. Akhir kata, saya Ferly Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, semesta memberkati.

Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan?
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik, bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
1: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
0: Betul Bu.
2: Jakarta malam ini, Instagram @RRIPRO.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

Renungan kali ini mengisahkan seorang remaja yang tinggal di sebuah kota kecil. Tampak seorang remaja tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Nah, kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya remaja itu kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Lalu keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan apabila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab 5 pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaannya yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang ini, tetapi belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan si pemilik toko. Oh, kalau begitu saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada sebuah remaja lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti remaja sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan yang ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu mau tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali. Melihat kesungguhan remaja ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada orang seusiamu yang datang kemari untuk menanyakan berapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya sedang menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang, saya jawab tidak ada, dan pelamar kerja yang tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, anak muda, saya memang tidak menyediakan sepeda, tetapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantarkan barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar si anak menjawab, terima kasih pak, saya siap bekerja keras. Apa perbedaan 2 remaja pencari pekerja tadi? Mereka mencari kesempatan yang sama dan pekerjaan yang sama pula. Akan tetapi cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Sementara pelamar kedua dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 7 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 8 bulan Mei tahun 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi tentunya. Binda hadir menemani Anda di Jakarta pagi ini. Gimana, sudah ketemu hari Jumat lagi nih? Ya, udah mendekati di akhir pekan. Tetap semangat juga untuk Anda yang hari ini tetap beraktivitas ya. Bergabung, menyimak juga Mutiara Pagi yang akan kami hadirkan untuk mengawali Jakarta pagi ini di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499.

sahabat Nabi yang pingsan. Asal-usul anjuran makan sahur bermula dari kisah salah satu sahabat Nabi, yaitu Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah adalah sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh di kebun kurma. Pada awal puasa Ramadan, disyariatkan anjuran mengenai berbuka dan sahur belum begitu jelas. Alhasil, banyak umat Islam yang tidak sempat makan sepanjang malam juga melewatkan sahur dan baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal suhu udara di Madinah sangat terik. Suatu ketika, Qais bin Sirmah yang sedang berpuasa pulang dan mendapati istrinya tidak memiliki makanan di rumah. Ketika sang istri pergi mencarikan makanan, Qais tidur karena lelah seharian bekerja. Qais tidur pula semalaman karena istrinya tidak tega untuk membangunkannya. Qais pun melewatkan makan sahur dan tetap berpuasa meski belum makan dan minum sejak hari sebelumnya. Pada tengah harinya, Qais pun jatuh pingsan. Dari kisah Qais bin Sirmah inilah anjuran makan sahur mulai diperintahkan. Sesaat setelah kisah Qais sampai kepada Rasulullah, turun ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Berikut bunyi penggalan surat Al-Baqarah ayat 187. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Turunnya ayat tersebut membuat umat Islam tak lagi kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa, karena ketentuan-ketentuannya sudah sangat jelas.

menemani Anda di Jakarta pagi ini pendengar. Dan sebelum menuju ke Mutiara Pagi, mari kita akan simak Muratal Quran Surah Al-Mulk ayat 1-12 berikut ini.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta Pagi.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita Bu.
1: Setuju, aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset.
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda di hari ini dengan tema kita, yaitu memaknai 4 bulan haram dan keutamaan rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah. Bersama dengan penghulu KUA Kecamatan Senen Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, dengan Pak Fauzi Ahmad Syahreza LCSAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fauzi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah, baik.
4: Syukur Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di Mutiara Pagi dan hari ini dengan tema memaknai 4 bulan haram dan keutamaan rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah. Silakan, seperti apa yang perlu dipahami oleh pendengar Pro 1 Jakarta. Silakan Pak Ustadz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.

0: بالعالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين والحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan di sisa daripada umur kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau. Hingga kita daripada umat beliau, mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI Jakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam memaknai bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termaktub di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas-samawati wal-ardh minha arba'atun hurum. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an sesungguhnya bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Ketetapan yang Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram ini dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya dalam hadis Bukhari, yaitu dikatakan inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumadai wa sya'ban, yang artinya sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana mestinya. Hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dalam setahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia, 3 darinya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan juga satu yang jauh yaitu adalah bulan Rajab. Yang bulan Rajab ini ada di antara bulan Jumadil Tsani dan juga bulan Sya'ban. Memaknai daripada 4 bulannya diagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', menegaskan bahwa memperbanyak puasa, sholat sunnah, serta amal-amal kebaikan di bulan-bulan haram merupakan anjuran yang sangat utama. Dalam surat At-Taubah di atas tadi, menegaskan bahwa larangan untuk tidak menzalimi diri sendiri bukan sekedar sebagai larangan umum, tetapi sebagai larangan yang lebih tegas terutama terkait dengan perbuatan dosa. Keempat bulan tersebut memiliki keutamaan yang sama-sama signifikan meskipun Rajab terpisah dari 3 bulan yang lainnya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menyakiti atau menzalimi dirimu sendiri di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah atau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan terhadap perbuatan maksiat dalam ayat tersebut tidak hanya bersifat umum, melainkan menjadi lebih mendalam dan insidious selama 4 bulan. Dalam konteks ini, bulan-bulan tersebut memberikan panggilan kuat untuk menjauhi perbuatan dosa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks agama Islam, keempat bulan haram menjadi periode yang istimewa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan dosa. Kesadaran akan keutamaan ini memperkuat komitmen umat Islam untuk menjadi hidup yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak hanya selama 1 bulan melainkan sepanjang tahun dengan perhatian khusus pada bulan-bulan yang dianggap suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Apa yang kita punya saat ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri yang kita punya pada saat ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setiap tarikan nafas kita, kita hadiahkanlah untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kullu nafsin min anfasik jauharatun la qimatalah. Bahwa setiap tarikan nafas kita adalah permata yang tak ternilai harganya. Maka dari itu, jangan pernah kita terdetik di dalam hati kita bahwa setiap tarikan nafas kita hanya dibuang, hanya sia-sia, tidak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakailah semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah taala untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaknai dengan 4 bulan haram yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan daripada rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya banyak sekali rangkaian-rangkaian ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika awal bulan Dzulhijjah masuk, maka disitulah langsung diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, rangkaian ibadah yang pertama adalah berpuasa. Bulan Dzulhijjah dianjurkan di dalamnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya yaitu adalah melaksanakan puasa pada 1 hingga 9 Dzulhijjah. Yang mana pada tanggal 1 hingga tanggal 7 Dzulhijjah disebut dengan puasa Dzulhijjah. Kemudian sedangkan pada tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan puasa Tarwiyah. Dan juga di tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan puasa Arafah. Amalan-amalan pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah termasuk puasa pada awal bulan ini, yaitu disebut lebih baik daripada jihad fi sabilillah, yaitu di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan bahwa ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla minhu fi hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak ada hari di mana amal saleh di dalamnya sangat dicintai Allah melebihi 10 hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Kemudian sahabat bertanya, "Apakah amal itu dapat membandingkan pahala jihad fi sabilillah?" Qala Rasulullah mengatakan, "Walal jihad fi sabilillah." Tidak sebanding. Tidak sebanding dengan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah tersebut, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai. Bahwa tidak sebanding kecuali ada seorang laki-laki yang mengorbankan dirinya, yang mengorbankan daripada hartanya, dan dia kembali tanpa membawa semua itu sehingga dia mati syahid. Tentu yang demikian itu mati syahid adalah lebih baik bagi orang tersebut. Inilah yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kita dianjurkan untuk berpuasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu adalah puasa Dzulhijjah, kemudian di tanggal 8 itu adalah puasa Tarwiyah, dan di tanggal 9 itu adalah puasa Arafah. Inilah rangkaian yang pertama dalam ibadah di bulan Dzulhijjah. Kemudian rangkaian yang kedua, yaitu sebagaimana yang sudah kita ketahui, yaitu adalah adanya ibadah kurban. Yang mana ibadah kurban ini adalah dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ibadah kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, yang mengingatkan kita akan ketaatan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga putranya yang soleh yaitu Nabi Ismail alaihi salam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perintah kurban juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, sebagaimana kita tahu ayatnya, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Kita berfokus pada fashalli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Di sini Allah menyuruh kita untuk senantiasa setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa berkurbanlah untuk membuktikan daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah taala mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil anhal. Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muqbitin. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau mendedikasikan hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah kurban ini ditunjukkan kepada orang-orang yang mampu, bagaimana diriwayatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki kemudian dia tidak mau untuk melaksanakan kurban, maka jangan sekali-kali mendekati musala kami. Yang dimaksud di sini adalah bahwa Rasulullah paling benci orang-orang yang pelit untuk mendedikasikan, untuk mendermakan dari hartanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita dikasih rezeki yang banyak oleh Allah, dikasih keluasan harta yang banyak oleh Allah, maka pakailah itu semua untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketahuilah bahwa berkurban pada hari raya Idul Adha merupakan salah satu penyebab diangkatnya bala dan musibah oleh Allah dan pengampunan bagi yang berkurban serta akan dihindarkan dari siksa api neraka. Sebagaimana Nabi katakan, "Man dhaha thayyibatan biha nafsah muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar." Itu barang siapa yang berkurban dengan lapang dada karena Allah, maka sungguh merupakan hijab dan benteng bagi dirinya dan siksa dari api neraka. Maka dari itu, jangan lupa. Sekarang banyak orang-orang sedang mencari hewan-hewan kurban untuk disembelih ketika hari raya Idul Adha. Tapi niatkanlah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer-pameran, akan tetapi hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang terakhir yaitu di bulan Dzulhijjah yaitu adalah ibadah haji. Sebagaimana yang kita tahu, sudah banyak daripada jamaah-jamaah haji Indonesia telah berangkat ke Baitul Muharram yaitu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu adalah pergi haji. yang mana ibadah haji merupakan amalan utama yang dianjurkan di dalam bulan Dzulhijjah. Perintah ini Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'alim. Bahwa Allah katakan, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan perjalanan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Kita menyadari bahwa dari seluruh penjuru dunia, seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah haji datang berbondong-bondong ke Baitullah untuk beribadah haji dan mengharapkan hajinya haji yang mabrur, yaitu adalah laisa lahul jazaa' illal jannah, tidaklah melainkan balasan dari Allah, yaitu adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang yang pergi haji itu adalah orang-orang yang memang dianggap mampu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewajiban daripada haji ini pun tidak terlepas dari syarat yang utama, yaitu adalah manistata'a ilaihi sabila, yaitu yang mampu untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Dan juga daripada haji ini, orang-orang yang pergi haji tidaklah boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, al-hajju asyhur ma'lumat sama farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, yang mana haji itu ya kan berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji, janganlah dia berbuat rafath, kemudian janganlah dia berbuat maksiat, dan jangan bertengkar ketika ibadah haji. Inilah rangkaian-rangkaian ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Islam di bulan Dzulhijjah. Bagi kita yang belum berkesempatan untuk ibadah haji, maka jangan lupalah dari awal daripada bulan Dzulhijjah kita laksanakan daripada puasa Dzulhijjah sampai tanggal 7, kemudian tanggal 8-nya puasa Tarwiyah, dan tanggal 9-nya adalah puasa Arafah. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah kurban. Ini pun dengan kriteria bagi yang mampu melaksanakan ibadah kurban, punya keluasan rezeki, silakan untuk melaksanakan ibadah kurban dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita punya rezeki banyak akan tetapi pelit kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang punya keluasan rezeki yang lebih lagi dari Allah, daftarkanlah diri kita untuk ibadah haji ke Baitullah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah membawa keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan oleh Allah bisa pergi ke Baitullah dan berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan bagi para pendengar RRI Jakarta. Mungkin ada yang ditanyakan.
1: Iya. Baik, kita akan break dengan sejenak sebuah lagu Islami ya Pak Ustadz, sebelum kita kembali ke pertanyaan pendengar ya. Dan untuk Anda silakan boleh ikut bergabung pendengar di 0811 7927 di Mutiara Pagi.

0: kembali menemani Anda di Mutiara Pagi, masih dengan tema memaknai 4 bulan haram dan keutamaan rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah. Masih bersama dengan Pak Fauzi, bersama kami ya Pak.
1: Iya.
0: Iya. Ini sudah ada pertanyaan dari pendengar yang bergabung di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Seperti ada Pak Arif di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ingin bertanya terkait mengenai apakah pahala amal baik di bulan haram ini memang dilipat gandakan? Lalu apakah dosa yang juga lebih berat jika dilakukan di bulan tersebut? Terima kasih, silakan.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Ari di Jakarta Pusat. Baik, benar bahwa amalan-amalan yang kita kerjakan selama di bulan yang diagungkan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikannya akan dilipat gandakan berupa pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati bagi mereka-mereka yang coba-coba untuk bermaksiat di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haruslah kita memuliakan daripada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sambil melatih diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai selepas daripada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah ini, ya kan? Terus kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita bisa melewati 4 bulan ini dengan penuh ketaatan kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, dan bulan selanjutnya pun harus dilanjutkan untuk melanjutkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya di 4 bulan ini kita mengagungkan daripada 4 bulan ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara memperbanyak daripada ketaatan dan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
0: Iya. Baik. Ada Ibu Ina di Jakarta Selatan juga bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ingin bertanya terkait mengenai bagaimana cara untuk bagi kita mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya menghormati bulan-bulan haram dalam Islam. Apakah ada pendekatan tertentu yang bisa kita ajarkan? Terima kasih. Silakan.
1: Baik, Bu Ina di Jakarta Selatan, dalam rangka mengajarkan anak di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Yaitu dengan gimana caranya orang tua itu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala beriringan dan mengajak anak-anaknya juga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang tuanya mengerjakan ketaatan kepada Allah, akan tetapi anaknya dibiarkan saja. Maka sebagai orang tua yang bijaksana, hendaklah orang tua tersebut untuk mengikut sertakan daripada anaknya di dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga walaupun dia nanti dewasa dan sudah berpisah dengan orang tuanya, dia akan tetap mengingat apa yang diajarkan oleh orang tuanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan ada juga ini yang bergabung, Ilham di Jakarta Selatan, ingin bertanya terkait mengenai apakah puasa Arafah ini hanya dianjurkan bagi yang tidak sedang berhaji, dan seperti apa keutamaan yang bisa kami dapatkan? Terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, siapa tadi Pak namanya?
0: Ilham di Jakarta Selatan.
1: Oke, Mas Ilham di Jakarta Selatan. Baik, kita sebagai orang-orang yang memang tidak berangkat haji, itu adalah disunahkan bagi kita untuk mengerjakan puasa. Itu tadi sudah disampaikan bahwa di tanggal 9 Zulhijjah itu ada yang namanya puasa Arafah. Kita di sini puasa Arafah, sementara yang haji di sana sedang wukuf di Arafah. Sama-sama sedang terik-teriknya panas di sana, teriknya panas juga sama. Di sini juga kita menahan haus dan lapar juga sama. Jadi sama-sama apa namanya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di sana apa namanya sedang wukuf di Arafah, sebagaimana Nabi katakan al-hajju Arafah, haji itu puncaknya itu adalah Arafah. kalau dia tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Untuk mengimbangi bagi mereka-mereka yang tidak berhaji pada tahun ini, ya kan, atau tahun-tahun selanjutnya, maka Nabi Muhammad menyenangkan umatnya, yaitu dengan adanya puasa Arafah. Yang mana puasa Arafah ini, kata baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah menghapus dosa 2 tahun yang lalu. Ya, ini yang di apa namanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya kan, di dalam hadisnya, ya, bahwa puasa Arafah ini apa namanya menghapus daripada dosa apa namanya setahun yang lalu dan juga dosa setahun yang akan datang. Adapun apa namanya puasa Arafah ini adalah puasa di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang haji pun di sana berdoa kepada Allah, insyaallah doanya diijabah oleh Allah. Begitupun kita yang di sini berpuasa kemudian munajat kepada Allah, insyaallah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi bagaimana hadis yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa tanggal 1 sampai tanggal 10 itu termasuk hari-hari yang dicintai dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Dan silakan Pak Ustadz penutup di tema kita hari ini yang ingin disampaikan.
1: Baik, untuk penutup pada hari ini yaitu dengan tema tadi memaknai daripada 4 bulan ibadah haram dan juga rangkaian daripada bulan Dzulhijjah, ibadah di bulan Dzulhijjah. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nanti yang mau kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dosa yang begitu besar atau pahala yang begitu besar? Sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang nanti kembali kepada Allah, kembali ke pangkuan Allah dengan membawa pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa pahala sholat dia, dia bawa pahala kurban dia, dia bawa pahala haji dia, dia bawa pahala puasa dia. Semuanya dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, maka dikatakan oleh Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ketemu Allah mukanya berseri-seri. Nanti ketemu Allah penuh dengan kegembiraan, membawa pahala yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala karena jerih payahnya selama di dunia. Ibadah bisa dibilang memang capek, ya, penuh dengan keringat. Akan tetapi ingatlah keringat yang kita keluarkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dilipat gandakan, semuanya akan diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai kita melewatkan daripada rangkaian ibadah tadi seperti puasa, ya kan, di apa namanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian ibadah kurban bagi yang mampu, jangan lupa ibadah kurban, dan juga haji ke Baitullah, ya, apa namanya, bagi juga yang mampu, ya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, ya, mudah-mudahan kita dikasih keluasan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan juga kita bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah, hingga nanti masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.
1: Sama-sama.
0: Demikian pendengar, penghulu KUA Kecamatan Senen, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, dengan Ustadz Fauzi Ahmad Syareza, LCSAG, untuk Mutiara Pagi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977279 12. Jakarta pagi ini
1: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Provinsi yang OPD-nya hampir separuh kepala-kepalanya adalah perempuan. Bahkan beberapa kepala yang sangat strategis yang bertanggung jawab terhadap banjir pun perempuan.
3: Kepala sekolah yang melakukan pungutan, beliau akan tindak dan dievaluasi kembali kemitraannya dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Winda. Sari berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa peran perempuan di Jakarta semakin kuat dan strategis dalam pembangunan kota. Legislator DKI menyoroti dugaan pungli dalam program sekolah gratis di ibu kota. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa peran perempuan di Jakarta saat ini semakin kuat dan strategis dalam pembangunan di ibu kota Jakarta. Berikut Bentama Edita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa peran perempuan di Jakarta semakin kuat dan strategis, terlebih dalam upaya pembangunan ibu kota. Menurutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta sendiri memiliki keterlibatan perempuan yang besar dalam menjalankan struktur pemerintahan. Ia menyebut bahwa banyak organisasi perangkat daerah atau OPD di Jakarta yang dipimpin oleh seorang perempuan, termasuk pada sektor yang strategis. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Pramono dalam acara peringatan Hari Kartini tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 yang mengusung tema Berkembang Tanpa Batas, Berdaya Tanpa Sekat yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis 7 Mei 2026.
5: OPD di Jakarta mungkin salah satu provinsi yang OPD-nya hampir separuh kepala-kepalanya adalah perempuan. Bahkan beberapa kepala yang sangat strategis yang bertanggung jawab terhadap banjir pun perempuan. Bapeda, Bapenda dan sebagainya perempuan.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyebut bahwa tingginya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan turut berdampak pada peningkatan kesetaraan gender di Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender Jakarta yang mencapai 95,5%. Angka ini termasuk tinggi di Indonesia, sehingga menunjukkan bahwa akses perempuan dan laki-laki terhadap kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak saat ini sudah semakin setara. Dalam kesempatan ini, Gubernur Pramono turut mengapresiasi kontribusi besar sosok perempuan dalam pembangunan di tingkat masyarakat. Ia menyebut bahwa menurunnya jumlah RW kumuh di Jakarta dari 445 RW menjadi 211 RW tidak terlepas dari peran aktif perempuan di lapangan, seperti kader PKK, Dasawisma, hingga Jumantik. Dari hal tersebut, Gubernur Pramono mengingatkan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berperan di berbagai bidang kehidupan. Demikian, Bentama Edita melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS tetapkan 11 indikator acuan penentuan status RW kumuh di Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
6: Badan Pusat Statistik BPS bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 11 indikator sebagai acuan dalam menentukan status rukun warga RW kumuh di ibu kota. Parameter tersebut digunakan untuk memetakan 211 RW yang masuk kategori kumuh di Jakarta pada tahun 2026. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penilaian kawasan kumuh tidak semata-mata dilihat dari bentuk bangunan atau tingkat kepadatan permukiman. Menurutnya, kondisi fasilitas lingkungan dan sanitasi juga menjadi unsur penting dalam proses penilaian. Ia menjelaskan proses pengukuran dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat rukun tetangga, RT. Data tersebut kemudian dikompilasi dan dijadikan dasar penetapan status kekumuhan di tingkat RW. Demikian dikatakan Amalia di Jakarta, Kamis 7 Mei 2026.
7: Nah, kriteria dari RT kumuh itu ada 11. Pertama adalah kepadatan penduduk, kedua kepadatan bangunan, ketiga konstruksi bangunan tempat tinggal, kemudian 4 kondisi ventilasi dan pencahayaan bangunan tempat tinggal, kelima tempat buang air besar, keenam cara membuang sampah, ketujuh frekuensi pengangkutan sampah, kedelapan keadaan saluran air, kesembilan keadaan jalan lingkungan, kesepuluh penerangan jalan umum, dan 11 tata letak bangunan. Jadi esensinya adalah kekumuhan dari suatu RT yang kemudian nanti kita agregasi menjadi RW kumuh, tidak hanya dilihat dari bentuk bangunan dan kepadatan bangunannya saja dan kondisi kelayakan bangunan, tetapi juga dilihat dari kondisi fasilitas lingkungan dan sanitasi.
6: Sementara itu, menanggapi hasil pemetaan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh indikator yang digunakan dapat diperdalam dan terus diperbarui. Ia menilai validitas data menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan penataan kawasan permukiman di Jakarta. Pramono berharap penggunaan parameter yang lebih rinci dapat membuat program penataan lingkungan berjalan lebih tepat sasaran. Sejumlah program yang disiapkan antara lain perbaikan rumah warga, peningkatan sistem drainase hingga penataan fasilitas lingkungan di kawasan padat penduduk. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Legislator DKI menyoroti dugaan praktek pungli dalam program sekolah gratis di ibu kota. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
8: Program sekolah swasta gratis di Jakarta dikeluhkan masyarakat. Sejumlah sekolah yang seharusnya tidak memungut biaya ke peserta didiknya justru melakukan praktik pungutan liar atau pungli. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengungkapkan pihaknya menerima aduan terkait praktik pungli di sekolah-sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah gratis. Politisi Partai Solidaritas Indonesia itu menjelaskan, persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Demikian disampaikan Justin kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
9: Dan Ibu Kepala Dinas menyatakan bahwa itu semua tidak sah. Sekolah-sekolah yang melakukan pungutan, beliau akan tindak dan dievaluasi kembali kemitraannya dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan kita harapkan ke depannya yang namanya sekolah gratis, betul-betul gratis, tidak ada pungutan-pungutan lagi. Bila mana masyarakat mengalami hal-hal tersebut, silakan disampaikan kepada DPRD, bisa kita sebagai wakil masyarakat juga kita menerima aspirasi tersebut, nanti tinggal disampaikan saja.
8: Saat ini terdapat sekitar 103 sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah swasta gratis pada tahun 2026. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah. Namun dengan jumlah yang cukup besar, Justin Adrian menilai pengawasan harus diperketat. Justin menyoroti kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai memadai untuk melakukan pengawasan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Perkuat peran dosen dan peneliti ilmu komunikasi di Indonesia, pengurus AD PIKI periode 2026-2031 resmi dilantik. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
10: Pengurus Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia atau APIKI periode 2026-2031 secara resmi kemarin terbentuk dan dilantik di gedung IPB International Convention Center ICC Bogor, Jawa Barat. Ketua Umum APIKI Dr. Heri Budianto MSI mengatakan pembentukan APIKI merupakan langkah konsolidatif untuk memperkuat posisi dosen dan peneliti ilmu komunikasi sebagai komunitas epistemik yang solid dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi, riset, dan inovasi nasional. Lebih lanjut, saat ini menurut Dr. Heri belum ada wadah nasional yang secara khusus mempresentasikan dosen dan peneliti ilmu komunikasi dalam percaturan kebijakan pendidikan tinggi dan riset secara nasional. Untuk itu, APIKI hadir untuk membangun representasi kolektif para dosen dan peneliti ilmu komunikasi, memperkuat legitimasi profesi, serta mengintegrasikan jejaring riset nasional guna meningkatkan daya saing publikasi, inovasi, dan hilirisasi keilmuan komunikasi.
11: Tentu apa-apa yang dilakukan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat, bagi bangsa. Kolaborasi ini menjadi sangat penting karena kita tahu di dunia komunikasi saat ini ya begitu cepat terjadi perubahan. para dosen dan pasti harus merespon dengan terus melakukan kajian-kajian, kemudian pembaharuan pembelajaran dan seterusnya, sehingga ini nanti akan berdampak pada mutu dan lulusan daripada lulusan ilmu komputer.
10: Masih dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Dr. Arief Satria, sebagai keynote speaker pada kegiatan tersebut menyampaikan materinya dengan tema Peran dan Tanggung Jawab Ilmu Komunikasi, Sinergi dan Hilirisasi Riset, Kini dan Masa Depan. Menyampaikan penilaian bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental landscape komunikasi publik, di mana media arus utama tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, karena setiap individu kini dapat menjadi produsen sekaligus penyebar berita melalui platform digital. Akibatnya, menurut Prof. Heri, komunikasi seringkali tidak lagi berorientasi pada substansi, tetapi justru lebih mengejar viralitas. Aris Basuki, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, seorang pengendara mobil ditemukan tak bernyawa di dalam kendaraannya di Jalan Auto Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Alwan Syadam melaporkan.
12: Seorang pengemudi mobil ditemukan tak bernyawa di dalam kendaraannya di Jalan Auto Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan mesin mobil yang masih menyala di pinggir jalan. Peristiwa tersebut sempat mengejutkan warga dan para pengguna jalan yang melintas di lokasi itu. Sebuah mobil minibus bernomor polisi B2184BZF terlihat berhenti di bahu jalan dengan kondisi mesin masih hidup. Saat diperiksa warga, pengemudi terlihat dalam posisi miring ke samping di kursi kemudi dan tidak memberikan respons. Warga bersama petugas Satuan Lalu Lintas Polsek Cengkareng sempat mencoba mengetuk pintu kendaraan, namun tidak mendapat jawaban apapun dari dalam mobil. Korban diketahui bernama Hendra Gunawan, warga perumahan Kembala Permai, Kalideres, Jakarta Barat. Salah seorang saksi, Haris, mengatakan mobil tersebut sudah terparkir sejak subuh tadi. Menurut Haris, saat dirinya membersihkan jalan sekitar pukul 5 pagi, mobil sudah berada di lokasi dengan mesin menyala. Demikian hal itu disampaikan Haris pada Kamis 7 Mei 2026.
13: Gimana, Pak? Awalnya saya lagi dinas penyapuan. Tiba-tiba ada pengendara melintas, lapor ke saya. Sudah lapor, saya koordinasi ke satpam. Biar ada saksi, baru saya ke TKP.
14: Itu di dalam mobil?
13: Di dalam mobil.
14: Posisi mobil pada saat kejadian nyala apa enggak sih, Pak?
13: Nyala.
14: Nyala ya?
13: Iya, nyala.
14: Orangnya langsung terlungkup atau gimana, Pak?
13: Tertidur.
14: Tidur ya?
13: Iya, tidur.
14: Dari jam berapa?
13: Jam 5 lewat, Pak.
14: Jam 5 pagi?
13: Iya.
12: Setelah memastikan korban meninggal dunia, petugas Satlantas Cengkareng langsung menghubungi unit reserse kriminal Polsek Cengkareng dan tim identifikasi Polres Metro Jakarta Barat. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kematian korban. Jenazah korban selanjutnya pun dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM guna menjalani proses lebih lanjut. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sebuah gudang logistik di kawasan Serua Bojongsari, Kota Depok disulap menjadi surga mainan bertajuk Crazy Toys Warehouse Sale 2026. Selengkapnya berikut Erik Hamzah melaporkan.
15: Di balik gerbang besar gudang Mizan Media Utama yang terletak di kawasan Serua Bojongsari, Kota Depok, ribuan box mainan tampak memenuhi setiap sudut ruangan. Sejak resmi dibuka pada 23 April, antusiasme pengunjung seolah tidak pernah surut. Area yang biasanya digunakan untuk aktivitas logistik tersebut kini berubah menjadi oase bagi para pemburu mainan branded dengan harga yang miring. Daya tarik yang paling menyita perhatian tentu saja adalah label diskonnya. Pengelola memberikan potongan harga mulai dari 70 hingga 90%. Barang-barang yang biasanya dibanderol dengan harga jutaan rupiah kini bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Mulai dari koleksi seperti Sylvian Families yang estetik, action figure, hingga mainan edukasi, semuanya tersedia dalam jumlah melimpah. Radit, salah satu pengunjung, mengaku tertarik datang ke tempat ini karena koleksi mainan yang lengkap dengan harga terjangkau.
16: Sambil lihat juga, Mas, sambil jalan-jalan juga ke sini jadi. Saya dapat info dari Instagram, jadi waktu saya buka Reels muncul ada info Crazy Toy Sale di sini, jadi saya datang ke sini, Mbak. Saya dari rumah saya Jakarta Timur, Mbak. Iya. Memang lagi main daerah sini, terus ada sekalian sempatin ke sini juga, Mbak.
15: Pengalaman di tempat ini bukan hanya tentang belanja. Setiap akhir pekan, suasana meriah dengan kehadiran kolaborasi bersama Kids Venture. Anak-anak yang datang diajak untuk mengeksplorasi sisi kreatif mereka melalui berbagai aktivitas menarik. Ada pojok face painting dari Memel Moy yang mampu mengubah wajah mungil anak-anak menjadi karakter superhero atau hewan lucu favorit mereka. Tidak jauh dari situ, anak-anak perempuan tampak antusias mengantri di layanan nail art dan small hand studio untuk menghias kuku mereka atau sibuk merangkai manik-manik di meja DIY gelang bersama My Betsy. Acara Crazy Toys Warehouse Sale 2026 ini masih akan terus berlangsung setiap hari hingga 24 Mei 2026 mendatang, mulai pukul 9 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikian Erik Hamsah dan Arkia Putri melaporkan.
1: Sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta telah memasuki asrama haji Pondok Gede. Setia Agung melaporkan.
17: Sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta tiba di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis sore kemarin. Berdasarkan pantauan di lokasi, para jemaah memasuki gedung serbaguna secara bertahap sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ratusan jemaah tersebut tergabung dalam kloter JKG20 asal Jakarta Selatan. Mereka didampingi 4 petugas kloter yang terdiri atas 1 pemandu haji, 1 pembimbing ibadah, serta 2 petugas kesehatan, yaitu dokter dan perawat. Sehingga total yang masuk ke asrama haji mencapai 393 orang. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan setibanya di asrama haji, para jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses pemberkasan dokumen. Selain itu, jemaah juga menerima kartu nusuk yang nantinya digunakan selama berada di Arab Saudi.
18: Jadi mereka ini setelah mereka mendapatkan haknya mereka, baik dari segi living cost, paspor yang memang sudah dilegalisasi di sini, dan juga sekarang ini ada satu tambahan satu lagi adalah

0: 3.000 orang. Petugas juga menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani ibadah haji. Mengingat cuaca di Arab Saudi cukup panas, jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih dan menghindari aktivitas yang tidak diperlukan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, bau busuk menyengat dari sungai di Terminal Pakupatan ganggu aktivitas warga, turunkan omset pedagang hingga diduga sebabkan kerusakan tanaman pertanian. Berikut Lucia Astari melaporkan.
2: Suara kendaraan dari kawasan Terminal Pakupatan Kota Serang tetap ramai seperti biasa. Namun, sepekan terakhir, ada yang mengganggu. Bau menyengat dari aliran sungai di sekitar lokasi. Di bantaran sungai, warung-warung makan masih buka. Namun, kursi yang biasanya terisi kini banyak kosong. Pemilik warung di tepi sungai Watiyah merasakan perubahan itu sejak beberapa hari terakhir. Pelanggan yang biasanya makan di tempat kini memilih membawa pulang pesanannya.
3: Beli biasa pagi sarapan, jadi kopi aja udah duduknya di sana, biasanya kan kumpul sih kalau pagi makan dulu kopi terus baru ke sana. Pagi tadi mah nggak ada bisa.
4: Untuk baunya nih seperti apa sih Bu, wajahnya
3: kayak bangke sih ya, tapi nggak tahu bangke apa, mungkin aroma nggak sedap aja, air hitam terus apa masih kering tuh ya, ini yang belum hujan itu. Pas kemarin hujan ada mending tuh gantikan pada apa
4: ke bawah.
2: Ketua RT setempat, Tito, menerima banyak keluhan dari warga. Bau yang muncul dari sungai disebut telah menjangkau hingga ke dalam rumah. Dampaknya juga menjalar ke lahan pertanian. Air sungai yang biasa digunakan untuk irigasi, kini dikhawatirkan. Sejumlah petani melaporkan tanaman padi mengalami kerusakan setelah dialiri air tersebut.
5: Di lingkungan saya, RT03, itu sangat tajam dan menyengat bau dari kali yang tercemar oleh limbah. Kita lihat di kali itu ikan sapu-sapu aja mati. Nah, penciuman warga yang ada di sekitar itu sangat terganggu dengan baunya air tersebut. Nah, kemarin datang dari pihak Dinas Lingkungan Hidup ambil air buat sampel, tapi belum ada hasil, kita belum tahu hasilnya. Dan juga air tersebut kita nggak tahu.
2: Sementara itu, upaya penelusuran terus dilakukan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium. Kepala DLH Kota Serang Farah Ricci menyebutkan, penelusuran dilakukan di sepanjang aliran sungai guna menemukan sumber pencemaran.
6: Kalau misalnya dari sungai itu ada perusahaan atau rumah tangga ataupun pertanahan, itu bisa kita tindaklanjuti. Ini sudah kita lakukan teman-teman di lapangan. Kita analisa berdasarkan data dulu ya. Hasil lab itu bagaimana, kalau hasil lab sudah keluar, kita lihat.
2: Warga kini menunggu kepastian. Di tengah bau yang masih tercium, mereka berharap aliran sungai kembali seperti semula. Tidak hanya untuk kenyamanan, tetapi juga untuk keberlangsungan usaha dan pertanian yang selama ini bergantung pada airnya.
7: Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Fokus grup diskusian pengadaan di Kabupaten Serang mendorong perencanaan matang, tata kelola yang baik, yang lebih transparan. Fitri Aulia melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Serang menggelar fokus grup diskusian pada Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula TB Suwandi dengan melibatkan kepala perangkat daerah dan pejabat penanda tanganan kontrak. GD tersebut bertujuan memperkuat pemahaman terhadap kebijakan pengadaan yang terus berkembang. Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk mengantisipasi berbagai kendala dalam proses pengadaan. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya pemahaman aturan agar proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi kunci utama agar tidak terjadi hambatan di kemudian hari, terlebih di tengah perubahan regulasi dan dinamika kebijakan nasional.
9: Saya membuka fokus grup discussion. Ini penting khususnya bagi kepala perangkat daerah dan pejabat penanda tangan kontrak ya, untuk memastikan seluruh ketentuan terkait pengadaan itu berjalan dengan yang semestinya, sehingga kemudian tidak ada

0: hambatan atau permasalahan di kemudian hari.
1: Ia juga meminta narasumber dari Kemendagri Patria Susantosa memberikan pencerahan terkait aturan terbaru. Menurutnya, banyak kebijakan baru yang perlu dipahami oleh ASN di daerah. Hal ini penting agar seluruh perangkat daerah mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Bupati Serang turut mengungkapkan capaian positif dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. Indeks tata kelola pengadaan Kabupaten Serang mencapai 97,42% dan meraih peringkat pertama tingkat nasional. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Ia berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Namun demikian, ia juga mengingatkan adanya tantangan baru terkait efisiensi anggaran. Beberapa kebijakan mengalami perubahan sehingga membutuhkan penyesuaian dari perangkat daerah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh peserta FGD untuk benar-benar memahami aturan terbaru. Dengan langkah tersebut, diharapkan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Serang tetap berjalan optimal, tanpa hambatan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Ribuan ASN di lingkungan Pemkot Cilegon ternyata belum mengisi profil manajemen talenta. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
3: Ribuan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah kota Cilegon belum mengisi profil manajemen talenta. Demikian terungkap dalam kegiatan sosialisasi penerapan manajemen talenta terhadap para pejabat eselon 3 di lingkungan Pemkot Cilegon. Kegiatan sosialisasi penerapan manajemen talenta itu dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM kota Cilegon. Tercatat sebanyak 5.753 ASN Pemkot Cilegon belum mengisi profil di sistem manajemen talenta tersebut. Kepala BKPSDM Kota Cilegon Joko Purwanto mengatakan kegiatan sosialisasi manajemen talenta dilakukan sesuai dengan arahan dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atau BKNRI. Dengan demikian, maka masing-masing ASN di lingkungan Pemkot Cilegon harus mengisi profil manajemen talenta tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukan guna mengetahui mulai kriteria, potensi, tingkat pendidikan, penghargaan, hingga penilaian dari pimpinan.
4: Yang dia upload oleh masing-masing ASN itu data dia. Kalau dia nyandak ngupload ya itu masalah sendiri, tapi minimal hari ini sudah kita kasih tahu lah gitu. Kita sosialisasikan apa aja indikatornya, datanya apa aja, supaya mereka paham lah.
3: Sementara itu, penerapan manajemen talenta ini juga dilakukan untuk persiapan promosi, mutasi, dan rotasi para pejabat tingkat eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemkot Cilegon sesuai dengan kriteria penilaian dalam box kotak manajemen talenta tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa peran perempuan di Jakarta semakin kuat dan strategis dalam pembangunan kota. Legislator DKI menyoroti dugaan pungli dalam program sekolah gratis di ibu kota. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Jakarta Pagi Ini 91,2 FM. Jakarta Pagi Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memimpin upacara Hardiknas 2026 di Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dalam momen tersebut, ia menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu yang inklusif dan menekankan komitmennya untuk memperjuangkan status P3K bagi guru swasta di madrasah serta menekan angka putus sekolah melalui penyaluran ribuan beasiswa di NTB. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya mendesak penguatan perlindungan anak di ruang privat guna mencegah meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan pelajar.
1: Menjadi PR itu tidak hanya di ruang publik online ya, tetapi juga di ruang private seperti WhatsApp group. Di ruang-ruang seperti itu justru lebih mengerikan ya. Mereka bisa menyampaikan sesuatu secara vulgar, bahkan tahun 2025 25 anak bunuh diri. Hari gini ini masih ada orang-orang yang takut gitu institusinya. Dan ini tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah negeri, tapi swasta juga di sekolah-swasta juga, ya. Juga termasuk di pesantren dan lain-lain. Jadi saya kira penting sekali kita ini punya satu tujuan, kita menyelamatkan anak bangsa.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memantau langsung penanganan kasus kekerasan anak di daycare Little Aresa, Yogyakarta oleh Polda DIY guna memastikan proses hukum berjalan transparan dan berpihak pada korban. Ia mengapresiasi respon cepat kepolisian dan meminta perkara ini dikawal hingga tuntas dengan penerapan pasal berlapis demi memberikan efek jera serta memberikan perlindungan maksimal bagi anak.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Bu, tadi saya baru dari kafe yang unik banget. Baristanya ternyata anak-anak dengan Down Syndrome.
4: Oh ya?
3: Iya.
4: Wah keren ya. Gimana pelayanannya?
3: Ramah banget. Baristanya sabar, teliti, bikin kopinya enak lagi. Saya jadi sadar, anak-anak dengan Down Syndrome itu juga punya kemampuan, asal diberi kesempatan.
4: Betul, Bu. Down Syndrome butuh dukungan dan lingkungan yang menerima.
3: Iya, pengunjung juga jadi belajar untuk lebih menghargai perbedaan.
4: Semoga makin banyak tempat usaha yang membuka peluang seperti itu ya, Bu, biar masyarakat makin paham dan stigma berkurang.
3: Iya ya, ternyata dari secangkir kopi, kita bisa belajar tentang empati dan kesempatan.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Selamat pagi, kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Dan tentunya untuk Anda yang pagi hari ini semangat beraktivitas ya, silakan boleh ikut berbagi informasi update tentunya di 0811 7972 7912, yang juga pagi hari ini akan beraktivitas. Nanti kita akan pantau bagaimana cuaca hari ini ya, bersama dengan BMKG tentunya. Dan Anda yang lagi di perjalanan tetap boleh berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda, bergabung bersama kami sambil menyapa nih yang sepagi ini sudah bangun pagi. Ada Ibu Is, selamat pagi Bu Is. Bu Is yang di Jatiwaringin ini selalu setia ya. Ada Mas Pandu juga di Jakarta Selatan, selamat pagi. Dan semangat pagi tentunya untuk Anda yang juga mungkin tengah beraktivitas atau bahkan hari ini udah ini ya WFH ya, dan tetap berupdate juga yang mungkin lagi di perjalanan sepagi ini. Kalau mungkin ada yang punya rencana untuk bepergian, nanti kami akan update juga bagaimana kondisi cuaca di hari ini bersama dengan BMKG ya tentunya. Anda nanti boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912, atau bisa juga di 021 344 0696, atau di 344 1499. Dan kami akan update tentunya bersama TMC untuk situasi lalu lintas ya pagi hari ini. Silakan untuk Anda juga yang mungkin lagi di perjalanan ya, sambil menyapa nih ada Putri di Jakarta Pusat. Selamat pagi Kak Binda, pagi juga Putri. Semangat beraktivitas buat hari ini katanya. Untuk situasi lalu lintas dari arah Sarina menuju Kuningan ini lumayan agak padat ya pagi hari ini. Demikian untuk arah sebaliknya. Mau sapa pagi aja deh buat yang pada lagi mau siap-siap, katanya semangat, jangan lupa sarapan pagi. Siap, terima kasih Putri. Jangan lupa sarapan ya. Mungkin pagi ini juga kalau masih punya waktu, jadi mendingan sarapan dulu deh ya, karena banyak banget nih pilihan sarapan yang tentunya bisa dinikmati. Kalau misalnya di sekitar rumah ada nasi kuning, nasi uduk, ada bubur ayam gitu ya, ada lontong sayur. Saya pengen banget, saya kangen banget ya, udah lama juga nih gak makan lontong sayur. Tapi kalau mungkin untuk Anda juga ada yang lebih memilih untuk kayaknya mendingan masak dari rumah gitu ya, lebih bagus lagi ya kalau yang masih sempat untuk menyiapkan sarapan. Pagi ini sambil kita sarapan, informasi juga kondisi lalu lintas terkini selengkapnya bersama dengan perwira RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Kompol Hari Priyatno. Selamat pagi Kompol Hari.
1: Selamat pagi, rekan Bida Umar.
0: Iya, Kompol Heri, bagaimana untuk pantauan terkini situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya yang juga sudah menunjukkan kepadatan? Silakan laporan Anda.
1: Baik, Bida, dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini kita menuju pantauan di beberapa penyangga Jakarta terlebih dahulu, terutama di wilayah Tangerang dan Depok. Kita awali di sekitar Tangerang, Jalan Juanda menuju arah Pondok Pinang, Jakarta Selatan, terpantau padat terutama di Perumahan Dosen UI Ciputat, demikian pula di pertigaan Situ Gintung sangat padat, dan ini sebabnya karena volume saja. Selepas dari Situ Gintung ada sedikit hambatan, yaitu depan Sandratek Tangerang Selatan yang akan menuju Pondok Pinang atau Sepolwan, agak sedikit perputaran sehingga agak sedikit perlambatan di sana. Namun sudah ada tim URE Mandala Jaya maupun juga Satuan Lalu Lintas wilayah Jakarta Selatan untuk pengaturan di sekitar Sepolwan maupun Landing Pol Polri. Sementara memasuki arah Pondok Indah, terutama di sekitar Bundaran Pondok Indah, arah Mall Pondok Indah padat, hanya tertahan di traffic light Bundaran Pondok Indah. Arah sebaliknya, dari Bundaran Pondok Indah menuju arah Lebak Bulus maupun Tangerang Selatan, terpantau ramai lancar. Dan bagi Anda yang melintas di beberapa ruas tol, dilaporkan di tol dalam kota, saat ini terlihat sudah mulai padat. Untuk itu diurai di sekitar KM1.300 hingga nanti keluar 8.100, sudah ada petugas dari PJ Jaya 1 langsung dipimpin AKP Suhari melakukan pengaturan di sana. Arah bandara, pendengar Pro 1 silakan gunakan kontraflow ini maupun lajur ke 3 dan 4. Situasi di sekitar Terminal 3 cukup meriah, agar berhati-hati, demikian pula di sekitar arah sebaliknya. Selepas area parkir pengantar jemput penumpang terlihat ramai sekali. Dan untuk pantauan di penyangga lainnya, yaitu Depok, dilaporkan Margonda sudah mulai sangat meriah, cukup ramai, terutama nanti di sekitar Unpan agak sedikit perlambatan karena turun naik penumpang. Arah menuju perbatasan Depok Pasar Minggu juga cukup padat, terutama di sekitar kawasan baik pertigaan Kalibata maupun arah Pancoran. Di sana pun sudah ditempatkan tim URE Mandala Jaya bahkan sampai ke arah Tegal Parang, arah Mamang Prapatan juga sudah ditempatkan anggota untuk memperlancar arus menuju pusat bisnis kawasan Blok M. Demikian.
0: Baik, apakah ada informasi terkait mengenai aksi penyampaian pendapat pada hari ini, Kompol Heri?
1: Ya, aksi rencana penyampaian pendapat cukup banyak, terutama di sekitar MPTPR RI, ini pada pukul 13.00, demikian pula di Markas Mabes Polri nanti pada pukul 13.30. Kantor KPK RI juga rencana ada unjuk rasa pada pukul 13.30 dan 14.00. Kemudian di sekitar kawasan Kemenpu PR ya, Jalan Patimura pada pukul 13.00. Itu saja ya perlu diwaspadai rekan bida.
0: Baik, untuk layanan SIM keliling serta samsat keliling yang bisa dituju pada hari ini, Kompol Heri.
1: Ya, bagi pendengar Pro 1 yang akan berpanjang SIM maupun SNK, pada hari ini SIM keliling Jakarta Timur di Mall Grand Cakung, Jakarta Utara di LTC Glodok, Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata, Jakarta Barat di Mall Ciputra Grogol, Jakarta Pusat di kantor Pos 8 Banteng. Sedangkan untuk pelayanan samsat keliling berada di halaman parkir masing-masing samsat. Sedangkan pelayanan dimulai pukul 8 hingga pukul 14.00. Demikian.
0: Baik, dan silakan himbauan untuk pendengar Prosat yang sedang berkendara pagi ini, Kompol Heri.
1: Baik, terima kasih Bina. Kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, agar selalu cek and recheck sebelum aktivitas atau mengendarai kendaraan Anda, baik oli, tekanan ban, rem, pastikan Anda juga fit dalam berkendara, tidak mengantuk. Apabila Anda lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Setelah fit, bisa melanjutkan perjalanan kembali. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih, Kompol Heri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, rekan Bida.
0: Demikian perwira RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau berry. Namun, karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur. Menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang, karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat